0: Bener gue, tapi gak apa-apa lah ya.
1: Tapi itu hebat banget loh. Itu hebat banget loh kalau ada buat gue. Sementara nih di CapCut gue masih ada editan dari sebulan yang lalu.
2: Belum selesai. Aku tuh sempat ngikutin kamu banget yang kayak bukan berkain apa ya, kamu punya kayak OOTD gitu. Berpakaian. Iya, itu padahal gue nungguin 1, 2, 3 udah habis itu selesai.
3: Terus parfum juga ada pencarian karakter.
2: Iya. Oh,
3: ini karakter ini cocok sama parfum ini nih. Gue nungguin juga tuh.
2: Karena menurut gue konten-kontennya Danang itu adalah konten-konten yang lo harus ngikutin orangnya.
3: Iya, yeah, iya.
2: Ngerti gak? Karena dia bercerita kan. Dan dia bukan yang fast pace yang kayak dia tuh yang kayak lambat ngomong gitu.
3: Dan itu sebenarnya enak kalau ditonton sambil kayak nungguin apa makannya. Gue mau denger lagi nih orang ngapain ya, ngomong apa gitu.
2: Gini aja deh, gue punya kenalan editor Calvin Jeremy 08.
0: Mas, tapi bener gue kemarin habis ngambil kerjaan editing.
1: Lu rusuh banget sih.
0: Rusuh gue.
1: Lu maksudnya editing gimana sih, Vin?
3: Enggak, jadi ada temen gue namanya Pak Ardi, produser, shout out Pak Ardi. Jadi dia bikin series Paylater 2. Paylater yang pertama itu gue yang handle behind the scenes-nya. Dia tidak meng-hire gue sebagai aktor, tapi BTS gue kerjain.
0: Tapi dia BTS bagus, Calvin, sumpah.
3: Terus yang kedua dia ingat, Calvin kali ya, Vin mau gak ngeditin buat TikTok-TikTok gitu 10 video, budgetnya segini. Oke siap pak, besok gue ke kantor lo gitu.
2: Tapi keren banget ya maksudnya.
1: Ya, sekarang gini Vin, bayangin kalau lu jadi aktor, lu tawarin juga BTS gue yang handle deh, editing BTS gue yang handle deh, social media management gue yang handle deh, kaya lu Vin.
3: Iya bener, cuman iya bisa sih, bisa.
1: Iya udah gitu aja. Cafe Jeremy paket lengkap.
2: Oke, gue punya ide baru untuk konten, untuk topik kita abis ini. Apa? Maaf ada yang nggak pakai aku yang ini.
1: Iya.
2: Setelah yang satu ini.
1: Keren.

0: Kelvin Jeremy.
1: Asik deh.
0: Kenny, Mas Danang. Seru sekali pagi hari ini.
1: Ini lagunya siapa sih, Peng? Oh, Maling Kid. Kak Kalum Kid.
0: Ria Ricis.
2: Kaling Ucis.
1: Kali Ucis.
0: Gue dengernya Ria Ricis. Gue lu tak tahu nggak Mas Danang ini siapa?
1: Tahu Ria Ricis tahu.
0: Kali Ucis tadi.
1: Oh nggak tahu. Kali Ucis bagus penyanyi ini makanya dipilih masuk Prambors.
0: Udah
1: mulai. Santai juga lo cara nanggepin lo kan.
3: Abis minta makanan dari sebelah.
1: Oh iya di Delta.
0: Thank you boss lady banget ya Kenny ya.
1: Gini kaula muda kalau di Delta itu karena pendengarnya lebih dewasa.
3: Kak kopi aku tumpah kak lihat kayak ngompol. Aduh gue dibilang katrok lagi deh gak sama apa-apa, Rita.
1: Gitu. Namanya juga gak sengaja. Kan warnanya jadi lebih jadi kayak ada coraknya. Delta. Delta FM itu banyak. Karena pendengarnya lebih banyak yang dewasa itu suka ngirimin makanan-makanan.
3: Bener.
0: Oh, ini dikirimin lagi nih.
1: Kemarin ada satu box. Boxnya tuh box yang medium gitu, Vin. Yeah. Isinya nasi bakar, coy.
3: Parah, coy.
1: Isi nasi bak. Lu kayak mau khitanan tuh.
0: Iya, makanya.
3: Mereka tiap hari ada aja. Ini lu lihat dari mana? Jogja,
0: dari
3: cuy.
0: Jogja, wah oh, gila.
1: Luar biasa pendengar Delta FM. Thank you. Tapi kaula muda juga enggak kalah. Kaula muda juga keren.
3: Iya, yeah, tapi kurang modal aja nih kasih penyiar ya.
1: Wah, thank you kan. Gue udah nyapu lu. Lu siram lagi pakai air comberan. apa itu?
3: Ini kita lagi ngomongin apa tadi kakak?
1: Tuh soal banting setir loh. Oh, iya, yang Kenny mau ngomongin soalnya karena Kelvin Jeremy terima job sebagai editor.
0: Apa aja sih sebenarnya mau edit, mau bahkan gue pernah jadi MC tau gak lo?
3: Wih, gimana Vin kalau
1: nggak tapi lo bisa Vin enggak. Masalahnya
0: MC acara semuanya. Musik di ini. Sorry gue agak-agak musik gitu barusan gue sadar keluar lagi dia karakternya. Enggak gue nge-MC acara musik di TVRI waktu itu waktu selama COVID terus apa jadi ya karena mungkin kreatif lah sama kayak Mas Danang sih sebenarnya nggak bisa berhenti mikir gue apa aja yang bisa gue kerjain gitu.
3: Tapi Calvin ini tipenya orangnya excited terus gitu loh.
1: Betul.
3: Kayak something new dia excited. Siaran excited gitu.
1: Lu tuh kayak Winnie the Pooh tau gak lu? Kalau gue tuh kayak Ior tau gak lu?
3: Bener lagi, lu Ior banget lagi.
1: Iya kan?
3: Iya bener.
0: Ior tuh yang mana ya?
1: Ior tuh yang keledai murung gitu loh.
0: Oh.
1: Jadi kalau tiga kita nih ya, kaula muda adalah tokoh Winnie the Pooh. Kenny itu Tiger. Gue tuh Ior, Calvin tuh Winnie the Pooh.
0: Winnie the Pooh ya.
3: Padahal aku pengen yang jadi Pink itu, siapa yang
1: Piglet?
3: Piglet. Aku Piglet gak sih kak?
1: Enggak sama sekali. Power lu sih Tiger sih. Loncat sana loncat sih.
0: Bener-bener lu Tiger. Iya. Tapi Winnie the Pooh tuh sebenarnya dia super set.
3: Oh iya.
0: Oh katanya tuh
3: super set. Mungkin di dalam gitu. Lu sebenarnya super set.
1: Pasti.
3: Super set.
1: Nah. Oh New Jeans tuh tahu gua.
0: Wih keren Mas Danang. Kan udah belajar member-member BTS udah belajar Mas Danang.
3: Keren.
1: Iya. Jimmy.

0: Jungkook v Real Monster.
1: Rap Monster. Rap.
2: Yeah. Real Monster.
1: Yeah. Gitu. Soal ya bandistir ya apapun ya gua ini sih selama misalnya masih excite me ya gua kerjain.
0: Keren gitu. Tapi sebenarnya keren untuk yang tadi gua bilang ya kaula muda Kelvin bisa borongin semuanya.
2: Iya lagi.
0: Karena enggak karena gini BTS kalau yang ngerjain lu pasti ada apa? Ada sentuhan pribadi yang main ada di situ, jadi ada apa? Ada sentuhan emosional yang lebih pasti yakin gue.
1: Bener, itu sebenarnya terjadi waktu dari Troll Tampan dan terus ada Kakak Desa Penari juga. Terus sebenarnya kalau pas terutama Kakak Desa Penari ya itu pas ditayangin di YouTube bayarannya tuh udah melebihi setengah dari bayaran gue main itu.
2: Jadi, oh iya.
1: Iya. Wow. Terus kemarin gue sebenarnya main film juga kan, sakatanya. Terus ya gue pitch ke mereka kayak, Pak mau nggak saya yang handle sosial medianya gitu. Terus ya another dapat uang lagi gitu kan. Cuman gue masih ngerasa tuh kayak karena film nggak bisa ditebak ya. Jadi kadang-kadang tuh, aduh gimana ya kalau misalnya gue udah handle project ini, klien udah bayar tapi nggak achieve target yang sebenarnya targetnya juga bukan tanggung jawab gue sih.
0: Betul.
1: Gitu. Itu makanya yang sebenarnya. Gue masih kayak mikir-mikir gitu. Terus waktu main ke podcast Mas ngobrol sama Pak Darto juga dibilang gitu, lu coba deh bikin apa namanya behind the scenes dan segala macamnya. Ya, belum gue kerjain aja tapi.
0: Karena gini Vin, jadi kayak apa ya si BTS ini bisa jadi spesifik gitu loh Vin.
1: Iya. Yeah.
0: Lu tuh ngehandle kayak apa kayak nyewa MC misalnya. Kan kalau MC-nya Dias Danar belum tentu filmnya laku dong.
1: Bener sih.
0: Walaupun dianya laku
1: ya sebagai MC.
0: Iya. Walaupun dianya keren sebagai MC, bagus nge-MC-nya, acaranya jadi bagus, tapi kan belum tentu laku. Itu sama kayak BTS, tapi kan IP-nya jadi jelas.
1: Bener, iya itu yang gue. Iya, in this economy gue jadi mikir kayak, yaudah apa yang gue bisa kerjain? Kerjain salah satu BTS itu.
0: Keren. Banting setirnya Kenny, jadi atlet sepeda.
2: Iya benar, spin instructor.
0: Tuh.
1: Iya bener ya.
2: Itu gue juga belajar dari nol cuy. Ketika orang-orang lain kan cepet. Nah gue tuh emang kekurangan gue belajarnya lama. Jadi yang lain 3 bulan gue 6 bulan coy.
0: Oh tapi itu. Hebat ya 6 bulan aja udah hebat
1: jadi
0: ya.
1: Instructor ya.
2: Langsung jadi instructor.
1: Pertama kali lu jadi instructor ada perasaan gak? Aduh ada gak ya yang bakal mau ikut kelas gue? Atau gue bisa gak ya gitu loh.
2: Itu gue udah yakin banyak.
0: Tiger, sombong ya.
2: Enggak, karena sebenarnya spin itu kan berhubungan juga dengan musik, dengan MC gue kan ngomong terus kan selama lagi instruct.
0: Itu ya, ngomong kan?
2: Ngomong sambil gue sambil ngomong.
1: Dan ngomong harus pakai energi kan? Kayak
2: betul. Nah jadi kayak ternyata itu adalah kumpulan-kumpulan dari
0: keahliannya Kenny.
2: Betul.
0: Tapi olahraga kan Kenny juga bukan
2: baru banget. Iya sih benar. Banget. Tapi kan harus pelajarin kan.
0: Iya.
2: Tadi kakak belum cerita ya?
0: Apa?
2: Kamu banting setir.
0: Oh banting setir ya sebenarnya.
2: Bikin parfum.
0: Hobi yang jadi passion itu. Karena sekarang udah mulai melibatkan rupiah kan. Berarti udah jadi passion.
2: Iya.
0: Tadinya udah mau gue umpetin cuma karena Galabi bilang. Udahlah, kamu selama ini kan nguntungin orang, maksudnya kalau orang nanya, gue pakai parfum apa ya? Kamu bisa nggak bikin parfum? Bisa ya, udah.
1: Sampai sekarang masih jalan ya?
0: Masih.
2: Ya.
0: Sekarang lagi jalan sama salah satu proyeknya sama Mas Darto, Funky Love.
2: Ayo dong, nice. Kalau muda, enak banget. Oh ya ini dong.
0: Ada di sini. Jadi kalau muda kalau ke Prambors ada pojok Funky Love tuh ada lampu kuning nyala. Ah itu Funky Love semprot aja di situ buat sniffing.
2: Yes.
0: Nah kalau kaula muda pernah nggak lo banting setir dalam hidup lo? Langsung aja ya ceritain ke kita ya ke 0811607 gimana Kenny?
2: Langsung aja Diar. Nah. Oh.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811607 1022.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas! Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9 sampai 11 Oktober 2026 di The Move and The Loop Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiazza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
2: The Dandies.

0: Gila, Calvin Jeremy bisa nih. Ya. Bisa jadi penyiar gas,
1: geng. Career change ya. Mm-hmm. Tapi enggak cuman kita yang ngalamin career change karena ternyata
2: bridging, ya. Bagus.
0: Keren banget. Keren banget.
1: Inisiatif.
0: Bridging keren banget.
2: Kamu gak kemana-mana ya.
1: Tapi karena ternyata topik ini menarik ya. Jadi kaula muda ada banyak sekali yang mengirimkan ke voice note, sharing ceritanya, di komen TikTok juga ada. Nah, ini kita mau dengerin ya.
2: Iya, betul. Dari voice note dulu.
0: Suaranya syahdu, keren. Mm-hmm. Ayo kita putar.
3: Halo Kak Kenny, Kak Melvin, Kak Dana. Kalau soal banting setir, apa ya, aku sebetulnya tipe yang orangnya gak, bukan yang hijau gitu loh, malah kadang teman-teman aku yang suka nawarin, suka aku kayak minta tolong atau apa, karena aku kayak banyak bacot atau apa ya orangnya, jadi kayak waktu itu yang gak pernah kepikir sih handle catwalk. Terus karena aku emang anaknya suka fashion atau apa, yaudahlah cobain deh, yaudah aku handle catwalk, handle model gitu, diminta tolong sama teman aku yang megang brand fashion gitu deh. Ada aslinya sebetulnya aku anak ya digital marketing gitu. Terus apa ya, pernah jadi ya talent juga lah di suku-suku gitu. And then, padahal basicnya dulu pernah jadi SPV FNB sih gitu. Jadi kayaknya semua hal gua kerjainnya demi uang. Yang penting cuan, yang penting duit nih, karena duit segalanya buat gue. Thank you.
0: Wah, ini dia duit segalanya untukku. Keren, keren, keren, keren.
2: Oke.
0: Okay. Katanya lu juga VO ya, VO.
2: Apa tuh?
0: Voice over katanya dia juga.
2: Dia VO tadi dibilang?
0: Enggak.
2: Oh.
1: Gue pikir agak yang penting dengeran. Halal loh tadi. Yang penting duit. Duit.
0: Keren. Oh. Yang penting lakuin. Yang penting lakuin.
2: Ada Siti nih, kalau muda yang pengen cerita juga.
0: Siti.
2: Bentar, lagi ditelepon ya. Ya tapi bener sih, zaman sekarang gak usah malu-malu karena kayak
0: betul.
2: Gak tahu ya, tiba-tiba lu gedenya di situ gitu.
0: Iya. Yeah. Ah, benar. Ya kan? Karena kesempatan terbuka lebar banyak ya.
2: Mm-mm, ada Siti nih. Hai Siti.
4: Ika. Telepon.
0: Kawaii des.
2: Siti, kamu banting tulangnya? Banting tulang.
1: Banting tulang. Banting tulang kita. Kita sih. Kita,
2: banting setirnya apa?
4: Aku kan lulusan farmasi ya Kak, walaupun emang baru fresh graduate, tapi aku sambil cari sambilannya banting setir gitu Kak, ke jadi guru, aku guru privat gitu, ngajar bahasa Inggris sama matematika, sama kadang-kadang IPA ke anak murid aku.
2: Lu masih inget itu pelajaran-pelajaran?
4: Ingat, karena aku dalam cukup lama pas waktu aku belum lulus juga aku ngajar ke anak-anak SMP, SMA, SMP dan SMP gitu. Bahasa Inggris matematika, jadi ya aku refresh juga sampai sekarang.
0: Dia anak IPA coy, dia anak farmasi, kan gak mungkin IPS anak farmasi.
2: Iya bener sih, bener.
0: Masih pinter ini, termasuk yang pinter. Coba ajarin kita dong, anggap kita bertiga adalah murid kamu.
4: Gimana nih,
0: apa?
4: Mau ngajarin apa matematika?
0: Kalian mau diajarin apa?
1: Aku ada ini IPA nih, ada yang nggak ngerti Bu, apa mitokondria tuh apa sih Bu?
0: Ah, tuh dong.
4: Ini jujur aku lupa. Aku ngajarinnya belum kayak gitu.
0: Oh ya udah gimana?
4: Aku ngajarinnya masih yang kayak hewan itu termasuk yang mamalia yang mana, yang vivipar yang mana, yang ovovivipar yang mana, yang
0: boleh,
4: kayak
0: boleh.
4: Gitu.
0: Oh, ya boleh boleh boleh. Coba coba coba.
4: Mitokondria itu SMA. Apa kan itu juga udah lupa kalau.
2: Atau enggak gini, pelajaran apa yang pas lu ngajar anak itu, lu baru inget lagi gitu.
0: Ya benar.
4: Banyak di matematika sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tuh kan walaupun memang aku lebih ngajarnya ke speaking kan, tapi aku baru kayak jadi keinget lagi, sentence-nya harusnya kayak gini kalau buat ngomong gitu. Terus kalau matematika tuh aku ke-refresh lagi karena kan aku ngajar SMP kan. Terus hal yang paling aku kayak dulu lupa tuh persamaan kuadrat. Terus pas aku ngajar aku jadi keinget lagi, oh iya kalau persamaan kuadrat rumus yang paling gampang itu apa? Kayak gitu-gitu sih Pak.
0: Tapi kamu guru ya jadinya ya. Dari farmasi jadi guru. Farmasi jadi guru gitu ya.
4: Iya Kak, karena aku emang ada passion ngajar juga sih. Jadi
0: cerita gitu. Ceritanya aja excited Siti.
2: Iya. Kasih Siti.
0: Terima kasih Siti, Dabu Guru.
1: Semangat selalu, sukses.
0: Good morning.
2: Gue punya fun fact.
0: Fun fact.
2: Katanya sekarang susah cari guru, cuy. Jadi cici gue kan anaknya di Bali kan. Nah di Bali itu tuh lag banget guru-guru yang memang sekolah guru tuh gak. Ngerti gak? Kan kalau misalnya si Siti tadi itu dia gurunya guru
0: passion.
2: Privat dan bukan sekolah guru gitu loh. Ngerti gak sih?
0: Betul.
2: Itu lag banget.
0: Let's go para guru.
2: Iya dong, ayo bangkitkan
0: Ghost
2: lagi.
0: Ghost to Bali. Dan sebenarnya tuh demandnya ada gitu ya, selama emang kitanya mau gitu.
1: Ada.
0: Mm-hmm. Ada orang-orang kayak Siti tadi, gue denger dari suaranya aja, oh dia suka ngajar nih. Bener. Kayak dari suaranya tuh mengayomi.
1: Iya, gembira. Guru. Gitu,
0: bikin semangat. Jadi ada opportunity juga sebenarnya buat Siti dan juga teman-teman lain yang memang resmi atau memang passionate di ngajar di Bali ya justru kan ya?
2: Iya di Bali tuh kekurangan guru sekali.
0: Nah tuh
2: berarti kayaknya ya, kok gue tiba-tiba ngejudge.
0: Berangkat.
1: Ya kan berdasarkan pengalaman.
2: Bener, pengalaman anak cici gue. Iya benar-benar. Ini udah ada 3 guru juga nih. Lo guru apa? Guru musik.
0: Gue.
2: Lo mau guru apa?
0: Gue guru iya guru musik deh.
2: Guru musik. Kak Danang.
0: Gua guru ilmu hitam, Severus Snape gua.
2: Aku guru mempelajari kehidupan. Asik.
0: Bagaimana caranya berkehidupan kalau kamu sang penghancur?
1: Kacau deh. Kenny the Destroyer.

0: Dandies on Prambors Radio with Mas Danang, Kenny, dan CJ.
1: Yes,
2: keren CJ. Banget CJ.
0: Gila, seru banget ya kita ngobrolin guru-guru kita ini.
1: Iya. Nanti deh di jam 8 boleh gak adek kita ngomongin guru? Soalnya ternyata banyak banget ceritanya kalau muda tentang guru-guru.
2: Betul.
1: SMP-SMA-nya.
2: Betul.
0: Sampai jam 8 nih pada inget-inget deh guru yang paling seru apa, biar nanti pembicaraannya seru.
1: Iya.
2: Betul. Karena ternyata kita punya keinginan untuk jadi guru juga kaula muda. Tadi kan ada kaula muda yang nelpon. Nah, Kenny nanya, "Oke, kalau Calvin jadi guru, guru apa?"
0: Guru musik.
2: Guru musik, dan ada hubungannya dengan guru musiknya yang dulu.
1: Oh, iya lagi, yeah, benar.
2: Betul. Kalau Kenny pengen jadi guru tata busana, apa?
1: Menata hati.
2: Kacau tuh.
1: Gue cocok sih jadi guru BP. Akan gue berikan wujangan.
2: Ada lu gebrak meja kayak, "Eh, lah gitu doang," gitu. Lu sentak tuh anak murid.
1: Lembek banget sih.
2: Lembek banget lu. Ah, eh lah gitu.
1: Tapi nih menurut riset, Indonesia makin nambah orang kaya loh.
2: Ah. Masa sih? Kok gak kerasa ya?
0: Apa karena semuanya pada banding setir ya, jadi banyak orang kaya nih?
1: Oh,
2: bisa jadi.
1: Atau makin banyak orang serakah dan rakus.
2: Oh. Mau ke arah situ, ayo Ken, gue temenin.
1: Ayo guys.
2: Lihat-lihat Kina melotot. Kina kayak
1: Abis ini ya kalau muda, okay. Ya.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: baru dari Gacha BCA. Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo sayang, aku Kak. Kamu
3: masih dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: The Daddy's on Prambors Radio. Selamat pagi kalau udah bersama Kelvin, Jeremy, Kenny, dan Mas Janel.
1: Yes.
0: Mas Kelvin.
1: Ini ngomongin tadi katanya Indonesia makin banyak orang kayanya.
0: Amin, semoga kita jadi salah satunya ya. Amin, amin. Kalau udah juga pada kaya semuanya.
1: Amin.
2: Kaya itu adalah ketika kita merasa cukup tuh. Kalau kita gak ngerasa cukup, duit juga banyak. Kasih paman gobel juga gak ada tuh lu ngerasa puas, kurang terus tuh.
0: Iya Pak Ahok ya.
2: Gitu loh. Ya, jadi ada laporan The Wealth Report.
1: Pergi lagi.
2: Iya, tadi tahu saya kemasukan. Laporan The Wealth Report rilis konsultan properti Knight Frank menempatkan Indonesia. Kalau lu tanya itu apa Mas Danang? Gue juga kurang tahu, tapi bisa di googling. Menempatkan Indonesia di peringkat pertama dunia untuk proyeksi pertumbuhan populasi orang super kaya. Super kaya ya, kaulah muda ya, ultra high net worth individuals. Sebesar 81,7% peningkatannya untuk periode 2026 hingga 2031. Lonjakan populasi orang kaya tersebut melampaui negara lain seperti Arab Saudi di posisi kedua di 63,2%. Polandia 62,6%, padahal Polandia ya.
1: Kan Polandia.
2: Iya. Polandia. Vietnam 59,0%. Kelvin mendengus barusan terlihat capek. Hingga Amerika Serikat yang berada di peringkat ke-7 54,1%. Pertumbuhan signifikan di Indonesia didorong oleh luasnya pasar konsumen domestik dengan populasi lebih dari 287 juta jiwa.
1: Oh iya, iya sih.
2: Ekspansi sektor orangnya. Bisnis benar dan perkembangan teknologi serta pemulihan investasi dan belanja negara.
1: Belanjain apa sih?
2: Ah, mendingan kita langsung ke pertanyaan aja, kayak lu jangan kesono-sono. Nanti aku ikut loh.
0: Nanti keseret dia.
1: Enggak, kita gak nanya ke kaula muda. Tapi kaula muda sendiri merasa kaya gak?
2: Betul.
1: Ya kan? Karena apa sih kaya itu sebenarnya?
2: Ah ini Kenny.
1: Mungkin ada Sri.
2: Sri kaya. Fun fact, Sri kaya itu tidak dari buah Sri kaya.
1: Oh iya.
2: Sumprit.
0: Dari apa Mas Denang?
2: Dari tepung.
0: Tapioka.
2: Gula dan tepung tapioka.
1: Tapioka.
2: Dari tepung, gula, gue lupa ingredients apa, telur juga ada. Tapi yang jelas, ya dia ternyata bukan dari buah serikaya. Gitu.
1: Bukan makasih ya infonya.
0: Okay. Menarik.
1: Nice
0: menarik.
1: Info guys.
2: Pulling. Kaulah muda, apakah kamu termasuk yang punya feeling nih? Kayaknya aku bakal jadi orang wealthy nih.
1: Orang have.
0: Apakah
1: orang
0: jadi have apa haven't?
2: Iya. Yes. Silakan ke 0811607. Sorry. Menurut lu Vin, apakah lu akan menjadi orang have tahun ini?
0: Menurut gue ya.
2: Peningkatan?
0: Ini tapi gue serius boleh ya?
1: Boleh.
0: Menurut gue kaya dan cash flow itu dua hal yang berbeda.
2: Ih keren kalau kata gue ini. Terdengar pintar makanya gue teriak. Dan gue juga kelihatan
0: jadi,
2: pintar.
0: Jadi cash flow adalah uang yang lu punya. Tapi belum tentu lu kaya. Karena kaya karena itu adalah mindset bro. Serius.
2: Mindsetnya gimana maksudnya?
0: Kalau misalnya lu punya duit, tapi lu mindsetnya aduh nanti gak cukup. Lu tuh jadi kekurangan kreativitas. Gue sudah banyak menemui orang-orang yang sebenarnya dia kaya, tapi kok dia scarcity mindset. Gitu.
2: Apa itu scarcity mindset?
0: Ya merasa gak punya terus.
2: Gitu. Itu sama kayak yang gue bilang tadi tuh.
0: Iya kan?
2: Yang penting lu pandai, lu tuh bersyukur.
0: Bener.
2: Iya kan?
0: Bener. Iya gitu kalau gue. Jadi ya, kaya apa enggak, lu yang bisa menentukan kalau lu muda. Gue mulai hari ini gue menjadi orang yang kaya. Have that right mindset.
2: Ini menarik nih. Dari Nat FTHihi. Aku orang head.
0: Berarti udah
2: dulunya kaya.

0: Birds Radio.
1: Yes. Ada apa nih?
2: Gak ada apa-apa.
1: Kok kamu datang di saat yang tidak tepat sih?
2: Aku ini loh, aku minum kopi. Mm-mm. Baru 2 seruput. Mm-mm. Setengah lagu. Mm-mm. Kok mules lagi?
1: Aduh.
3: Dari mukanya sih mules banget sih.
2: Parah, ini gue lagi nahan banget ini. Ini lagi kencang banget di area bawah gue nih. Perut gue lagi ngonci banget.
1: Ya udah pas berarti.
2: Gue siap pull up nih.
1: Karena kocot kecetnya dong. Karena kocot kecet mau datang nih. Dari sana pergi kamu.
2: Oke. Okay. Saya kocot, saya kecet. Dia kecet, dia kocot.
4: Dengarkanlah kami di Kocot Kecet Show. Festival Musik. Cut,
5: ya Cret,
4: ikut gue yuk.
5: Kemana nih?
4: September, akhir September ada festival terbesar yang akan diselenggarakan.
5: Wow.
4: Di G-Expo.
5: Wow.
4: Tahu dong lo.
5: Apa tuh G-Expo?
4: Yang ada pesta-pestanya itu.
5: Wow.
4: Sampai ada filmnya itu.
5: Wow.
4: Ikut yuk.
5: Mau.
4: Let's go.
5: Asik.
4: Ini dia.
5: Cret, ini aduh. Salah tempat lagi nih. Masa G-Expo-nya begini nih, Cret?
4: Ya emang di sini emang harus indoor nih, harus steril.
5: Di sono yang di luar.
4: Itu kan musik-musik. Ini beda ini.
5: Lah, kok gitu?
4: Ini festival juga. Lah, nih gue kenalin nih.
5: Iya.
4: Ini ada Dermaster, ini ada RH Festival Pesta Pori.
5: Wah. Oh gitu.
4: Ada Geut by Dr. Tompi.
5: Oh, ini berarti ini ya.
4: Pesta pori.
5: Buat ini ya, buat kulit semua ya.
4: Iya, buat pori-pori supaya pori-porinya rapat, sehat.
5: Tunggu.
4: Apa?
5: Ini wangi apa nih?
4: Wangi apa nih?
5: Ke sebelah yuk, Cret. Wah, ini baru.
4: Wah, ada lagi nih. Beda nih festival nih.
5: Ada yang kering, ada yang
4: basah, empuk, ada balado kan?
5: Iya.
4: Ada balado kan?
5: Iya.
4: Apa nih?
5: Pesta paru.
4: Asik deh.
5: Tunggu.
4: Aduh. Wah, pindah lagi kita.
5: Wah, boleh.
4: Apa nih?
5: Wah, coba ke sana ya, Cret.
4: Ayo.
5: Wah, kok ini hijau semua nih?
4: Hijau semua nih.
5: Makanan apa nih?
4: Apa nih?
5: Aduh, pahit.
4: Pare.
5: Iya.
4: Aduh.
5: Pesta pare.
4: Aduh, ayo kita.
5: Eh, kemana lagi?
4: Ayo, kita ke laut. Wah, itu lah tuh ada ikan tuh.
5: Wah,
4: ikan,
5: hati-hati ketemu ikan, buntutnya.
4: Iya, ikan lebar, panjang.
5: Oh, pesta pari.
4: Wah.
5: Wah, tak tahu deh.
4: Apa?
5: Kita di G-Expo, kok ada laut?
4: Suka-suka gua.
5: Oke lah. Wow, ikan pari nih.
4: Ini lagi nih. Oh, ada Mariadi, ada Irwandi.
5: Wah,
4: pesta peri.
5: Wah.
4: Peri Mariadi, peri Irwandi.
5: Peri.
4: Peri.
5: Tunggu.
4: Apa?
5: Di sana bercahaya.
4: Apa ya?
5: Wah, luar biasa, banyak yang terbang-terbang pakai tongkat.
4: Hah?
5: Pesta peri.

0: Prambors News.
1: Hai kalau muda, ini waktunya Dihana memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Stray Kids ikut boikot kategori Asia Grammy Awards. Dan yang kedua, warga Sambau protes air mati berbulan-bulan sejak data center dibangun. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Stray Kids ikut memboikot Grammy Awards ke-69 dengan gak mendaftarkan karya mereka sama sekali. Keputusan ini diambil di tengah protes terhadap kategori baru nih kalau muda, Best Asian Pop Music Performance. JYP Entertainment memastikan Stray Kids ini gak mengirimkan karya untuk Grammy 2027 ya. Sebelumnya, BTS ini juga memutuskan gak mendaftarkan karya mereka di semua kategori kalau muda, karena kategori baru ini dikritik bisa memisahkan musisi Asia berdasarkan wilayah atau bahasa. Sementara itu, Recording Academy kalau muda tetap mempertahankan kategori tersebut dan menyebut dukungannya lebih besar dibandingkan penolakan yang muncul. Selanjutnya kalau muda, ratusan warga Kavling Sambau, Batam protes setelah pasokan air terganggu selama berbulan-bulan dan kini mati total di sejumlah wilayah. Warga menduga gangguan ini berkaitan dengan pembangunan data center di Nongsa. Tapi ketua RT sempat menegaskan belum bisa nih memastikan penyebabnya. BP Batam menyebut gangguan pasokan juga dipengaruhi musim kemarau. Produksi air yang biasanya sekitar 90 liter per detik turun menjadi 25 liter per detik. BP Batam membantah dugaan adanya aliran 160 liter per detik ke kawasan data center di kalau muda dan menyebut sejumlah data center sudah menyiapkan sistem pengolahan air sendiri. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors. Prambors News. Bro
2: lagi enggak nih? The Dandies
3: di Prambors Radio.
4: Lu setiap mau station call kayak harus
3: gitu dulu.
4: Kayak kaget.
3: Salah ya tadi ya?
5: Enggak, bagus. Enggak,
3: soalnya Kina tadi kayak
4: ada paniknya gitu soalnya.
3: Kayak antusias.
4: Oh, antusias.
3: Sorry. Hey. Tapi emang sih ngomong-ngomong Calvin Jeremy, lagu orang dewasa cocok jadi theme song rakyat Indonesia sekarang.
4: Benar yes. Lagi, coba dikit dong, Vin.
3: Baru sekali ku jadi dewasa. Eish. Sabar kawan, ku masih belajar.
4: Penyanyi ya pak?
3: Cocok kayaknya gue penyanyi, banding setir apa gue? Udah mas, anda gak perlu, itu namanya balikin setirnya.
4: Iya
3: bener.
4: Balirnya.
3: Iya, soalnya gue tuh sebenarnya dari awal ya gak pede nyanyi. Sampai akhirnya
4: lagi itu, bridging nih kak, lagi bridging.
3: Gak, gue tuh mau bridging.
5: Yeah.
3: Tuh kan, kok ngondeknya. Gue tuh lagi mau bridging, tapi gue lagi mikir, ini bener gak sih yang ini?
4: Bener. Gimana?
3: Gue nyanyi, sebenarnya tuh gue gak pede, karena nyokap gue waktu itu bilang kayak, kamu ngeband jadi apa? Megang kabel. Tapi guru gue tuh, Pak Edi, shout out buat Pak Edi, guru seni gue bilang, kamu suaranya tuh kayak Bams Samson.
5: Wih, itu katanya,
3: Pak. Lu rasanya sedap. Pertama kali dengar kayak, oh suara, masa iya suara gue kayak Sambambon?
5: Sambambon?
3: Sambambon. Oh, Bams Samson terbalik ya. Oh, sorry. Itu gimana?
5: Gue langsung setiap nyanyi gue batak-batakin.
3: Kalau lu emang, nyanyi batak. Kan emang batak lu.
5: Tapi kan ada Jawa, langsung Jawanya gue set aside. Apalagi yang Jawa kan nyokap gue. Nyokap gue nih si Jawa nih cuman bilang gue bawa kabel. Akhirnya gue setiap itu cover Bams. Terlarut aku. Aku adalah lelaki.
3: Suaranya mirip banget.
4: Mirip
3: banget. Oke, ini sawernya udah nyala, saatnya kita eksploitasi Calvin Jeremy. Kalau kamu ingin Calvin Jeremy menyanyikan lagu apapun dengan suara Bam Samson, langsung sawer ke kita minimal 50.000.
4: Ya. Yeah.
5: Gue akan nyanyi lagu orang dewasa dengan Bam Samsons.
3: Iya, itu ya, satu ya, ya. Gratis tuh.
5: Gratis.
3: Tapi kalau mau yang lain, silakan.
5: Enggak, itu Saweria. Itu Saweria.
4: Iya.
5: Oh iya, bebas.
3: Itu ini apa? Biar orang ketagihan.
5: Oh dulu. Biar ketagihan.
4: Kalau Sari Simorang, Sari lagi. Siapa namanya? Sami Simorangkir. Itu lu juga suaranya mirip kayak dia gak?
5: Enggak, kalau dia lebih vocal runs gitu kan yang kayak itu gue kurang begitu.
4: Kurang bisa
5: gua
4: ya?
5: Gue lebih yang Dor.
3: Aku.
4: Oke.
3: Ken.
4: Apa?
3: Dornya gimana tadi?
5: Dor.
3: Kok Dornya?
5: Dor.
3: Ah, itulah kacau deh. Kacau deh kalau mencari mie. Berarti kita gimana kalau lagu?
4: Ya boleh.

Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: The Dandies on Prambors Radio masih bersama CJ alias Calvin Jeremy.
1: Wow. Yeah, yeah. Wow. Apakah memang setiap siaran di Prambors itu memang selalu off airnya ngobrol?
0: Iya dong, itu justru
1: gua
0: yang seru.
1: Masih carried out by the story.
0: Iya kan?
2: Itu makanya. Mm-hmm. Dulu nih waktu siaran ya, kawula muda, kita ngomong tuh secukupnya aja.
0: Mm-mm.
2: Sekarang harus full 4 jam.
0: Iya benar.
2: I cry.
0: Tapi menurut gue justru obrolan off air kita itu seru banget. Dan kalau mudah bisa saksikan di prambors.live.
2: Oke.
1: Wow.
2: Nah, berarti ini sebenarnya kita tadi karena Calvin Jeremy ngasih kabar ke kita kalau ternyata semangat bernyanyinya justru tumbuh dari seorang guru bernama Pak Edi Gordo katanya.
1: Pak Edi Gordo yang akhirnya dia beralih jadi WWF.
2: Apa itu Guerrero?
1: Salah ya, salah orang ya.
0: Tapi si bapak itu masih ngajar sekarang?
1: Masih, dia masih suka update WA story. Jadi gue suka, wih mantap pak gitu. Kontakkan lah kita.
0: Bahkan ada beberapa guru gue tuh yang suka kontak gue dari IG gitu. Kayak, ingat gak dulu saya ngajarin kamu coding?
1: Serius?
0: Iya, kayak gitu. Kayak, enggak ingat.
2: Kok gak ada yang gituin gue ya?
1: Aduh, inner child lagi nih.
2: Yeah. aku kan butuh validasi banget tau.
1: Kacau deh.
0: Tapi kalau ngomongin soal guru ya, yang paling gue inget dari guru SMP gue itu ada namanya Pak Abner. Ternyata pembacanya apa?
1: Pak Abner.
0: Nah, beliau adalah guru olahraga dari angkatan cici gue. Dia udah bilang mau resign. Mm-hmm. Sampai angkatan gue, sampai angkatan 5 di bawah gue. Mind you, gue sama cici gue beda 9 tahun. Berarti dia sudah bilang mau resign itu lebih dari 15 tahun.
1: Okay.
0: Tapi itu sepertinya taktik dia supaya kita tuh kayak selalu kayak, ya ini Pak Abner nih, tahun terakhir nih gitu.
1: Bukan karena dia ngeluh yang kayak pekerja korporat yang gue mau resign, enggak ya?
0: Enggak.
1: Taktik tuh.
0: Okay. Jadi tuh kayak dia juga punya, dia kan guru olahraga. Mm-hmm. Nah, salah satu yang utamanya itu adalah basket, ya kan? Mm-hmm. Nah, kalau misalnya lu mau masuk tim, itu tuh harus ikut klubnya dia. Jadi kita tuh berasa kayak, wah ini terakhir nih sama Pak Abner gitu kan?
1: Okay.
0: Lo tau gak? Plot twistnya, anaknya juga jadi guru olahraga di sekolah yang sama.
1: Tapi Pak Abnernya udah selesai kan?
0: Abnernya akhirnya sudah selesai Pak Abner.
2: Kalau ada sih, kalau dia tetap masih ada sih, menurut gue dia Dumbledore.
1: Gila. Dan produser kita hari ini udah ada tersambung Pak Abner.
0: Enggak dong.
2: Oh anaknya Pak Abner ya?
1: Anaknya Pak Abner.
2: Abner iya. Junior ya.
1: Jadi itu guru yang paling berkesan.
0: Iya memorable. Karena gue masuk tim inti basket karena ikut join
2: klubnya. Lucu banget.
0: Kalau lu apa kak?
2: Gue lupa namanya siapa.

0: Gue lupa dia guru apa. Tapi waktu SMP, gue pernah, ini mengajarkan gue sesuatu, yaitu adalah kalau lu melakukan sesuatu, instan karma tuh ada. Gue masuk kelas, nendang pintu, duar, wah, gue gitu. Ke kelas, karena itu kelas temen gue. Terus gue kayak mau nyamperin mereka, ngajak ke kantin, gue tendang pintu yang ketutup tuh, duar, wah, kan lagi
1: kelas.
0: Iya, maksudnya lagi istirahat. Tiba-tiba pas gue lagi berdiri dengan tolak pinggang habis nendang pintu, tiba-tiba kaki gue di low kick. Di low kick berkali-kali, kayak orang Muay Thai beneran, kayak lu tau gak? Di low kick, dar gitu. Terus gue kayak gitu.
2: Tapi lu masih gak tahu tuh siapa.
0: Terus gue nengok kayak sakit pak gitu. Terus kayak
1: apa itu?
0: Makanya jangan nendang pintu gitu. Terus gue kayak okay, pak gitu. Terus gue berdiri, terus jalan ke temen gue gitu. Terus kata temen gue, enggak sakit nang, sakit.
1: Sakit banget itu.
0: Sakit, terus gimana? Makan mie goreng yuk gitu. Terus awas ya kamu ya Dimas ya, kamu nendang pintu lagi gitu. Enggak.
2: Udah hilang apa bencinya sama bapak itu, hilang makan mie goreng
0: gitu. Iya, karena gue lagi lapar, jadi mungkin kepala gue kayak mie goreng. Gitu. Jadi tendangan itu merupakan cobaan.
2: Guru, hentikan guru.
0: Gue benar-benar nendang, duar, tiba-tiba dak.
1: Kata pintu, rasain loh.
0: Iya, itu. Kutukan pintu kelas.
1: Coba nih kalau muda, soalnya tadi seru banget ngomongin guru. Banyak yang bilang kalau guru BP itu benar-benar 180 derajat kebalik. Misalnya nih, ada yang lu dapat baik banget, atau ada yang lu dapat nyolot banget sampai kayak mau curhat aja males coy.
0: Iya
1: kan? Coba kasih tahu kemana nih.
3: Kita kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, siapa nih yang udah siap nonton langsung MotoGP Mandalika 2026 di Lombok? Nah, jangan cuma nonton dari layar kaula muda, mendingan langsung rasain serunya di sana. Nah, buat lo yang pengen seru-seruan langsung di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Citilink itu udah nyiapin penerbangan tambahan ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya, serta sebaliknya ya. Lo catat tanggalnya nih, mulai tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026. Jadi tinggal siapin tiket, ajak bestie, dan langsung deh terbang ke Lombok buat ngerasain serunya nonton secara langsung. Jangan sampai kehabisan. Buruan pesen tiket pesawatnya sekarang lewat aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Ingat, lebih untung beli langsung. Untuk info lengkapnya, cek dan follow Instagram @citilink. Yuk terbang ke Lombok dan seru-seruan bareng

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: The Dandies.

0: Dennis di Prambors bersama CJ, Kenny, dan Danang.
1: Uhuy.
0: Ahoy deh. Masih ngobrolin soal guru.
1: Iya. Uh-huh.
0: Dan kayaknya kaula muda nih udah banyak yang
1: bercerita.
0: Ngerespon. Uh-huh. Terus ada yang ceritanya menarik banget nih. Boleh disebut gak namanya ya?
1: Boleh dong, langsung. Ada Dominic. Ini yang naksir gurunya atau bukan? Oh bukan, nanti.
0: Langsung aja Dominic di cut dulu aja langsung.
2: Bagus.
1: Dominic.
0: Dominic.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Domi Dominic dipanggil Domi
1: atau Nick?
2: Mini atau
1: Q-nya doang, Q-nya doang. Dominic, cerita kamu apa sama guru?
3: Kalau sama guru tuh banyak sih, Kak. Yang paling aku ingat banget tuh ketika aku SMA ya, Kak. Jadi ada beberapa guru yang berkesan di hatiku, kayak Miss Yulita untuk ngajar bahasa Inggris itu enak banget, terus Bu Sari ngajarin matematika yang aku rasa kayak aku benci banget matematika, tapi karena beliau aku jadi senang matematika. Terus almarhum Pak Aceng, beliau guru olahraga, aku paling jelek kalau olahraga itu senam lantai. Tapi beliau bantu aku, jadi kayak yaudah kamu kalau nggak usah senam lantai nggak apa-apa, tapi kamu lari aja gitu, penggantinya, substitusinya. Sama paling kalau untuk uni dosen-dosen sih, Kak, gitu.
1: Oh, tapi Pak Aceng itu kenapa guru olahraga selalu A ya? Abner, Aceng.
2: Gak harus lah,
0: alhamdulillah.
2: Itu mah udah syukur kagak ada mana.
1: Tapi tadi kan dia bilang senam lantai. Wah, senam lantai itu paling lucu.
2: Betul.
1: Kalau pas lagi, apa tuh namanya?
2: Tiger Sprong.
1: Ya itu ya, yang puter gitu.
2: Iya.
1: Ke kanan, ke kiri. Suka ketawa-ketawa satu kelas.
2: Miring-miring ke kanan, ke kiri.
1: Iya.
2: Kan dulu gue juga punya pengalaman soal senam lantai. Sampai guru gue ngomong, wah kamu kayaknya susah ya senam lantai, kamu jadi lantai aja gitu. Gue inget loh sampai sekarang itu. Nah, abis itu gue sekarang jadi tegel.
1: Pantesan shining. Terima kasih ya Dominic.
2: Dan Dominic.
3: Terima kasih.
2: Dominic termasuk yang beruntung ada solusi dari guru olahraganya.
1: Benar, ya. Karena pas di zaman gue kalau lu nggak bisa yang puter-puter itu, puter-puter apa sih?
2: Tiger Sprong.
1: Iya. Diketawain satu kelas kan, Kak, dicoba-coba lagi.
2: Iya, dipaksa sampai puyeng kan.
1: Iya, kasihan banget tahu.
2: Roll belakang sih paling susah gue.
1: Roll belakang.
0: Emang ada? Berikutnya ada di telepon ada
1: Borhan.
0: Pak Borhan.
1: Bor.
4: Halo. Yap.
1: Coba dong ceritain guru lo.
2: Gimana Burhan?
4: Jadi waktu SMA itu aneh kan di asrama ya. Jadi emang isinya cowok semua, kalau udah asrama cowok semua, jadi emang akses agak terbatas tuh.
2: Akses terhadap?
4: Padahal kan anak. Tapi kan anak SMA itu kan masa-masa puber yang mungkin lagi suka-sukanya jatuh cinta tuh kan gitu. Akhirnya adalah salah satu guru aneh cewek yang aneh taksir, ceritanya begitu. Nah,
2: apa itu?
4: Ini sampai yang gokilnya sampai satu sekolahan tahu, waktu kepala sekolah juga tahu gitu kan. Ada salah satu guru aneh yang sampai bilang, waktu kayaknya mungkin pertama kali dia denger terus ketemu langsung bilang, gila lu, katanya gitu. Dia bilang gila.
2: Tunggu sebentar. Gue tadi mendengar suara lu, satu lu di asrama. Yang kedua lu bicara akses. Yang ketiga satu sekolah tahu dan guru lu ngomong gila lu. Oke, umur lu berapa Burhan kalau boleh tahu?
4: Maksudnya, ya kan anak SMA, naksir gurunya enggak, paling beda 10 tahun
1: sekarang,
4: kita.
1: Sekarang
2: umurnya berapa?
4: Sekarang umur 42.
2: Ah, sudah kuduga kamu old school. Kamu kupanggil Om Burhan mulai sekarang ya, Om Burhan.
1: Jadi gue bilang Om Burhan.
2: Oh, pantas kamu
1: Semat Darto ya.
2: Iya, pantasan Om Burhan masih naksir gurunya. Ah, kita lanjut dulu Om Burhan. Sekarang misteri sudah terpecahkan. Silakan Om Burhan.
4: Iya. Jadi itu sampai satu sekolah tahu, tapi sebenarnya valid ya. Validnya tuh gini, yang suka tuh bukan cuma aneh, ada temen yang juga suka juga, cuman kayak diem-diem aja, karena dia pernah tuh temen, bro, lo mau gak kita patungan beliin sepatu buat bu itu? Berarti kan suka dia valid gitu loh.
1: Ini
2: tuh cakep atau karena berwibalian belum terbiasa melihat
1: wanita.
2: Karena puber?
4: Nah, ini nih, gue cerita, ini valid cakep, karena kenapa? waktu akhirnya gue kuliah ke Bandung nih, gue kuliah ke Bandung, terus teman-teman lagi ngomongin cewek ya, mahasiswa ngomongin mahasiswa gitu, kan gue nggak tahu ya seperti apa caranya, cuma gue cuma nanya, cewek yang lo omongin ini sama Bu itu cakepan mana gitu kan? Temen cuma jawab gini, kalau Bu itu bidadari, lo udah tahu jawabannya, gitu katanya.
0: Keras. Ini tahunnya kerasa banget.
2: Kerasa ya, dia ya. Bidadari.
0: Ya kan? Kacau deh Om Burhan. Tapi cinta itu, rasa suka itu pernah ditanggepin gak sama ibu bidadari?
4: Nah, hebatnya adalah beliau itu kayaknya ngerespon ada yang mungkin lagi puber dengan baik, jadi jatuhnya kita kayak berteman aja gitu. Bahkan ya sampai sekarang masih berhubungan baik ya, kalau nanyain kabar, nanyain anak Ani dan kayak masih berhubungan baik gitu.
0: Oh gitu.
1: Wow,
0: hebat. Masih cantik nggak sekarang Om gurunya?
4: Salut, masih.
0: Kacau
1: Pak. Ini masalah
0: memori ini. Memori Om Burhan. Sebuah judul.
4: Jadi kalau aneh ngelihat sinetron tuh kayak misalkan judulnya Guruku Cantik Sekali, itu aneh relate gitu.
0: Itu aja sinetron udah lama banget.
1: Iya, Bang.

0: The Dennis D. Prambors Radio.
1: Yes.
0: CJ,
1: yo.
0: Kenny.
1: CJ itu tahun 91 loh kalau muda ternyata.
0: Iya, pada manggil gue Uncle CJ di kolom komentar TikTok Live.
1: Ah, lu merasa gimana kalau kayak gitu?
0: Sebenarnya ini lu juga gak jauh-jauh banget sebenarnya sama gue, lu 94 kan?
1: Bener, tapi yeah. Gue juga udah merasa semua orang panggil gue kak.
0: Bener, itu salah satunya. Kak kok kesannya kita 91, 94 tuh kayak udah emang udah
1: manusia purba,
0: manusia
1: gitu kan
0: purba.
1: Gimana Mas Darto coba bayang.
0: Apalagi Pak Darto, bener. Cuman gue tuh waktu itu masih ngerasa kayak kayak gue masih awet muda ya. Cuman begitu udah punya anak, beda.
1: Iya
0: pasti emang pembawaan-pembawaan lu yang angkel banget.
1: Iya bener. Oke, kalau muda nanti kita bakal kasih info ke kamu. Ada ibu-ibu ikut event lari, tapi kok treatment
0: aduh,
1: dari panitinya beda sama
0: ini
1: influencer.
0: Ini rame banget lagi, Gi. Siapa yang pilih nih topiknya?
1: Takut. Tapi lu lari gak sih?
0: Gue gak lari lagi.
1: Wah, lu kalau lari kecanduan sih.
0: Lu lari?
1: Enggak.
0: Gue...
1: Sorry. Apa kok lu diem?
0: Gue pilates maksudnya. Gue pilates.
1: Oh, lu pilates. Iya. Cucok.
0: Gitu, cucok. Tapi pilates susah loh.
1: Susah. Lu yang pakai itu atau pilates apa?
0: Pakai reformer gitu.
1: Reformer. He-he. Tapi kalau sekalinya pilates yang reformer itu badan tuh enak banget ya?
0: Enak, abis itu enteng. Terus kayak cocok buat kita yang di urban yang buru-buru. Tapi gak sampai se-yoga juga.
1: Iya gitu. Bener, kalau yoga kan emang badan sendiri gitu ya.
0: Yeah.
1: Gue dengerin ini lagi podcastnya, apa namanya? Keluarga artis. Terus si Niki bilang, iya pilates itu satu keluarga sama yoga. Tapi yoga dulu atau pilates dulu? Nah, gimana tuh?
0: Kayaknya yoga dulu deh. Yoga dulu kan ya? Ancient dari India mystical.
1: Serang CJ.
0: Serang.
1: Lu kok bikin pengetahuan sendiri?
0: Loh, maksudnya emang itu salah ya?
1: Gak tau gue.
0: Ya, lu jangan serang CJ dong, gue agak trauma nih soalnya nih.
2: Gini aja bapak-bapak, ibu-ibu. Kan di googling aja yoga apa pilates duluan. Kalau gue rasa sih yoga duluan ya.
1: Coba kalau muda yang tahu juga boleh ya chat di Prambors Live. Tapi abis ini kita bakal ngomongin ibu-ibu yang tadi yang ikutan event lari.
0: Nah itu dia tuh.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Stay tuned on prambors.live with The Dandies.

0: night for Martha from USA. USA. USA.
1: Eh, pacarnya Kenny orang USA lo sekarang?
0: Enggak. Kalau bisa parah lo.
2: Evin enggak boleh balas fitnah pakai fitnah gitu.
0: Iya.
1: Iya, balas fitnah pakai fitnah ya.
0: Iya. Lu ngapain lo di gedung Prambors di depan?
1: Lah, lu waktu itu aja. Di USA ngapain yang sama itu?
0: Cuman.
1: Oh iya.
0: Gue jerumisin aja lah diri gue sendiri.
1: Bener.
2: Mantep banget ya dua anak muda nih.
0: Yes, iya.
2: Gue nonton kapan keplesetnya di berdua.
0: Jangan dong.
1: Oh, iya.
0: Eh tapi kucing depan rumah tuh bagus-bagus ya kak.
1: Jadi kalau udah kita tuh
2: kok bisa kucing depan rumah.
1: Jadi kita
2: ada di rumah aku kayak nggak ada.
0: Nggak ada ya, ya bagus berarti.
2: Di rumah aku kayak di end of Oak Street loh, langsung T-Rex.
0: Oh iya iya.
2: Iya.
0: Oke, tapi kita lagi nggak ngomongin kucing ya kalau mudah.
1: Ini ada yang lagi rame juga nih.
0: Pembaca.
1: Jadi dalam unggahan brand, wow saya yang baca ya. Oke, unggahan brand ambassador lari.
0: Atau nggak kita ini aja, kita langsung kasih highlights aja supaya nggak kecelek. Ayo.
1: Ya udah, highlightsnya adalah unggahan brand ambassador event lari saat berlari sambil mendorong stroller dalam sebuah ajang lari memicu perdebatan dan keluhan dari peserta lain di media sosial. Seorang ibu yang menjadi peserta menyampaikan kekesalannya karena harus menggendong anaknya sepanjang rute hingga garis finish. Sementara brand ambassadornya ajang tersebut tampak mendapat fleksibilitas menggunakan stroller.
0: Ya, ya, ya.
1: Sorotan tersebut memicu reaksi warganet yang mempertanyakan kejelasan aturan serta kesetaraan fasilitas keselamatan dan kenyamanan bagi peserta umum yang membawa anak. Di sisi lain, sebagai netizen menganggap penggunaan stroller menunjukkan bahwa fasilitas tersebut, wah jebakannya itu barusan ya, asli.
2: Bukannya di delete sama si bontot.
1: Terbolehkan selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan penyelenggara. Wow.
0: Tapi kan itu, kita lihat ininya, rulesnya gitu kan. Yeah. Nah rulesnya tuh ada, gak boleh pakai stroller.
2: Gak boleh pakai kursi roda, stroller, alat beroda apapun. Terus gak pakai nomor dada juga gak boleh.
1: Dilarang membawa anjing juga.
2: Nah dilarang membawa anjing. Tapi kan kalau kuda gak masalah nih. Boleh dong.
0: Iya. Yeah,
2: tapi ini nih, gue tuh suka dapat stigma. Misalnya gue lagi, kita lagi makan di warteg misalnya gini. Dulu kalau gue makan
1: di warteg kan stigma.
0: Stigma.
2: Keren.
1: Bagus.
2: Stigma mastic. Iya sorry. Jadi kalau gue lagi makan dulu gue kalau makan di warteg suka diginiin. Kok artis makan di warteg?
0: Oh. Emang kenapa?
2: Ah itu.
0: Iya benar-benar.
2: Gitu emang kamu pikir jadi artis itu gimana sih?
0: Iya.
2: Apakah selalu ada?
1: Enggak, kalau ada sih ada terus ya Mas Danang ya. Kalau wajahnya Mas Danang. Tapi Mas Danangnya memang suka ngemper aja gitu, santai gitu ya.
2: Iya dong.
0: Iya tidak. Kok lu gak
2: ya, maksudnya kayak ya udah gitu kan fasilitas umum. Udah gitu masakan itu ibu enak. Masa gue gak boleh makan masakan
1: enak? Bener. Warteg tuh best.
2: Betul.
1: Cuman emang banyak warteg yang kalau dia dibawa pulang malah enakan makan di situ ya.
2: Bener, itu katanya ada gini, katanya dulu paling sering apa?
1: Ada maksudnya.
2: Dikencingin tuyul.
0: Iya, penjaganya di situ.
2: Berarti kan kencing tuyul kaldu kan?
1: Iya enggak benar. Iya dong.
0: Maksudnya juga
1: itu
0: sih.
1: Ya.
2: Dikencingin tuyul berarti ada kaldu tuyul, iya enggak?
1: Ayo.
2: Para penjual kaldu tuyul saset silakan.
1: lucu lagi.
2: Iya.
1: Kaldu tuyul ya.
2: Ini
1: boleh menanggapi enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Kalau menurut gue sih stroller tadi tuh ya.
2: Iya.
0: Oh, balik lagi. Dia memang
2: udah saya beresin. Nih, saya udah nyapu.
1: Wah,
2: disiram air comberan lah.
1: Ini gue siram nih air comberan. Menurut gue mungkin itu acaranya tuh gimmick. Pasti di belakang layar tuh gini. Mbak, nanti gendong anak gitu. Terus nanti, aduh mbak, tapi aku gak kuat kalau ini. Gak apa-apa, nanti pakai stroller aja. Aman kok, aman ya. Aman. Pasti panitia gitu.
2: Oh, ada kemungkinan ke situ ya.
1: Kan untuk inilah sisi komersilnya.
0: Tapi sebagai influencer nih, anjay.
2: Keren.
1: Kenny nih.
0: Yang belum jadi. Enggak,
1: kadang-kadang. Tapi lu keren sih.
2: Influencer, coy.
1: The real influencer.
0: Nah, kadang-kadang gue juga suka gak enak. Misalnya kita harus bikin konten apa. Ada SOW-nya gitu kan. Kalau misalnya kita datang ke event. Ini by the way sharing aja ya kalau muda ya. Jadi misalnya kita datang ke event terus ada SOW-nya. Misalnya ada satu tugu atau ada satu tempat yang harus kita masukin. Terus udah ngantri tuh orang-orang di situ. Nah tapi lu cuma punya 2 jam untuk membuat konten itu semua, ngerti gak?
2: Iya, paham.
0: Biasanya si EO-nya itu bakal suruh kayak permisi boleh gak 1 menit aja gitu, ngerti gak lo?
2: Iya.
0: Nah tapi kan sebagai yang ngantri kayak, coy gue di sini udah 10 menit nih ngantri. Iya. Nah gitu kadang-kadang kelihatan suka.
2: Yang memancing amarah tuh.
0: Iya, gitu. Ya tapi nggak tahu ya kalau dalam case ini gimana. Tapi emang harus denger dua-duanya sih. Kalau misalnya memang salah ya sudah minta maaf. Betul. Ya gak sih?
2: Iya. Jadi kalau misalnya dan juga kalau ada berita jangan langsung gitu.
0: Iya, menurut gue sekarang netizen
2: respon aja dulu.
0: Netizen kejahatan ah.
2: Gak semua.
0: Iya, tapi kan kalau yang
2: kayak kaula muda kan pada baik-baik nih.
1: Baik banget.
2: Kayak tadi kan ada si Siti, ada Om Burhan, ada Gabriel, ada XA kan baik-baik.
0: Baik-baik. Lebih baik ngirimin makanan.
2: Iya, ya udah kita yang baik-baik aja lah kaula muda ya. Mm-hmm. Kalau ada yang marah-marah di sini terus ada yang galak-galak, kita blok aja.
0: Iya, betul.
2: Ya enggak sih? Lihat. Yuk, kita mulai cek yang maki-maki kita blok-blokin.

0: The Dandy is on Prambors Radio. Enak banget lagunya. Aku suka banget sama playlist Prambors sekarang.
1: Yes, nanti bakal makin banyak lagi lagu-lagu baru. Karena kita juga ingin juga ya membawa semangat hits maker.
0: Yes, betul. ILYOKKI.
1: I love you Mas Oki.
0: Yes.
1: Our grandmaster GM.
0: By the way, yes, sekarang waktunya untuk Coach Road Catch Red, yep, collaboration. Yuk,
1: gak di play nih, Pak.
2: Kolaborasi. Trot, trot. Ini zamannya bukan lagi zaman persaingan, bukan zaman kompetisi.
3: Lu serak gitu, kayak inspirasi seseorang, Trot.
2: Kita akan kembali lagi setelah yang rehat sejedak.
3: Sejedak.
2: Ini ngomong apa sih gue tadi barusan?
3: Ini zamannya kolaborasi.
2: Ini zamannya belum, gue belum ngomong itu.
3: Ini zamannya ini bukan enggak, persaingan.
2: Ini bukan lagi zamannya persaingan, kompetisi, sikut-sikut. No. Ini zamannya kolaborasi.
3: Kolaborasi.
2: Lo mau enggak kolaborasi?
3: Mau.
2: Bener nih.
3: Mau.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Lebih dari 800 hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Massive Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: The Dennis on Prambors.
0: Prambors. Prambors. Hai Kaula Muda, sebelum ditemenin sama The Dennis, ini waktunya Dihara memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Rusia karantina ratusan orang usai pecahkan tabung berisi virus dan tewaskan satu ilmuwan. Dan yang kedua Kaula Muda, Leonardo DiCaprio soroti nasib orangutan imbas karhutlah. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi Kaula Muda, Rusia melakukan pengawasan dan karantina terhadap ratusan orang di Siberia setelah seorang pegawai laboratorium meninggal dunia. Pegawai berusia 28 tahun itu diduga tidak sengaja memecahkan tabung berisi sampel biologis hidup dan dia kemudian meninggal setelah didiagnosis mengalami gangguan paru-paru dengan penyebab yang belum diketahui. Jenis agen infeksiusnya juga belum dipastikan. Meski begitu, kontak erat korban disebut belum menunjukkan gejala dan hasil tesnya negatif. Pemerintah Rusia menyebut kondisi epidemiologi di wilayah tersebut masih stabil. Sementara mantan pejabat kesehatan Rusia menilai infeksi ini kemungkinan besar bukan pes. Selanjutnya Kaula Muda, Leonardo DiCaprio ikut menyoroti karhutlah yang melanda Kalimantan dan Sumatera. Jadi lewat unggahan Instagramnya, ia menyebut lebih dari 800 ribu hektar sudah terbakar. Kondisi ini juga mengancam habitat orangutan di Kalimantan dan juga owa berjanggut putih. DiCaprio sendiri turut membagikan kisah penyelamatan seekor orangutan oleh BKSDA Kalimantan Tengah dan Bos Foundation. Orangutan tersebut kini sedang dirawat nih Kaula Muda setelah dievakuasi dari kawasan perkebunan sawit. Dia juga mengingatkan perubahan iklim bikin hutan Kalimantan makin kering dan rentan terbakar. Sementara lebih dari 5 juta warga Indonesia disebut sudah berdampak asap karhutlah. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors.
3: Prambors.
2: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambos ya, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: The Dennis on Prambos Radio dan kita sudah bersama dengan
4: Tentufo.
5: Selamat pagi.
4: Dahsyat, dahsyat. Legend, kakak silakan mic-nya boleh dibantu mungkin Kinan.
3: Nobel, Nobel.
4: Boleh dibantu mic-nya Nobel, nah. Boleh. Iya, silakan ke sana. Satu, oke.
3: Okay. Satunya belum mau masuk kamera.
4: Satunya belum masuk kamera. Belum. Oke. Okay. Mungkin untuk kalau kita mau udah apal ya?
3: Iya, betul.
4: Tapi Gen Z.
3: Iya.
4: Pasar-pasar baru boleh tolong dikenalkan 10 to 5 ini.
3: Bukan Gen Z lagi, sebenarnya Gen Alpha nih, udah.
4: Ya, benar, udah Alpha.
3: Iya, iya. Hello, well, kita 10 to 5, saya email pada vokal. Lalu ya, ada
6: saya Thomas, main drum.
3: Yes, lalu kita ada bintang tamu. Nah, ini yang sebetulnya yang punya hajatan. Mas okay. Gilang Sudibyo dari Ibu Dibyo Live.
4: Oh, oke, okay. Mas,
3: halo,
4: Gilang.
3: Mas Gilang
4: Sudibyo. Halo, Mas Gilang. Selamat datang semuanya kalau begitu. Dan kita di sini bersama 10 to 5 dan juga bagian dari berarti apa? Asosiasi Ibu Dibyo. Karena dari zaman dulu salah satu pasti konser-konser
3: tiketnya Dibyo, Ibu Dibyo, kan? Yes,
4: Ibu Dibyo. Betul, beli betul, di betul. Ibu Dibyo itu udah pasti. Asli. Nah, berarti kita nyebutnya apa? Apa
3: promotor
4: ya?
3: Pertanyaan pertama dan promotor. Pertanyaan teman-teman gue, ya. Ibu Dibyo itu siapa?
4: Nah.
3: Ibunya si Dibyo atau ibu yang bernama Dibyo?
4: Nah
3: ya kan?
4: Benar.
3: Akhirnya
4: bisa
3: pertanyakan ini secara
4: akhirnya.
3: Live. Akhirnya. Oh my God, Mas, gue 27 tahun hanya ya. Untuk mempertanyakan ini. Siapa itu Ibu Dibyo?
4: karena sorry ya, bukannya gimana ya, tapi benar. Kita tuh penasaran gimana bisa memulai ini jualan tiket itu. Betul. Keren banget.
7: Oke, jadi Ibu Dibyo tuh nenek.
4: Oh.
7: Waktu itu mulai jualan tiket memang ngebantu kakek sebenarnya waktu itu ngebantu untuk menambah penghasilan lah sebenarnya.
4: Wow.
3: Tapi dulu jual tiket apa, Kak?
7: Dulu jual awal banget tuh jual tiket kayak bioskop kan biasanya ada premier filmnya tuh. Nah, jual itu.
4: Keren banget. Terjawab.
8: Tapi kan sebenarnya Ibu Dibyo, ya. Tapi nggak bantunya kakek. Kenapa nggak
3: langsung aja
8: Pak Dibyo?
7: Nggak, karena kalau nggak salah dulu kalau misalnya ada media interview nenek segala macam tuh kakek dulu kalau nggak salah suka jealous gitu, jadi suka dilarang. Gitu.
4: Oh, gemes banget lah. Okay. Oh berarti awalnya itu adalah tiket bioskop, lalu terus berkembang menjadi tiket-tiket yang lainnya.
7: Iya betul.
4: Tiket paling aneh yang pernah kamu jual apa mas?
7: Yang paling aneh ya?
4: Ini emang bisa kejual ya, taunya kejual gitu.
3: Iya. Kan bingung kan.
4: Oke okay, ada atau enggak gitu aja deh.
7: Udah. Enggak sih.
4: Oh enggak ya?
7: Memang kebetulan waktu itu olahraga juga ada segala macam, jadi ya memang
3: semuanya. Ada ya. Tapi hari ini kita nggak ngomongin soal nenek Budi Bio.
4: Oke, itu akan jadi.
3: Kan gue jadi gak enak ya.
4: Lo nggak kan pengen tahu kan? Okay. Pengen
3: kita
4: tahu
3: juga,
4: kan?
3: Kita juga nanyain hal yang sama.
4: Oh, gitu. Karena kita semua
3: karena kan perkenalannya Gilang Sudibyo nih. Terus pikir, bentar Mas Gilang, anak apa cucu nih? Kita kayak, oh cucu dong gitu. Oh ya udah
4: generasi ketiga gitu. Generasi ketiga.
3: Oh oke, make sense lah gitu. Melanjutkan. Betul. Tapi di jam ini kita mau ngebahas soal 10 to 5 yang bisa dibilang ini comeback gitu ya kak ya.
5: Iya ini ya comeback yang apa ya, buat kita lumayan big time comeback sih. Karena 2 tahun terakhir ini tuh kita balik lagi ke pensi kayak dulu gitu. Jadi kayak
7: balik ke pensi sih keren, pensi. Keren.
5: Ya, karena ya maksudnya keren. Seiring waktu kan mengingat 10 to 5 ya, kita udah bisa naker umurnya lah ya. Dan umur pendengarnya. Jadi biasanya tuh kita dapat job atau ya off air gigs itu biasanya kan di corporate events, weddings atau misalnya someone's private birthday party atau apa. Sekarang tuh balik lagi ke pensi tuh energinya emang lain sih.
4: Wow. Karena jadi, pas intro itu dimainin itu orang kayak masih gitu loh. Di event karaoke ada satu gue pernah mandu karaoke sekali di luar kota waktu itu ya. Intro itu dimainin orang jerit. Ay kaget dong. Sebagai angkatannya lo tunggu nih kafe anak muda kok pada jerit nih denger 10 to 5 I will fly nih gitu. Terus mereka masih singelong loh, masih mereka tuh masih relate sama itu.

0: bikin lagu album baru dong. Ah, album lama gue masih enak gitu. Dia bisa ngomong gitu kan. Terus kemarin kita wawancara Teenage Deathstar. Albumnya satu, merchandise-nya banyak banget tersebar di mana-mana. Nah, apa kalian juga termasuk yang udah lagu kita tuh udah evergreen, lagu kita tuh pasti dijamin enak.
1: Yes, tapi jangan dijawab sekarang, Kak. Setelah yang satu ini biar pada penasaran. Stay tune di Blabbers.live.

0: CJ, Calvin Jeremy. Ya, karena
1: musisi juga. Musisi juga.
2: Gue dari tadi menyerap, belajar gue. Kayak keren banget ceritanya. Kita tuh sibuk manggung gitu ya. Wah, seru ya manggung. Kok saya gak pernah ya?
0: tapi tadi pertanyaan lu dulu gue, tapi mantau kamu banget loh.
2: Jangan sedih. Awalnya dulu.
0: Sekarang jadi aktor kan.
2: Aktor. Ya, amin.
0: Tadi kita bahas kayak kita pernah ketemu terakhir kali ya di promosikan juga sih.
2: Oh, waktu itu aku jadi ngapain?
0: Kamu kayak kamu
2: MC.
0: Tapi kamu nyanyi juga kayaknya.
2: Amin iya. Terus
0: belajar. CJ tadi tanyain tuh yang pertanyaan pas di Prambors.live.
2: Heeh. Yang
0: 2019.
2: 2019 tuh asik-asik lagunya. Aku dengerin kan kayak track pertama ada John Mayer style-nya Stop This Train gitu tuh keren.
1: Ini.
2: Boleh dong ceritain albumnya kenapa 2019 terus belum ada 2020, 2021 dan 2026.
0: Jadi sebenarnya tadi nyambung sama obrolan kita off air dikit gitu. Tadi soalnya kan jadi 2018 itu sebenarnya ada pertanyaan gitu karena kita udah sempat mengalami moment writer's block as a band gitu kan. Terus kayak kita mikirnya aduh udah banyak karya ini segala macam tapi kok kita belum bikin lagu baru lagi selama 6 tahun. Jadi single terakhir kita tuh 2013 Jika ya guys. Nah, itu dari situ belum ada lagu-lagu baru lagi sampai 2018. And then muncullah satu pertanyaan, should we hiatus dulu? Mungkin kita mentok kali gitu. Maksudnya as a band kan ada gitunya gitu ya. Jadi tapi gue sempat bilang waktu itu kita diskusinya sama Mas Arief dan Mas Arief tuh sudah sakit di Sonia waktu itu gitu. Jadi memang ada momen ya sulit juga ya sebagai OG gitu gue dan Arief untuk chemistry kita untuk menyatu kembali karena pada saat itu juga dia masih dalam posisi ya baru sakit. Jadi gue bilang this is your decision karena anyway the band is yours dari awal kan gitu. Jadi ya coba pikirin deh gitu. Kalau karena syarat dari gue adalah pada saat itu kalau mau bubar mari kita bubar dengan grande, kita undang semua media yang pernah support kita, kita konser dan lain-lain. Kalau maju, kalau maksudnya tetap stay di industri, ya gue pengen ada reformasi lah gitu.
2: Dan akhirnya sampai ke 22nd.
1: Reform.
2: Keren. Tapi penasaran deh yang paling banyak nulis lagu siapa kalau band Arataka atau
0: nah untuk 2018-19 ini kita mengubah dikit lah kayak misalnya contoh ya kayak Ardi sama Thomas nih ada kesempatan mereka ada kesempatan untuk nulis lagu juga which is andil menulis lagunya lebih besar sekarang. Kalau dulu kan emang biasanya ya cuman email Arif gitu sama member yang lama lah.
2: Lennon McCartney-nya berarti email Arif ya.
0: Tapi itu pertanyaan selanjutnya adalah kayak ini kan comeback di 2026. Apa sih Kak yang mau ditawarkan kepada pendengar-pendengar baru lah ya istilahnya. Kalau tadi kan kita ngomongnya pendengarnya
2: yang sudah rindu
0: adalah yang sudah rindu dan taunya I Will Fly gitu kan. Nah, susah enggak sih keluar dari si I Will Fly itu? Berarti kan harus ada yang ditawarkan kan? Apa ya, Tom?
3: Sebenarnya kalau dari Gen Alpha sih sekarang lebih banyak ngulik lagu-lagu selain I Will Fly ya. Kayak tadi diceritanya ada Hanya Untukmu yang lagi viral sekarang. Terus banyak-banyak lagu lainnya juga yang sebenarnya gak kalah keren dibanding I Will Fly gitu. Terus story-nya juga bagus gitu. Terus selain itu juga di tahun ini kita akan mengadakan konser juga. 22 tahun gitu. Jadi ya banyak main di pensi juga tahun ini. Jadi kayaknya tahun ini emang tahunnya 10 to 5 sih 2026.
2: Itu dia. Nice. Main di pensi tuh keren banget
0: itu sih. Itu keren banget.
2: Maksud gue
0: kembali.
2: Kalian balik lagi jadi asli. Iya kan?
0: Iya. Energinya emang lain banget lah gitu. Kayak kita mikir maksudnya gimana, bukan lupa ya, tapi kayak jeda waktu kita dulu main di pensi kan circa 2004 2010-11 lah. And then mulai kayak okay, shifting ya, berumur semakin matang ya, lalu yang ngundang pun semakin matang ya. Jadi ketika kayak balik lagi ke pensi, gila nih energi level harus disamain gitu. Bedanya sekarang gue menolak untuk kayak Jen Salim ya deh, jangan.
2: Ya karena kan bisa aja ada yang selamat datang Bunda Imen. Udah bisa pakai bunda depan bunda. Udah oke.
0: Tapi kan The Dandies juga balik di 2026. Gue tuh
1: ada banget kepikiran sebenarnya ya 2026 itu adalah 2016 yang terulang.
4: Benar.
2: Bagus tuh. Gue ngerasa kalau misalnya ngobrol sama temen-temen yang kayak ah tapi kan kita udah ini merasa masanya udah lewat. Menurut gue itu it's a big chance karena kita jadi satu produk yang baru lagi. Saya misalnya oh lu jadi produk yang baru lagi gitu. Makanya banyak ngulik apa istilahnya songlist-songlist yang mungkin jarang dibawain malah mereka request gitu ya.
0: That's so true. Kita refresh banget sih kan mengingat kayak album udah 10 ya. Kayak enggak mungkin enggak mungkin bawain lagu itu-itu aja kan.
4: Betul,
0: kita
4: betul.
0: Juga pengen maksudnya sebagai musisi kita pengen selalu kayak refresh our skill gitu. Ya upgrade dong, enggak mungkin downgrade lah gitu kan. Pasti jadi upgrade. Jadi ya caranya adalah menggoreng kembali lagu-lagu lama yang emang enak tapi mungkin tadinya enggak terlalu hits gitu.
2: Jadinya berarti kembali seperti ini dong namanya ya. Latihan dari jam 10 sampai jam 10.
4: Iya.
2: 10 to 5. Rehearsal lagi kan yang ini belum pernah kita bawain nih.
4: Rehearsal lagi gitu. Dan bahkan waktu pertama kali tahu soal 10 to 5 itu, latihan dari jam 10, gue bilang, "Oh, pantas jago kayak Kasiopi ya latihannya."
0: Latihan ya.
4: Iya kan maksudnya jadinya perfect kan. Begitu manggung kan jadinya enak dilihat kan waktu saya muda.
1: Tapi DJ latihan 10 to 5 enggak?
2: Apa?
1: Latihan 10 to 5 gak?
2: Oh latihan! Tapi kok gak ada cuman?
1: Gak ada manggung ya? Gak apa-apa latihan dulu. By the way nanti kita bakal ngobrol lagi, bakal ngulik lagi tentang konsernya dan lagu-lagunya ya kan. Nanti juga 10 to 5 bakal membawakan lagu secara live.
4: Tapi kita request, jangan I Will Fly.
1: Oke.
4: Gue udah duga. Gen Z seperti lu udah duga. Oke, gini deh, kalau enggak buat kamu yang setuju I Will Fly silahkan. Tapi kalau ada yang memilih jalur gua, boleh juga vote di prambors.live atau di
2: Saweria.
4: Saweria boleh.
1: I Will Fly ketik satu ya, satu.
4: Oke. I will fly 10 juta. Kalau 10 juta ada masuk, I will fly kita putar. Live.
1: Aduh, you juga lagi. Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Hidup lo bisa tambah satset dan tetap berkah kaula muda dengan cara bertransaksi dan memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari yang sekarang ini makin praktis dan makin berkah lewat Balai Syariah by BSN. Ini mobile banking dari Bank Syariah Nasional yang bisa bantu kamu untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial kamu. Cukup dengan satu sentuhan aja. Mulai dari transfer, QRIS, top up e-wallet, sampai bayar-bayar tagihan. Bahkan kamu juga bisa investasi dengan buka deposito secara online. Di Balai Syariah by BSN dilengkapi juga sama fitur Ziswaf, petunjuk arah masjid, sampai Juz'ama untuk kebutuhan ibadahmu. Jadi kebutuhan finansial dan ibadah bisa lebih praktis dalam satu aplikasi. Transaksi satset berkahnya dapat, gak pakai ribet. Langsung aja download Balai Syariah by BSN sekarang dan rasakan kemudahannya. Karena bersama Bank Syariah Nasional, raih hidup berkah.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838. The Dandies.

0: Bukan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Kaula muda, siapa nih yang udah siap nonton langsung MotoGP Mandalika 2026 di Lombok? Nah, jangan cuma nonton dari layar kaula muda, mendingan langsung rasain serunya di sana. Nah, buat lo yang pengen seru-seruan langsung di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Citilink itu udah nyiapin penerbangan tambahan ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya, serta sebaliknya ya. Lo catat tanggalnya nih, mulai tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026. Jadi tinggal siapin tiket, ajak bestie dan langsung deh terbang ke Lombok buat ngerasain serunya nonton secara langsung. Jangan sampai kehabisan. Buruan pesen tiket pesawatnya sekarang lewat aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Ingat, lebih untung beli langsung. Untuk info lengkapnya, cek dan follow Instagram @citilink. Yuk terbang ke Lombok dan seru-seruan bareng Citilink.
2: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: The Dennis di Prambors Radio. Gak cuma bertiga aja tapi ada 225.
1: Ya, kita udah gak usah kebanyakan janji-janji lagi. Soalnya yang di Prambors.live udah banyak banget nih yang pengen akustikan. Let's go.
0: Nah, kita janji lagi, ulur lagi.
1: Pas gue lihat waktu, kita ngobrol udah lama juga. Udah 10 menit lagi,
0: coy. Oh, jangan 10 menit lagi ya. Cepet banget.
1: Let's go.
0: Iya, tapi jangan lupa untuk beli tiketnya di
2: ibudibio.com.
0: Yes, tinggal tersisa 20 lagi semenjak tadi di announce 35.
3: Iya, 35 tinggal 10. Ya. Mas Gilang terakhir request dari gue belum ngomong enggak I am Batman.
1: Wow. Kok jadi cute? Enggak apa-apa, Adek. Okay. Kita ini aja dulu. Nanti langsung putar. Let's go. Buka Prambors Live-nya, Adek. Nah.
4: Okay. Oh, ini mau colongan potekan-potekan.
1: Betul.
4: Ya.
1: Betul. Yeah. Coba
0: asik,
1: tadi.
0: Asik.
1: Tapi kayaknya yang paling banyak di request itu you, Kak.
4: Oke, boleh. Ya udah.
1: Oke, you I do.
4: Mungkin you. Oke, ini ya.

0: Siapa suaranya sih? Kayaknya kayak rekaman ya. Parah. Kacau deh.
1: Kayak orang sampai patah hati beneran, Pak.
0: Iya, 22. Ay, parah, kacau deh. Oke, oke.
2: Allahu Akbar bening. Bagus,
0: Somat. Mantap, Pak Somat.
3: Pak Somat.
2: Apalagi lu?
0: Apa lagi? Bentar, bentar. Oke, oke.
2: Ref, oke, Ref aja ya. Boleh.

0: Sumpah lu hati gue kayak nervous gitu loh. Ayo.
1: Iya gue juga. I do.
2: Dari mana?

0: Risma, Risma jangan ngomong 10 lagu dong. Jangan dong, itu kan setengah konsernya itu. Jangan maunya gampang ya Risma.
1: Kalau kamu
0: ya
1: mau 10 lagu bisa dikasih 22 lagu langsung datang ke konsernya 22nd anniversary ya.
0: Betul. Oke, okay, kalau gitu ada satu lagu yang sebenarnya 10 to 5 pengen bawain full katanya.
2: Ya, tapi abis yang satu ini kita okay, langsung kocret-kocret. Cocok banget festival musik.

0: Bacrot ngajak nonton festival.
1: Red, yuk, lagi ngapain hari ini?
2: Gua lagi gini-gini aja.
1: Sibuk gak?
2: Sibuk.
1: Oh ya udah deh, gua pergi sendiri aja.
2: Lah, oke gak sibuk.
1: Gua ajak lu yuk.
2: Kemana?
1: Kita nonton festival. Pakai baju hitam-hitam ya.
2: Apa nih?
1: Pakai baju hitam-hitam.
2: Festival apa nih?
1: Ini baru. Lu biasanya kan kalau nonton festival apa sih?
2: La festival.
1: Misalnya gitu.
2: DWP.
1: DWP.
2: WTF.
1: Nah.
2: WWE.
1: Ya.
2: WHO.
1: Wah bukan. WHO bukan. WHO lembaga itu. Ya, oke, pakai baju hitam-hitam ya.
2: Oke.
1: Katanya di sini syaratnya pakai baju hitam-hitam sama bajunya agak-agak lega biar kalau keringetan enggak lepek karena banyak tari-tarian.
2: Festival apaan nih pakai baju hitam-hitam lega?
1: Kita berangkat.
2: Oke, ayo. Dani, gue udah pakai baju hitam-hitam.
1: Oke.
2: Longgar-longgar, enggak lepek.
1: Berangkat. Sorry nih ya, agak naik ke gunung gini nih. Dingin jadinya ya.
2: Gunung Kawi nih. Gunung-gunung apa yang enggak asli?
1: Gunung Kawe.
2: Betul.
1: Gunung-gunung apa yang berdua?
2: Gunung
1: Kawin.
2: Gunung-gunung apa yang rame-rame?
1: Gunung Kawan.
2: Salah.
1: Apa?
2: Gunung Koalisi.
1: Gunung-gunung apa yang malas?
2: Apa tuh?
1: Gunung Koala. Udah nyampe nih.
2: Oke.
1: Oke. Nah, nih tuh lihat tuh ada
2: apa nih?
1: Api unggun, ada tabu-tabuan, ada patung setan. Mantap nih. Kita belum pernah kan datang ke festival musrik.
2: Oh, ini pemujaan.
1: Iya.
2: Berhala.
1: Iya, festival musrik.
2: Ngapain lu ngajakin gua ke festival musrik? Lu enggak ada lagi. Musrik ada festivalnya.
1: Iya.
2: Mendingan dibubarin aja nih. Kita bakar-bakarin orang di sini.
1: Enggak boleh, nanti datang setannya. Ini festival musrik.

0: Prambors.
1: Ya, kaget gak tuh? Gepeng kaget, kita pun
2: kita kaget. Kita kaget
3: sampai. Lebih-lebih kaget
2: iya. Belum. Tadi anak Gen FM juga WA, kaget saya gitu. Sampai Gen FM kagetnya. Kacau deh. Oke, okay, sekali lagi kita akan ingetin, jangan lupa ke ibudibio.live, benar ya mas ya?
0: ibudibio.com.
1: Ibu ngapain? Itu prambors.live.
2: Prambors.live salah. ibudibio.com untuk beli tiketnya yes. Konser 22 tahunnya 10 to 5 karena yang I Will Fly yang 350.000, yang 300.000, yeah. Yang 300.000 itu tinggal 35 kursi lagi. Mm-mm. Yang sorry banget yang bundling udah habis, sisa yang 500.000 berarti yeah, ya Mas.
0: VIP meet and greet.
2: VIP meet and greet bisa ngobrol, bisa dapat merchandise khusus mungkin.
1: Iya.
2: Yeah, yeah. Oke, okay, jadi jangan lupa Sabtu ini di M Block. Kita bersama-sama sing along,
1: yes.
2: Sing
1: along
2: bersama Ten to Five.
1: Untuk Ten to Five.
2: Yes.
1: Dan sebelum bernyanyi terakhir kan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kaula muda.
4: Ya pastinya buat kaula muda sama Prambors juga.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: good luck.
1: Good luck to you five. For the concert, terima kasih untuk Kaula Mela, terima kasih Calvin Jeremy.
2: Thank you.
1: Terima kasih juga untuk Ibu Dibio. Terima kasih.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Prambors.life.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at synchronousfest.
5: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya
5: kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya, gua lupa.
6: Gua
5: apa 196?
6: 196 kata gua masuknya, udah genius.
5: Si pansu.
6: Lumba-lumba kak.
5: Si lumba-lumba.
6: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
5: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
6: Gue bisa sebutin tipe gue.
5: Apa?
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja naik KRL, kejebak macet,
6: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
5: berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio
6: setiap Senin
5: sampai Jumat
6: jam 4
5: sampai 8 malam
6: cuma di Prambors. Oh, that's just music. The Hunt's Prambors.life. If you

0: listening to Pamors. Pamors.
1: Terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: That's
2: always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Prambors.life

0: Indonesia.
1: Budget dipotong lagi. Customer loyalitasnya menghilang. AI ambil alih semuanya. Perang harga gak ada habisnya.
0: It's tapi ada jalan keluarnya loh.
2: Marketers Hangout 2026 Marketing No Way Out Full Day Theatrical Conference buat kamu yang hidupnya nggak jauh-jauh dari dunia marketing. Dapetin insight terbaru mulai dari customer loyalty, perang harga AI marketing sampai gimana menghadapi perubahan dunia marketing, semua dibahas di sini. Bareng Iwan Setiawan, Andreas Setiawan, Hanif Tamrin, Hari DJ, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, 12 Oktober 2026 di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta. Daftar sekarang di marketershangout.com.
3: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
4: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya.
3: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
4: Gua
3: 196.
4: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
3: Si Pansu.
4: Lumba-lumba kak.
3: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
3: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
4: Gua bisa sebutin tipe gue.
3: Abah.
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
4: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
3: Berarti waktunya
4: Lenggo barengan Genus
3: dan Julio.
4: Setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam
4: cuma di Prambors.
3: Stream now di TikTok dan prambors.live.
5: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas! Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9 sampai 11 Oktober 2026 di The Move and The Loop Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
6: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Welcome back, Alam Muda. It's daytime show with Alfie di Prambors Radio. It's Wednesday. Dan gue mau shout out dulu nih. Tapi ada satu update sebelumnya. Karena kemarin euforianya gokil banget abis menang FIFA ASEAN Cup. Jadi kita juara satu kalau mudah mengalahkan Thailand. Tapi jangan keburu turun dari euforia. Tapi ada catatan nih kalau mudah. Timnas baru akan main lagi itu tanggal 13 November lawan Yordania di Amman. Terus Januari langsung Piala Asia. Dan grupnya lo tau gak siapa aja? Jepang, Qatar, sama Thailand. Yes, it's Thailand again kalau mudah. Jadi drama semalam atau dua malam itu bakal ada season 2-nya di bulan Januari. Sekarang yang bisa kita lakuin adalah nikmatin dulu aja status kita sebagai juara. 3 bulan lagi kita kerja, kerja, kerja. I want to take this time to give a very special shout out buat temen gue yang lagi di jalan mau kerja. Tia, semangat kerjanya di jalan 47 menit lagi. Sama shout out juga buat Mas Andi. Mas Andi yang lagi di jalan juga, semangat kerjanya Mas Andi. Semoga berkah hari ini, semoga sehat selalu. Semoga yang baik-baik deh Mas Andi. Mas Andi the best, gokil. Nanti kalau muda ada satu lagu dari Hearts to Hearts, new head on Prambors with Rude.

0: Daytime show with Alvin and Pram Wars. There was a new one, Hearts to Hearts Rude, and now more updates on NBA. Kalau muda, ini NBA bakal tip off 20 Oktober. Lo tau gak sih, udah bentar lagi berarti nih. Less than 2 weeks. Kalau muda, kita bisa melihat LeBron James pakai jersey Philadelphia 76ers. Jadi anak basket, siap-siap. NBA mulai 20 Oktober dan LeBron James sekarang pakai jersey Philadelphia. Giannis pindah ke Miami. Dua-duanya debut di minggu pertama, dan yang paling pedih buat fans Lakers, Christmas Day nanti LeBron bakal balik ke LA, but the thing is sebagai lawan. Rasanya kayak mantan yang dibawa sama pacar baru gitu ya. Agak sakit hati sih nontonnya. Jadi fans Lakers bersabar, yang tabah, karena LeBron James sudah pindah. It's officially Lucas team now kalau muda. I'll be back with more. Jangan kemana-mana, stay here on the daytime show. We're going for a quick break kalau muda.
1: This is my station, Prime Wars Indonesia, number one hit music station.
2: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including di legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

Welcome back, Alam Muda Daytime Show with Ralphy di Prambors Radio. That was one of my favorite songs on the playlist, Dracula, Jenny and Tame Impala, Alam Muda. But now I am back with more sports update. Jam pertama ini banyak banget update olahraganya, dar der dor. Kayak weekend ini, Alam Muda, kita pindah channel kita ke Lombok. MotoGP Mandalika mulai Jumat, sprintnya Sabtu, dan balapan utamanya Minggu jam 2 siang. Panas bet panas ya. Dan ini yang bikin seru, selisih poin juara dunia antara George Martin sama Marc Marquez cuman 2. Marquez baru menang di Jepang, jadi dia lagi on fire. Jadi kita lihat aja kalau nobar nanti siapa yang akan menjadi juaranya. Dan apakah lo akan nonton MotoGP kalau muda? WhatsApp dong 0811-607-1022. Ini olahraga apa sih yang lagi lo ikutin? Apakah lo lagi ngikutin banget timnas, nungguin banget NBA, F1, atau MotoGP? Let me know kalau muda. And I have a song for you. I just might Bruno Mars here on the playlist. It's a fun song to dance to and sing along to. Daytime.

0: hits right here.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime Show.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: See that girl? There's just something about her. I just.

Mr. Benson Boone, Mystical Magical. Gue pernah menginterview dia sekali di Jakarta waktu itu sebelum performance-nya couple years ago. Masih ada di YouTube-nya Prambors. Silakan dicek kalau muda, kalau pingin tahu Benson Boone lebih dalam. You are back here on the daytime show with Alfie di Prambors Radio. Still a Wednesday, still the 7th of October 2026. And I'm talking about lunch right now. Jadi kalau ngomongin makan sekarang ya kalau muda, gue tuh perutnya lagi funky banget. Gue asam lambung dan disarankan nggak makan pedes, nggak makan gorengan. Karena habis High Rocks beberapa bulan lalu, gue bener-bener gone off the rails. Nggak ada batasan gue makan apapun, makan sambel, minum, wah kacau deh. Pokoknya jam 1 pagi makan dan itu baru kerasa. Sekarang kalau muda, tiba-tiba gue bangun pagi tuh bloated banget rasanya. Jadi gue lagi memperbaiki makan gue. Boleh dong rekomendasi makan sehat kalau muda. Gue hari ini mesen lagi nasi capcay dari Bakwan Pabean yang ada di Lotte seberang Prambors atau ada di Panglima Polim juga. Itu Chinese food, semi Indonesian food juga. Sangat enak menurut gue, layak dipesan. Jadi gue menunggu rekomendasi makanan sehat dari lo sekarang juga. WhatsApp 0811-607-1022 atau kirimin foto makan siang lo. Udah ada beberapa kaula muda nih yang kirimin foto makan siangnya, nanti gue spill on air deh. I'll be back after a few. Sekarang ada 420 Fana Merah Jambu.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Hi listeners, kalau lagi jalan-jalan, kamu tim kulineran atau tim belanja? Kalau bisa menikmati keduanya, kenapa harus pilih salah satu gak sih? ACV dan Media Tama Event kembali menggelar pameran kerajinan terbesar Inacraft Oktober Volume 5 2026 mengusung tema Technocraft. Inacraft Oktober 2026 siap menghadirkan berbagai karya inovasi kreatif hasil anak muda Indonesia, mulai dari fashion, aksesoris, home decor, sampai berbagai pilihan kuliner yang gak kalah menggugah selera. Gak ketinggalan beragam program menarik seperti Experience Spot, Craft Talk Show and Workshop, Inacraft Business Forum, Go Green Activity, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya ya, Inacraft Oktober Volume 5, 7-11 Oktober 2026, jam 10 pagi hingga 9 malam di Jakarta International Convention Center. Untuk info selengkapnya, cek media sosialnya di @weareinacraft. Acara ini dipersembahkan oleh ACV dan Media

0: Nama event sponsor utama Livin by Mandiri.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe di YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapet di tempat lain. Menampilkan reuni Keisha sampai internasional, Robi, Aan, dan Nart, serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movie, serta pertunjukan Tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJL Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Changcuters, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media @synchronousfest.

0: Steve Lacy. Oh yeah, here on Prambors Daytime Show with Ralph Vigala Muda. If you don't know, that was the soundtrack for Spider-Man Brand New Home pas credit scene-nya di akhir. Lagunya itu kalau muda, it's the perfect song to end a movie with. Sampai jadi trend juga di TikTok. Kayak lu naro video-video aesthetic dengan lagu itu cocok banget kalau muda. Sekali lagi, it's Steve Lacy. Give it up kalau muda with Oh Yeah. It is still lunchtime here. Di WhatsApp ada Gesa Nalan yang ngasih foto dia makan apa hari ini. He is in the car right now. Bawa masakan rumah lengkap dengan karbo, hewani, nabati, sama serat. Fotonya ini ada nasi putih, sayur, apa ini ya? Sawi. Habis itu ada tempenya juga. Wah, 4 sehat, 5 sempurna. Luar bioskop. Menurut gue, Gesa Nalan. Masih ditunggu juga yang lain nih, kalau muda, rekomendasi makan sehat atau foto makan siang lo, kirimin ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Sekalian nanya nih, over the last week, kalau muda, what was your best meal of the week? Gue pengen tahu, apa meal terbaik lo, terenak lo selama satu minggu terakhir ini? Let me know di WhatsApp number 0811-607-1022. Now to a bilangnya apa ya? Baddie. Baddie. Sadis Abdina Carpenter kalau muda, man child.
1: Oh boy.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Dayta.

0: Jatuh pelan Andin, daytime show with Rafi. Hey, Iplan Words Radio, kalau muda, welcome back to the show. Almost done with the 12 PM hour, kalau muda, sekarang 12:42. Banyak yang mengirimin foto makanan, tapi kita spill-nya besok aja. Alias dikit. Jadi, I'm gonna end this discussion. I'm gonna ask the question again tomorrow. In the meantime, I have more hits. Dan di jam berikutnya, kalau muda, we're gonna talk about what's important for me, and that is movies and series. Gue tadi pagi nge-scroll Instagram gue, feednya isinya itu banyak banget update-update film yang mau rilis ke OTT apa aja, and so many more. So stay tuned on Prambors Daytime Show sama Ralphie. I'll be back at 1 PM. Hang tight.
1: This is my station, Prambors. Indonesia, number one hit music station.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas! Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa! Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis! Info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
6: Gua apa juga sih? Ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
5: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
6: Argentina kah?
5: Iya, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
6: Yakin pelajar?
5: Pelajar.
6: Bukan pelayang lain. Pelancong.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
7: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
7: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
7: dan Julio.
5: Setiap Senin
7: sampai Jumat
5: jam 4
7: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda ber...
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
6: Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
5: Gua
6: 196.
5: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
6: Si pansu.
5: Lumba-lumba kak.
6: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
6: Oh gila, tapi gua bukan tipe lu.
5: Gua bisa sebutin tipe gue.
6: Apa?
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
7: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
7: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
7: dan Julio.
5: Setiap Senin
7: sampai Jumat
5: jam 4
7: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors.
7: Stream now di TikTok dan Prambors.live. Prambors.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
3: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
4: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
3: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
4: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
6: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
2: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung sudah lebih dari 10 tangki ya.
6: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
4: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
7: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
8: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
9: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
10: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola. Benar tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah, terus nggak gabruk ke arah mana. Ya, adeknya bukan kena bola, tapi ditembak. Sore mata ditembak, karena pika tembak.
9: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
4: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
11: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
12: Ini sudah tahap final. Insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
11: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
13: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya, dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat responsif dan menyambut baik.
11: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
16: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
14: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
14: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
17: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Deni Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
18: Semua unsur itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara dengan sarung tangan tercampur itu sangat penting.
17: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak

It's Uptown Funk, Mark Ronson and Bruno Mars ko lang muda di Plambors Daytime Show with Alfie di Plambors Radio. Talking about movies and series this hour buat lo yang mungkin udah kangen sama Spider-Man Brand New Day. Sekarang udah gak ada di bioskopnya ya? Atau masih ada? Nah, either way, Spider-Man Brand New Day is gonna be for everyone karena di bulan Desember nanti part of the Sony deal with the platform akan datang ke Netflix. The film is expected to become Netflix's most streamed non-original movie ever. While Sony also produced K-pop Demon Hunters, the platform's most streamed original film. Jadi di luar itu, ini adalah film yang paling banyak ditonton kalau muda. Dan menurut gue nanti masuk Netflix juga akan masuk top 10 kok. Orang tuh kayak latah gitu loh, ada yang baru di Netflix pasti ditonton kalau muda. Jadi nanti bulan November atau Desember, secara legal, secara official, Spider-Man Brand New Day akan masuk ke Netflix. Sambil nunggu nonton Lanterns dulu deh, gue gak bosen-bosen kalau muda. Ini salah satu series superhero terkeren menurut gue, Lanterns di HBO Max. Buat yang siang-siang sekarang nih ya, mulai merasa ngantuk gitu kan, pingin yang semangat. Oh tidak, saya akan kasih yang lebih ngantuk lagi kalau muda. Rabun Jauh, Bernadia.

0: Daytime show with Alvin on Prime Wars Radio. Welcome back, Alan Muda, to the show. This is 1:27 p.m. And I have updates, kalau muda, film Indonesia sekarang gak kalah menurut gue sama film-film luar. Kemarin gue habis nonton Warga Rusun 609, ada Mas Danangnya, ada Kegalabi, ada Sarah Sehan, ada rame banget, Yono Bakri, ada Kak Aming, dan masih banyak lagi. Lucu kalau muda, sumpah lucu banget. Tapi itu kan genre komedi, genre yang lebih serius juga ada yang mau tayang nih kalau muda. Nanti gue kasih tauin film apakah itu yang akan tayang setelah beberapa hits. Like Shepherd, Geronimo is coming up next kalau muda. So don't go anywhere, stay here on the daytime show with Ralvi on Prime Wars Radio.
1: This is my station. Prime Wars. Indonesia. Number one hit music station. Prime Wars.

0: daytime show with Alfie on Brown Boys Radio. Galang Muda, welcome back. It's Geronimo Shepherd.
1: Barusan gue puterin, patah juga udahannya. Anyways, ada film yang besok akan tayang di bioskop kalau muda. Ini film serius, drama Indonesia terbaru garapan Kamila Andini. Kamila Andini tuh yang bikin Gadis Kretek juga bukan sih? Coba gue lihat Andini. Kamila Andini, sebentar kalau muda. Kamila Andini, Gadis Kretek. Iya, betul. Nah, betul sekali. Jadi ini juga karya seorang Kamila Andini yang membuat Gadis Kretek, akan tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2026. Ceritanya berfokus pada Pertiwi, Putri Marino, yang kembali ke kampung halamannya di kawasan Gunung Bromo setelah 20 tahun menjalani hukuman penjara. Terus kepulangannya menyusul trauma masa lalu yang berat dan perjumpaannya dengan orang-orang desa yang dulu ikut mengubah jalan hidupnya. Hanya Mak Ira, yaitu Christine Hakim, dan Bisma, seorang Arya Saloka, yang menyambut kepulangannya ketika ia mencoba menata hidupnya kembali. I am definitely gonna watch this movie kalau muda. I think it's a good one. Besok akan tayang tanggal 12 ada dokumenter Lisa Blackpink. Tapi salah satu yang ditunggu akhir bulan ini juga satu film judulnya Laut Bercerita, diangkat dari novelnya Leila S. Chudori, dibintangin sama Reza Rahardian. Yang udah baca bukunya pasti ngerti kenapa gue bilang siapin mental, dan bukan cuma tisu kalau muda, tapi juga mental. Lu pastikan sehat jasmani rohani lah, soalnya bisa kena mental katanya kalau muda. Gue belum baca sih, tapi gue lihat-lihat orang yang udah baca novelnya, katanya novelnya ngena banget. Jadi dijadiin film seperti apa, kita tunggu akhir bulan. Tapi 4 musim Pertiwi, jangan lupa kalau muda, dibintangin sama Putri Marino, dibikin oleh Kamila Andini, akan tayang besok di bioskop. So, get your tickets. Next is Les Serafim Easy di Prambors Daytime Show with Ralphie.

0: Source, Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: Instagram kepolisian. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: Pemerintah
3: online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Changcuters, Beer Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
8: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
9: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
8: Siapanya sayanya?
9: Ya.
8: Ya kan biar sore lu gak sepi.
10: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
9: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
10: Argentina kah?
9: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
10: Yakin pelajar?
9: Pelajar.
10: Bukan pelayang lain. Pelancong.
9: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
10: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
9: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
10: Berarti waktunya
9: Tenggo barengan Genus
10: dan Julio.
9: Setiap Senin
10: sampai Jumat
9: jam 4
10: sampai 8 malam.
9: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
11: Raffi orangnya baik.
12: Raffi sporty abis.
13: Raffi suaranya seksi.
14: Tuh kan, brengs mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung gelar pameran Milestone #3. Program penjaminan polis dinilai penting. Polisi tangkap pelaku curanmor. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pembangunan kota tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tapi juga harus diperkuat dengan pengetahuan, kreativitas, kritik, serta suara masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka pameran Milestone Kota Bandung di Micro Library Asia Afrika. Menurutnya pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu keberadaan ruang terbuka publik yang sehat dan layak di tengah keterbatasan lahan serta kepadatan permukiman juga dinilai penting karena berkaitan dengan kenyamanan serta kesehatan dan interaksi sosial masyarakat. Pameran Milestone kali ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya sebagai agenda tahunan sejak diselenggarakan pada tahun 2025. Pameran menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung mulai dari masa kolonial hingga kondisi saat ini, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai toponimi berbagai taman di Kota Bandung.
2: Kita aktifkan kembali kegiatan baru, di mana dalam hal baru itu kegiatan intinya adalah Robin Kecai. Dari situ kita akan belajar, oh ternyata ada local wisdom yang mengatakan bahwa aktivasi ruang publik membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga dan stakeholders. Makna hakiki Kota Bandung tidak pernah layu. Kota boleh berubah, zaman boleh berganti, namun semangat kita untuk menjaga kota yang tetap hijau, manusia benar nyaman, tidak boleh ada.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi pengabdian TNI sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri upacara militer peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Apron Depohar 10 Lanud Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Menurutnya menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa bukanlah tugas yang mudah. Selain itu pemikiran dan kontribusi TNI dalam pengembangan doktrin kebangsaan telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Farhan berharap momentum hari ulang tahun ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
3: Kita telah melihat sendiri bahwa kehadiran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para prajurit itu. Bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran. Saya bersama dengan seluruh kepala daerah, warga Sebandung Raya, tentu saja memiliki harapan yang besar kepada TNI agar tetap menjadi pengawal kita bersama, agar tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi digelarnya Malam Kreasi Seni dan Penganugerahan Manteos Awards 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampung Manteos 06 tersebut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di tingkat masyarakat. Erwin mengatakan berbagai kreasi seni yang ditampilkan menunjukkan semangat berkesenian dan kreativitas warga, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa budaya dan kearifan lokal terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Bandung.
4: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada warga Manteos yang telah mengadakan Manteos Award. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya ya. Acara ini adalah bentuk terima kasih kepada warga yang punya prestasi, para petinggi stakeholder yang ada di Manteos ini berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kebahagiaan buat warganya.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkomitmen memastikan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika bank tempat nasabah menyimpan dananya bermasalah atau dicabut izin usahanya. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin, menegaskan LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Meski begitu, tidak semua simpanan nasabah di bank dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan. Antara lain tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan kondisi bank yang tidak memenuhi persyaratan.
6: Nah, dari sisi skema penjaminan, apakah LPS itu masih tetap menjamin sampai dengan 2 miliar? Iya, karena kalau kita lihat skema penjaminan kita yang sampai dengan 2 miliar itu, kalau kita lihat dengan dari sisi jumlah nominal per kapita dibandingkan negara-negara yang lain, LPS itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Karena dulu pernah LPS itu hanya menjamin sampai 100 juta. Tanggung jawab LPS itu adalah bagaimana kita mempertahankan rasio penjaminan kita. Saat ini jumlah rekening yang dijamin oleh LPS 99% dengan skema penjaminan sampai dengan 2 miliar. Karena berdasarkan undang-undang kita harus berada di atas 90% skema penjaminan kita.
1: Program penjaminan polis dinilai perlu sebagai mekanisme penjaminan pada sektor asuransi di Indonesia karena menyediakan perlindungan atas hak pemegang polis atau tertanggung dan pelaksanaan resolusi secara tertib saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Direktur Eksekutif Klaim Resolusi dan Pengaturan Asuransi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Hermawan Wibowo, menyatakan implementasi program penjaminan polis oleh LPS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Apalagi jumlah masyarakat yang memiliki asuransi masih sedikit dibanding perbankan, antara lain karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.
7: Nah, memang di literasi ini masih rendah, walaupun meningkat. Di tahun 2026 terakhir itu untuk inklusinya itu 29.6%, literasinya 42%. Ini agak berbeda dengan bank. Dan itu udah, orang udah begitu sekali kena di asuransi, dia akan trauma. Dia nggak akan balik ke industri itu lagi. Kemudian case-nya Jiwasraya, walaupun Jiwasraya akhirnya selamat, tapi kan dipotong, di restrukturisasi, dipindahkan ke AFG. Kemudian ada Krishna Life. Jadi emang kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu setiap tahun itu ada aja ada satu atau dua perusahaan asuransi yang ditutup oleh OJK dan tidak ada skema penjaminannya. Jadi kalau tutup ya udah uangnya hilang, hilang aja. Rata-rata itu pengembaliannya hanya dari dana jaminan dan itu kecil sekali.
1: Seorang pria berinisial HR, 29 tahun, warga Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Kapolsek Astana Anyar AKP Sudiryanto mengatakan, tersangka ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di persimpangan Kopo Pasir Koja. Saat itu anggota melihat tersangka sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain. Melihat gelagat yang mencurigakan, petugas kemudian membuntuti tersangka hingga pelaku masuk dan memarkirkan kendaraannya di sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja. Ketika anggota mengecek ke lokasi parkir, tersangka yang melihat mobil dinas petugas tiba-tiba berusaha melarikan diri, sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka.
8: Untuk barang bukti, yang pertama tadi kami telah mengamankan satu kendaraan sepeda motor Suzuki, kemudian satu bilah samurai panjang, ukuran lebih 81 cm, kemudian satu bilah pisau ukuran 20 cm yang ada padanya pada saat penangkapan.
9: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11 Reclaim. di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Gapoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and

0: Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Ooh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: All the hits, all the vibes on Prambors.

Welcome back, kawan muda. This is Ralvi and you're still listening to the daytime show on Prambors Radio at 102.2 on Prambors.live, live on TikTok and Prambors.live juga. Lagi nanyain soundtrack film yang ikonik banget menurut lo itu apa sih kawan muda? Karena gue abis nonton Trainspotting, ini film ikonik di tahun 96. Lagunya itu judulnya Born Sleepy Underworld kalau muda. Ini gue ngasih contoh lain ya yang ikonik dari film Saturday Night Fever. Staying alive, staying alive. Atau dari Titanic, my heart will go on. Na na na na na na na. Asik. Si bisa nyanyi itu gue kalau muda. Cuman buat lo kalau muda gue nyanyi kayak gini. Tapi anyways, contohnya se-ikonik itu tuh. Menurut lo apa kalau muda? Di Wawa atau nomor Prambors juga udah ada beberapa yang ngirimin voice note. Jadi kirimin voice note aja kalau muda. Atau ceritain lewat Wawa 0811-607-1022. Gue tunggu ya. Now I have Tate McRae Greedy on the playlist coming up next. Let's go. Let's go, Tate McRae. Say what? Woo!

0: Sobat Alfi di Prambors Radio. Kalau muda lagi ngomongin soundtrack iconic dari film, menurut lo apa? Ada AC di WhatsApp Prambors. Apa sih soundtrack film yang menurut lo paling iconic?
1: Yang iconic banget tuh dari film God of Gambler.
0: Oke. Suka aja nambahin itu kalau muda. Ada Dom juga nih. Dom, apa paling ikonik Dom?
2: Anyong Cobing, aku mau ikut topik kamu ya. Kalau signature soundtrack yang paling aku banget, maksudnya favoritku adalah dari Visinema. Ada film Jumbo dengan Prince Putri dan Queen Salman itu kan. Apa ya, dekat, apa sih? Dekat Dinadi, dengan Dinadi, ya itulah pokoknya. Yeah. Terus yang soundtrack Nawila juga, Sikilku Isomuni.
0: Yeah.
2: Terus apalagi kalau luar mungkin, apa ya, dulu aku kurang memperhatikan luar lagi.
0: Gak apa-apa, tapi gue udah dapat dua jawaban sih. Gue gak tahu God of Gambler itu ternyata ada film judulnya God of Gambler dengan soundtrack Final Countdown. Gue cuma tahu Final Countdown tuh ya udah lagu ikonik aja. Ternyata juga dari film kalau muda. Buset, lagu tahun kapan keluar lagi? Itulah kalau muda. Yang masih mau jawab silahkan soundtrack ikonik. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Toh talk set gue tinggal satu doang kalau muda. Sisain buat closing. In the meantime, I got more songs for you. Kalah lagi biru baru, nanti gue puterin. Sekarang Halid. This is In Plain Sight, playing on the daytime show with Nalvi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Biru baru kalah lagi di Prambors Daytime Show sama Ralfi kalau muda. It's my time to go. It's almost 3 PM. Gue mau pamit undur diri dulu. Thank you very much for the past 4 hours kalau muda. And I'll be back here again same time same place tomorrow jam 11 sampai jam 3 sore. Nanti jangan lupa dengerin Tango jam 4 sampai jam 8 malam cuma di Prambors dan nonton live-nya di prambors.live. Alright, Ralfi signing out. Put that smile on your face. I love you kalau muda and I'll see you tomorrow. Bye-bye.
1: Prambors Top Life. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, looking for a new place to play and hang out? The Paddle Room Cipete is the place to be. Lokasinya cuma 300 meter dari MRT Cipete, jadi turun MRT, jalan dikit, langsung deh gas main. Dan bukan cuma padel, di sini juga ada Bumi Selatan Coffee Shop. Jadi selesai main, lo bisa lanjut ngopi, chill, atau catch up sama geng lo. Mau yang lebih private? The VIP Room is ready for you. Dan khusus setiap hari Senin, harga sewa cuma Rp300.000 per jam, flat price seharian. Jadi mau main padel, ngopi, atau hangout, semuanya bisa dalam satu tempat. For more info, check Instagram at thepaddleroom.jkt.
3: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
4: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya.
3: Ya kan biar sore lu gak sepi.
5: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
4: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
5: Argentina kah?
4: Iya, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
5: Yakin pelajar?
4: Pelajar.
5: Bukan pelayang lain. Pelancong.
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
3: Berarti waktunya
4: Tango barengan Genus
3: dan Julio.
4: Setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live. Prambors.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: prambors.live.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
2: Listeners, kalau lagi jalan-jalan, kamu tim kulineran atau tim belanja? Kalau bisa menikmati keduanya, kenapa harus pilih salah satu nggak sih? ACV dan Media Tama Event kembali menggelar pameran kerajinan terbesar Innacraft Oktober Volume 5 2026 mengusung tema Technocraft. Innacraft Oktober 2026 siap menghadirkan berbagai karya inovasi kreatif hasil anak muda Indonesia, mulai dari fashion, aksesoris, home decor, sampai berbagai pilihan kuliner yang gak kalah menggugah selera. Gak ketinggalan beragam program menarik seperti Experience Spot, Craft Talk Show and Workshop, Innacraft Business Forum, Go Green Activity, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya ya, Innacraft Oktober Volume 5, 7-11 Oktober 2026, jam 10 pagi hingga 9 malam, di Jakarta International Convention Center. Untuk info selengkapnya, cek media sosialnya di @weareinnacraft. Acara ini dipersembahkan oleh ACV dan Media Tama Event. Sponsor utama, Livin by Mandiri.
5: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya, Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
6: Gua
5: apa 196?
6: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
5: Si pansu.
6: Lumba-lumba, Kak.
5: Si lumba-lumba.
6: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
5: Oh, gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
6: Gua bisa sebutin tipe gue.
5: Papa.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
5: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio.
6: Setiap Senin
5: sampai Jumat
6: jam 4
5: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors.
5: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
7: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.

0: listening to Prambors. Get ready for the ultimate football showdown. 2026 Champions Impact in Jakarta, the rivalry returns. Legenda sepak bola dunia bakal balik turun ke lapangan. North London Legends versus United Legends. Bakal ada Thierry Henry, Patrick Vieira, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, dan masih banyak lagi. Kalau dulu lo cuma bisa lihat mereka dari layar, sekarang lo bisa nonton langsung di GBK. Selain match 90 menit, lo juga bisa merasakan the full football experience. Ada fan zone, entertainment, official merchandise, coaching clinic, high five session, sampai gala dinner bareng para legenda. So, save the date, Sabtu 10 Oktober 2026, jam 7 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan buat lo yang mau nonton, ada special discount 15%. Beli tiketnya di Tip-Tip. Pakai kode Prambors Live. More info, check dan follow Instagram at the_rivalry_returns. This event is presented by All Live Creative Indonesia.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: 24 hours non-stop hit music on Prambors.
2: Get all the hits right here.
3: Hai kaula muda, aku Isyana Sarasvati.
4: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
5: Hai kaula muda, aku Sivia.
3: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
5: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
4: Jiwa muda,
3: jiwa muda,
4: jiwanya Indonesia.

0: Prambors Radio Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors, Prambors
3: News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Gubernur Sumsel siapkan imbalan 10 juta rupiah bagi warga yang bisa temukan pelaku karhutla. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyiapkan imbalan 10 juta rupiah bagi masyarakat yang dapat menemukan dan membuktikan pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pernyataan tersebut disampaikan Deru pada 5 Oktober 2026 kemarin saat menerima massa mahasiswa yang menyuarakan persoalan penanganan karhutla di Sumsel dilaporkan oleh detik.com. Deru mengatakan karhutla di Sumsel dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Untuk kasus yang disebabkan manusia, aparat penegak hukum disebut telah memproses pihak-pihak yang terbukti terlibat. Penanganan karhutla sendiri dilakukan melalui pengerahan personel di darat serta dukungan operasi udara. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan penjagaan karhutla terutama di desa-desa yang masuk wilayah rawan kebakaran. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Dokumenter BBC ceritakan kisah petugas sampah Inggris yang sampai nangis usai rasakan 10 hari kerja di Indonesia. Sebuah tayangan lama BBC dari tahun 2012 tiba-tiba ramai diperbincangkan karena memperlihatkan realita yang mungkin jarang dilihat dari dekat. Lewat dokumenter berjudul Tavis Place to be a Bin Man, BBC mempertemukan Wilbur Ramirez, petugas kebersihan asal London, Inggris, dengan Imam Syafi'i, petugas kebersihan di Jakarta. Selama sekitar 10 hari, Wilbur meninggalkan rutinitasnya didukung truk dan fasilitas modern di London untuk mencoba pekerjaan Imam sebagai tukang sampah di Indonesia secara langsung. Ia harus menyusuri gang-gang sempit Jakarta dengan berjalan kaki sambil mendorong gerobak berisi sampah, menghadapi panas dan beban kerja yang jauh berbeda dari kesehariannya di Inggris. Wilbur sampai mengatakan bahwa pengalaman tersebut bukan cuma soal merasakan beratnya pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Dirinya juga melihat bagaimana Imam tetap menjalani pekerjaannya dengan tekun demi menghidupi keluarganya, meski bekerja dengan fasilitas yang jauh lebih sederhana. 10 hari itu kemudian menjadi pengalaman yang cukup membekas, ucap Wilbur. Dirinya mengaku sampai nangis hingga dapat perspektif baru tentang kerja keras, ketahanan, dan juga rasa syukur, sekaligus semakin menghargai pekerjaan yang selama ini mungkin dianggap sepele oleh orang banyak. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors.
4: Tango bareng Julio dan Genus.
5: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
4: Stream now on prambors.live.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Genus dan Julio kembali di Tango. Teng teng teng teng teng teng.
6: Yes, kalau udah sudah jam 4, ini adalah jam-jamnya mungkin lo udah mulai ngantuk, lo udah mulai lemes, enggak fokus. Hap hap hap. Balik. Wah,
5: kok tiba-tiba dilahap, Bang?
6: Au ya.
5: Abang lapar ya?
6: Gua lapar banget.
5: Masih lapar.
6: Padahal tadi gua makan ya, kalau muda lo kebayang enggak? Tadi ongkos makan siang gua itu 132.000, tapi gue masih lapar.
5: Lo tuh lo kenapa sih lagi hobi banget jerit lumba-lumba gitu?
6: Karena kan katanya gue nggak boleh teriak-teriak. Gue merasa kalau gue jerit lumba-lumba, kalau muda tahu kalau gue lagi berteriak tapi tidak kencang di kuping gitu. Oh. Nyampe ke hati nggak kencang di kuping.
5: Nyampe di hati nggak kencang di kuping.
6: Lo jangan selalu nada pantun. Karena tiap orang ngomong cakep lo nyerah.
5: Karena soalnya nadanya menyenangkan. Ngomong-ngomong lapar, gue belum makan lagi.
6: Belum makan. Gak apa-apa, mungkin emang Garus ini lagi pengen ngurusin badan kayak Kimberly Jenner kalau muda ya.
5: Kimberly Jenner siapa
6: ya? Au, ada gak sih orang namanya Kimberly Jenner, kagak ada ya?
5: Gue taunya Kimberly tuh Kim Kardashian.
6: Kimberly Rider.
5: Boleh, ada tuh.
6: Ada kan.
5: Nah, terus lu inget gak semalam gue nge-post story. Gue pengen, ada gak sih orang yang mau masakin gue Swedish meatballs? Lu liat story-nya?
6: Gue liat, tapi gak ada orang mau masakin lu karena semua orang juga berharap dimasakin lu.
5: Claresta salah satunya balas, aku maunya dimasakin. Gue kayak, ya orang gue maunya dimasakin. Kenapa sih gue harus masak terus?
6: Ya soalnya lu taunya chef, kita tahu lu chef. Aduh, ngomong kebolak-balik.
5: Nah terus,
6: apa?
5: Ada yang ngirimin gue Swedish meatballs.
6: Ma, siapa?
5: Nah, gak tahu karena tulisannya cuma nama gue, Genus doang.
6: Nikahin, Neng.
5: Hei, nambah.
6: Lah, insya boleh kan dari satu sebenarnya mah?
5: Tahu.
6: Yang penting adil.
5: Ini Indonesia doang deh yang memandang aneh.
6: Gila, gue sok-sok. Boleh kan abis itu yang penting adil masalahnya, nikah aja belum.
5: Lu pacar aja gak ada, gak usah kawan-kawan nikah. But anyway,
6: apa?
5: Kita mau ngomongin itu tadi kawula muda si Julio yang udah makan 132.000 tapi masih kelaparan sampai sekarang kan. Makan apa ya kira-kira?
6: Sedih, tebak-tebak.
5: Kapur Barus.
6: Kapur Barus juga keracunan, Beb. Emang gue kecoa dikasih makan Kapur Barus.
5: Ya kita nih tau preference kamu.
6: Nanti ya, apakah
5: kan
6: benar
5: warna-warni, wangi.
6: itu juga parah. Warna-warni uangnya, maksud gue karena terlalu childish. Yaudah, nanti kalau mau gue bakal cerita gue makan apa yang semahal itu tapi gak ngenyangin. Ah!
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Julio sama Genus.
1: Enaknya lagu ini didengarkan pakai headset gitu.
0: Iya kan?
1: Tadi kita sih satu menit terakhir udah bener-bener cuma bengong dengerin lagu gerak-gerak bahu dan
0: enak
1: kepalanya
0: di. Hidup ya. Peggy Gu. Tapi Peggy Gu badannya kurus banget, dia pasti makan gak sebanyak gue ya. Aduh.
1: Gak usah, jangankan Peggy Gu, Julio. Mungkin beberapa orang yang ada di ruangan ini pun makannya memang tidak sebanyak lo.
0: Enggak, gue pikir karena gue udah diet, gue pikir tuh
1: lambung lo udah ngecil.
0: Lambung gue udah mengecil.
1: Iya.
0: Porsi makan gue udah nyedikit.
1: Iya.
0: Tadi nih gue kerja tuh, terus kak ini
1: makan apa?
0: Intinya adalah hanya bisa Hokben pilihannya lah, karena gak ada apa-apa. Jadi gue harus pesan Hokben gitu. Terus gue kayak yaudah deh. Terus gue pesan Hokben. Ada nih paket
1: lauknya.
0: Jadi paket itu kayak bento Genus, tapi dagingnya lauknya banyak banget. Harganya 132.000. Terus gue bilang, ini aja nih karena gak ada goreng-gorengannya. Terus kayaknya banyak banget nih lauknya gitu. Gue kayak wow, enak banget nih kayaknya gitu. Datang. Terus pas datang
1: suaranya

0: makan nih gue genus kan, gue makan, gue lagi mencoba mensugesti diri gue kayak kamu kenyang Julio, kamu kenyang, ini sudah cukup. Karena itu menu harga 132.000 dan memang itu makanannya banyak banget. Kalau muda itu lauknya banyak banget. Tapi gue makan sama teman-teman gue bertiga, ya sama manajer gue yang itu, gue lihat kok aduh, mereka tuh lagi makan nasi Hokben pulen banget. Maksud gue kita semua juga setuju kan teman-teman bahwa nasi Hokben adalah salah satu nasi terbaik di Indonesia gitu maksud gue. Dan kayak lu tuh udah lu jarang makan Hokben, sekali-kalinya lu makan Hokben, masa lu gak makan nasinya?
1: Gue dengernya agak kecewa dikit sih, gue jadi lambung lo juga gue kecewa banget.
0: Nah,
1: gue jadi lambung lo gini, mana nasinya gitu.
0: Dan betul aja,
1: teriak dari dalam.
0: Lambung gue juga udah ngeluh, dari awal makan tuh gue tuh merasa kayak lambung gue dan semua anggota tubuh gue tuh kayak teriak nasi. Gue cuma takut dibilang kalau gue tuh tidak teguh pada pendirian gitu sama videografer gue. Emang ini kayak halah lo sok diet minta-minta nasi juga. Gue kelarin lah tuh genus, gue makan semua lauknya banyak banget. Emang gue kenyang begah gitu. Tapi lihat sekarang apa yang terjadi sejam kemudian.
1: Lapar lagi.
0: Lapar dan ingin menangis lah aku rasanya. Ternyata
1: Hokben susah sih gak dimakan pakai nasi sih. Same-nya bisa gue bilang mustahil lah.
0: Iya kan.
1: Untuk lo makan Hokben tapi lo gak makan nasinya, even satu sendok sumpit aja.
0: Makanya gue tuh tadi bilang, gue sampai kayak bilang ke manajer gue kayak harusnya dari 9 kotak ini ada satu kotak aja nasi dikit aja gak apa-apa deh. Terus tau gak apa kata manajer gue? Kan kak, gue bilang harusnya juga apa tadi yang ada nasinya. Kalah di situ gue.
1: 1-0 tuh Julio.
0: 1-0, gue 0 lagi di situ. Gue kayak ya bukannya gitu, orang Indo emang kalau makan apa-apa harus pakai nasi. Orang Indonesia gak kena nasi, gak kenyang brother. Anjay.
1: Jadi lo ngerasa lo Indonesia banget?
0: Gue Indonesia
1: kemarin
0: banget.
1: Kemarin lo bilang lo blasteran Austria.
0: Memang, Austria, Switzerland.
1: Karena Switzerland.
0: Gue kan saudara nama IKEA. Dari Swedia. Gitu.
1: Menurut
0: tapi,
1: lo Swedia sama Switzerland sama gak?
0: Sama lah. Apa? Siapa tuh ngomong beda? Makasih udah kasih aku ilmu baru ya.
1: Ternyata beda. Karena aku sudah ada Ike ya. Terus gue kayak, Ike ya? Dari
0: Swedia.
1: Swedia. Nah, ini ada yang perlu gue koreksi nih di sini. Sampai
0: kecas gue. Ya udah. Okay. Tunggu dulu. Tapi gue mau tanya nih, semuanya di sini ya. Ratu, lu setuju gak orang Indonesia gak pakai nasi gak kenyang? Jujur aja. Iya. Yes. Bang Doyok?
2: Saya sebagai bule dari Belanda ya.
0: Madam, bentar dulu madam. Saya nanya orang Indonesia dulu madam. Kalau madam gimana?
2: Saya madam company.
0: Madam company. Yeah. Pasti profile belakangnya. Profile? Madam company profile.
2: Di tengah dong. Bukan di belakang.
0: Oh iya, maaf. Jadi gimana? Lo menurut lo orang Indonesia enggak ada nasi enggak kenyang, setuju enggak madam?
2: Setuju sih, tapi sebenarnya pada dasarnya lo tuh bisa aja. Cuma itu tuh cuma mindset.
0: Iya, gue tahu.
2: Cuma mindset lo.
0: Tahu, tapi mau nasi.
2: Iya, wow, dia terkejang-kejang.
0: Aku sak kau nasi.
2: Kita tanya sama kawula muda. Hal yang mustahil dimakan tanpa nasi.
0: Hal yang mustahil dimakan tanpa. Karena gini ya, makanan Indonesia itu kan semua diciptakan pakai nasi ya. Tapi lo mau tau gak? Menurut gue.
2: Menurut gue
0: apa benau? Lo mau tau menurut gue apa makanan yang mustahil tanpa nasi?
2: Yang adalah?
0: Cakalang suwir. Gak mungkin orang makan cakalang suwir, cakalangnya doang. Yang ada tuh berenang di perut lo.
2: Lo harus tenang.
0: Iya, sorry.
2: Lo harus tenang.
0: Iya.
2: Kayak, it's okay kalau mereka gak suka, jangan dipaksa kayak gitu.
0: Gak boleh ya.
2: Lo tau gak sih orang tuh lagi dengerin di KRL, di mobil, mereka lagi bentak, rasanya kayak diancem tau gak?
0: Radio Prambors, intens.
2: Ya coba. Itulah kalau muda. Harusnya lu udah nangkep lah maksud kita apa dari tadi ngomong panjang banget.
0: Iya betul. Makanan Indonesia yang mustahil lu makan tanpa nasi ya.
2: Iya jangan makanan Indonesia doang dong.
0: Oh boleh deh makanan
2: apa aja.
0: Makanan apapun yang mustahil dimakan tanpa nasi kalau muda ya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Tenggo.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
6: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat.

Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berdiri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Stay tuned on Prambors.live with Tango.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaulah muda sour candy. Kalau makan sour candy mah gak pakai nasi, gak apa-apa. Aduh.
1: Siapa sih yang makan permen pakai nasi? Walaupun dulu gue punya teman SD suka makan tisu pakai meses.
2: Gue denger-denger sekarang di rumah sakit temen lo ya. Lagi sehat, bedah lambung.
1: Sehat, anaknya dua jadi dokter gigi.
0: Masya Allah, dokter gigi.
1: Dokter gigi.
0: Alhamdulillah.
1: Emang kita gak tahu ya, kayak masa depan orang tuh kayak apa. Mungkin kecilnya kayak apa, gedenya ternyata bermanfaat sayang.
0: Nah itu dia. By the way, kalau muda Julo sama Genus kita masih nanya ya, makanan apa yang mustahil dimakan tanpa nasi? Karena tadi gue makan ya, kalau muda gue makan banyak banget tapi gak pakai nasi. Alhasil gue masih lapar sampai sekarang kaulah muda. Hah. Nih dari Sabrina nih yang udah WhatsApp ke WhatsAppnya Prambors di 0811 607 1022 ya. Dibilang makanan yang gak bisa dimakan tanpa nasi menurutku soto sih kak. Kayak kalau tanpa nasi ada yang kurang gitu. Gue kalau soto malah bisa tanpa nasi.
1: Gue bisa banget gak pakai nasi.
0: Karena udah ada bihunnya kan.
1: Benar. Terus gue biasanya minta tambah ekstra ayam.
0: Oh benar. Ih tapi soto paling enak yang pernah gue makan ya, itu soto bikinan mbak gue sendiri. Mbak gue tuh orang Kupang gitu, jago banget masak soto loh dia.
1: Sotonya soto apa?
0: Soto kuning gitu.
1: Lamongan.
0: Mbak gue sih orang Kupang ya.
1: Ya tapi kalau soto kuning ayam biasanya Lamongan.
0: Oh benar, berarti soto ayam Lamongan tuh sambelnya dia bikin sendiri, terus isinya ada ayam suwir, terus ada kol, toge, udah bihun. Jadi kol, toge, bihun.
1: Ada telur rebusnya nggak?
0: Ada telur rebus sama ada kering kentang.
1: Ivan.
0: Enak banget.
1: Fun banget.
0: Nih dari Baba Kurnia. Sorry kak, gue Wawan
1: sore
0: dari Tambun.
1: Sore. Kenapa dia datang minta maaf?
0: Salah apa nih Baba?
1: Iya.
0: Sore kak, gue Wawan dari Tambun. Kalau menurut gue makanan mustahil pakai nasi ya bubur ayam.
1: Tadi juga ada yang bilang mustahil pakai nasi. Nasi goreng gue kayak iya.
0: Kalau nasi goreng gak pakai nasi jadi goreng doang.
1: Makanya.
0: Coba ini ada si Nata Andreas. Sebentar dulu sebelum kita baca kita izin dulu untuk menelponnya.
1: Ada yang ngirim itu ya audio.
0: Iya audio.
1: Orang Korea.
0: Namanya doang itu Andri namanya. Hai Julio Genus, makanan yang gak cocok dimakan tanpa nasi adalah rendang. Adalah rendang dan banyak laut di RM Padang. Kayak mereka ciptakan harus dengan nasi. Gue setuju.
1: Padang gue bisa gak pakai nasi.
0: Ih gue gak bisa loh Genus. Karena menurut gue kalau Padang itu tuh bumbunya tuh terlalu apa ya Genus. Kayak
1: Mahte.
0: Jadi kalau dia gak pakai nasi yang asin keasinan.
1: Gue suka banget tapi makan kepala ikannya pagi sore. Kepalanya doang tuh gue makan gak pakai nasi. Gak pakai apa-apa yang lain.
0: Coba.
1: Nata Andreas, halo.
3: Halo Julio Genus.
1: Selamat sore.
0: Halo. Lu kan tadi bilang ya kalau makan Padang itu enggak mungkin enggak pakai nasi, harus selalu pakai nasi.
3: Betul, betul.
0: Restoran Padang favorit lo di mana?
3: Ada sebenarnya ya. Udah pasti ya di daerah BSD ya, pagi sore ya.
0: Oh, lu warga BSD nih.
3: Ya dekat-dekat situlah.
0: Oke, pagi sore. Terus apa yang biasa lu pesan di pagi sore, kenapa harus pakai nasi ya?
3: Jadi gue tuh lagi kayak Julio gitu, persis banget gue lagi ngurangin banget makan nasi.
0: Keren. Demi perut yang six pack ya guys.
3: Betul, lagi ngurangin makan nasi dan baru kemarin gue nyoba makan. Aduh bener-bener gak enak banget itu makan rendang itu gak pakai nasi.
1: Ya lagi lu makan
3: ada yang kurang.
0: Iya.
1: Kata gue lu salah start. Kick off lu salah.
0: Iya betul. Andreas gue tuh ada pertanyaan deh. Lu makan nasi karena lu lagi diet?
3: Lagi ngurangin nasi sebenarnya, iya betul.
0: Oke, kenapa tujuan Anda ke pagi sore kalau Anda lagi diet?
1: Itu kan maksud gue.
0: Dari restoran pilihan Bapak itu juga udah janggal, Pak.
1: Udah kayak, lu diet gak sih gitu loh?
3: Kan ngurangin karbo aja sebenarnya.
0: Oh, jadi dietnya Andreas ini ngurangin karbo.
1: Jadi nurunin karbo, naikin kolesterol. Itu plan dia tuh.
0: Aduh Andreas.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih Andreas ya.
3: Okay, thank you Julio Genus.
0: Semoga berhasil diet lu.
1: Amin.
0: Oke, ini kita mau putri voice note ya dari Andre.
4: Sore Tenggo Julio and Genus. Makanan yang gak mungkin dimakan tanpa nasi. Kalau menurut gue rendang. Kalau makan tanpa nasi kayaknya ada yang kurang gitu ya.
0: Sama lo dapat asinnya doang.
4: Kayak gimana gitu daging. Makan rendang tanpa nasi.
1: Cuma apa tau gak? Cuma nyelip doang di gigi.
0: Iya benar. Udah kita nyelip juga serat daging bukan nasi. Sedih banget. Apa?
1: Tadi apa? Lo kan mau nelpon. Gue bilang nanti aja.
0: Oh ya udah oke.
1: Durasi bang, durasi.
0: Oke. Abis ini kalau udah kita bakal nelfon ya kalau muda ya.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tango on Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda, kita masih ngomongin makanan apa yang mustahil banget lu makan tanpa nasi. Ada dari R, udah WhatsApp ke kita. Dia bilang gini, yang gak mungkin dimakan tanpa nasi menurut gua adalah gultik. Kalau gak pakai nasi, itu daging cuman gelitikin perut gua doang. Jangan, itu daging cuman nyempil di gigi lu doang.
1: Jujur,
0: gak nyampe lambung.
1: Gak nyampe tenggorokan bahkan.
0: Kata tenggorokan lu, tadi mulut lu mangap kayaknya gua lihat.
1: Kok gak ada yang lewat?
0: Iya, kok gak ada yang lewat? Bagaimana? Terus ada lagi dari Dep ya. Dep tak baca ya. Tuh, ini gua setuju banget Genus sama Dep. Karena menurut Dep, yang harus banget dimakan pakai nasi adalah termedan.
1: Ya Allah. Termed.
0: Termed.
1: Termed, coy.
0: Untung bukan termek.
1: Termekdi.
0: Termekdi, bro.
1: Please jangan ajak aku ke jurang ini ya. Please, Julio.
0: Termek, ya termekdi. Hey. Termekdi, termedan.
1: Termedan harus pakai nasi jelas. Gue paling suka tapi termedan yang ada kacangnya.
0: Gue justru gak suka kacang.
1: Gue suka banget, menurut gue kacangnya tuh penting banget buat jadi tekstur dikunyah sama nasi.
0: Lo harus coba termedan bikinan mamanya Mita, temen gue, Mita Dewi Paramita. Wah, termedannya enak banget loh.
1: Gila-gila, Julio melotot real.
0: Sumpah, karena pernah dibawa ke Bangkok, kita makan pakai nasi, enak banget.
1: Coba kita telepon kaula muda ini satu nih.
0: Oke.
1: Ternyata banyak, kalau ngomongin makanan aja lu pada semangat kaula muda.
0: Memang kaula muda, semua orang tuh kayak tanpa makanan kita nyala butiran debu, teman-teman.
1: Lah, giliran gue mau ngomel sama anak lighting, kagak ada siapa-siapa di sini.
0: Kagak ada, karena
1: coy,
0: mereka tahu
1: banget, coy.
0: Mereka tahu bakal omelin, mereka
1: mata
0: kabur.
1: Mata gue kini tusuk.
0: Halo Putri.
2: Yuhu.
1: Coba cerita Put, yang paling gak bisa dimakan tanpa nasi apa?
2: Menurut gue babi panggang lagi.
1: Aduh. Nah ini nih.
0: Aduh.
1: Kenapa lu aduh-aduh?
0: Iya juga ya.
1: Kenapa lu aduh-aduh?
0: Kenapa aduh-aduh ya?
1: Coba Put, Genus sama Julia kebetulan gak makan nih.
0: Iya benar.
2: Coba lu ceritain. Mas sayang sekali ya, gak pernah dimakan.
1: Nah
2: ya.
1: Iya makanya. Coba lu ceritain ke kita teksturnya, garingnya.
0: Nah, coba.
1: Lemaknya kan
0: betul.
1: Di tengah-tengah tuh suka kayak juicy gitu.
0: Loh kok lo tahu banget, Genus?
2: Iya lagi.
1: Kan lihat gambar.
0: Oh, lihat gambar,
2: iya.
0: Ya.
2: Oh, lihat gambar.
0: Coba
1: kan
0: deh.
1: Kulitnya crispy crackling gitu kan, garing banget kan?
2: Iya, benar.
0: Kayak pernah masuk ke mulut lu itu, Genus.
1: Enggak, itu kan ada di video TikTok.
0: Oh iya, benar-benar. Ya udah coba Putri, lu divine rasanya tuh si babi itu.
2: Jadi gini, si babi itu tuh biasanya kan ada bagian sebutannya kalau enggak samchan, kalau enggak dia samsam.
0: Samsak mah buat tinju enggak gitu. Sih?
1: Samsam.
2: Dia itu tiga lapis.
0: Aduh.
2: Atas kulitnya, tengah itu lemaknya, bawahnya itu dagingnya tuh. Jadi sekali gigit lu dapet tiga-tiganya gitu.
0: Ampun.
1: Samchan itu bagian perut, Julio.
0: Kok tahu? Gue kata gak pernah makan.
1: Lu kan chef, gue harus tahu anatomi binatang dong.
0: Oh benar.
1: Kayak ya kayak beef bacon, beef belly. Nah ini.
0: Oh ya, samchan buat perut. Babi ya. Oke, iya. Perut babi. Oke, terus Putri.
2: Ini si babi ini nih. Nah kalau si untungnya si babi ini ya, dia apain juga enak. Tapi dia terbaiknya itu kalau dipanggang.
0: Setuju sih gue.
1: Setuju gak bisa. Setuju lu keterlaluan, Julio. Lu pause dulu.
0: Oh enggak. Setuju maksud gue gini. Gue setuju sama Putri bahwa makanan apapun dipanggang itu enak.
1: Oh oke. Oke. Lanjut Put.
2: Nah jadi abis udah itu. Udah dipanggang tuh di atasnya biasanya crispy-crispy tuh ya kan. Tapi sebenarnya si babi itu dikitin aja udah enak. Tinggal lu tambahin makan bareng kalau di BPK ya. Di BPK tuh apanya kepanjangannya ya?
0: Oh, BPK gue taunya penabur.
2: Itu penabur.
1: Oh, gue tahu BPK.
2: Itu loh,
1: kayaknya babi panggang karo deh.
0: Kok lu tahu, Genus?
1: Loh, ya itu kan pengetahuan umumnya gak Bang Doyok.
0: Orang BPK. Kita di studio gak ada yang tahu BPK babi panggang karo. Yang tahu lu doang sama Putri. Putri jelas.
2: Jangan-jangan kita pernah makan bareng lagi ya.
0: Tuh, Genus tuh.
1: Jujur, gak pernah. Gak pernah makan BPK.
0: Spill, Put, spill. Oke, terus Put.
2: Lu ke BPK manapun pasti dia pasti jual babi panggang.
0: Oh, BPK itu di mana tuh letaknya?
2: Ada di manapun, cuy. Ada di Senen, ada di Matraman, di manapun segala warung BPK itulah.
0: Oke.
2: Nah, ambil lu udah lu cerita lu pada.
1: Lu pikir lu doang?
0: Kita juga.
1: Juga.
2: Luar biasa. Nah, kalau di BPK itu dia penyajiannya nasi sama si babi ini, lalu sama daun ubi tuh.
0: Astaga.
1: Daun ubinya ditumbuk gitu enggak?
2: Betul, ditumbuk. Terus nanti dia ngasih kayak cabai hijau, cabai andaliman. Sumpah, bohong namanya kalau enggak nambah nasi.
1: Wah. Sambal andaliman tuh enak sih.
0: Iya sih.
1: Makan makan makanan Batak. Makanan Sumatera Utara tuh pakai sambal.
0: Karo ya, karo ya. Batak karo bener.
2: Cuma karo cuy, tapi semua makanan Batak itu rata-rata pakai
1: andaliman.
0: Ya udah,
1: kapan? Ya udah, Put, terima kasih sudah memberikan.
0: Apa? Apa? Gini, kapan-kapan kita ke BPK bareng ya? Eh, kita. Maksudnya Putri dan kaula muda yang
1: non
0: yang Kristen yang juga
1: bisa lah,
0: ya.
1: Pokoknya bebas lah.
0: Ya, Put ya.
2: Oke deh kalau kayak gitu.
1: Terima kasih Putri.
0: Salam deh Put buat owner BPK baik-baik deh.
2: Oke.
0: Dah.
2: Bye.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Get ready for the ultimate football showdown. 2026 Champions Impact in Jakarta, the rivalry returns. Legenda sepak bola dunia bakal balik turun ke lapangan. North London Legends versus United Legends. Bakal ada Thierry Henry, Patrick Vieira, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, dan masih banyak lagi. Kalau dulu lo cuma bisa lihat mereka dari layar, sekarang lo bisa nonton langsung di GBK. Selain match 90 menit, lo juga bisa merasakan the full football experience. Ada fan zone, entertainment, official merchandise, coaching clinic, high five session, sampai gala dinner bareng para legenda. So, save the date, Sabtu 10 Oktober 2026, jam 7 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan buat lo yang mau nonton, ada special discount 15%. Beli tiketnya di Tip-Tip. Pakai kode Prambors Live. More info, check dan follow Instagram at the_rivalry_returns. This event is presented by All Life Creative Indonesia.
3: Tango on Prambors.live.

0: bergabung ya, lagi barengan sama Julio sama Genus, bakal menemani kamu kaula muda.
1: Ada apa sih?
0: Ada hal yang ini patut berbahagia lah kita sebagai warga Indonesia gitu. Dan juga kan dari kemarin mungkin teman-teman sudah memperjuangkan haknya, akhirnya kaula muda ya, DPR itu sudah mensahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Jadi DPR ini sudah resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang dimana undang-undang ini terdiri dari 23 bab dan juga 313 pasal. Rencananya bakal kita kupas satu persatu babnya dan pasalnya ya.
1: Karena hari ini memang disinyalir Genus sama Julius siarannya sampai jam 11.12 kaulah muda.
0: Astagfirullahaladzim, malam amat. Eda, stay aja deh di TPRI.
1: Terus udah malam, angkanya ganjil banget.
0: Iya, kenapa bener juga.
1: Kenapa 11.12? Kayak ada yang dibanding-bandingin.
0: Nah, itu dia. Oh, jadi banding ke.
1: Oh, jadi banding. Apa kabar tuh lagu ya?
0: Masih didengerin kayaknya ya.
1: Itu lagunya kayak gimana?
0: Oh, jadi banding ke dengan senyumanmu. Enggak, kayak gue salah.
1: Ya, bang.
0: Bukan bohong asal, mana ada lagu bohong. Nih, kalau mudah, salah satu aturan baru di dalam undang-undang tersebut adalah larangan perusahaan untuk menahan ijazah atau dokumen pribadi saat proses perekrutan dan juga penempatan kerja. Nah, jadi ini buat kaula muda silakan ya, diingat baik-baik bahwa ini udah sah undang-undangnya. Jadi perusahaan itu sudah tidak bisa menahan ijazah atau dokumen pribadi saat proses perekrutan dan juga penempatan kerja ya.
1: Betul.
0: Terus ada juga pekerja perempuan itu bakal dapat kepastian hak cuti melahirkan dan juga keguguran beserta upahnya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang dimana undang-undang juga mengatur dana cadangan pesangon dan juga jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK.
1: Amin.
0: Nah, perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas juga turut diperkuat kaula muda ya. Terus ada juga pengawasan ketenagakerjaan diperkuat dengan menyesuaikan jumlah pengawas berdasarkan jumlah pekerja di perusahaan di setiap daerah kaula muda. Oke deh. Jadi MK memberikan waktu maksimal 2 tahun dengan batas akhir penyusunan UU baru AP. Ini sorry saya salah baca. Tapi intinya adalah undang-undang pelindungan ketenagakerjaan udah disahkan dan juga tadi ada poin-poinnya. Jadi dia udah perusahaan udah tidak bisa menahan dokumen pribadi lo. Terus cuti melahirkan dan keguguran juga tadi sudah ada. Terus beberapa pasangan-pasangan juga tadi sudah disahkan gitu. Jadi buat kaula muda, kita juga sebagai warga negara memang terlihat kompleks dan ribet dan banyak gitu, tapi gak ada salahnya kalau ini demi hak-hak kamu kaula muda ya, dibaca deh gitu. Jadi jangan cuma scroll TikTok. By the way, Genus makan belepotan banget ya perempuan, karena lo pakai baju putih Genus di dalamnya.
1: Artinya kalau pakai kaos putih pasti bahannya berantakan.
0: Setiap Genus pakai baju putih pasti selalu makarannya itu muncrat kaula muda.
1: Tapi ini kenanya jaket hitam.
0: Iya, tapi itu makanan itu tadi pasti mau ngincar baju putih loh.
1: Magnet ya baju putih itu.
0: Magnet loh, Nek.
1: Kita awal.
0: Tadi gue mau bilang magnet loh, Neng. Tapi jadi magnet loh, Nek.
1: Kita kawal terus aja kaula muda semua yang sudah disahkan dan yang sudah dijanjikan ini bisa benar-benar terlaksana.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Stay tuned on Prambors.live with

0: Genus on prambors.live.
1: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya, 9...
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku Kak. Kamu
4: bisa jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
6: Prambors Radio. This is

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. DPR RI sahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, larang penahanan ijazah hingga perkuat hak cuti pekerja. DPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Jakarta Selasa kemarin. Regulasi yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini memperkuat perlindungan pekerja mulai dari larangan menahan ijazah hingga kepastian hak cuti. Dilansir dari Antara, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyampaikan bahwa regulasi ini memuat 13 pengaturan baru, di antaranya larangan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja, serta kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya bagi pekerja perempuan. Undang-undang ini juga mengatur dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK, serta perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pengawasan ketenaga kerjaan turut diperkuat dengan menyesuaikan jumlah pengawas dengan jumlah pekerja dan perusahaan di setiap daerahnya. Pengesahan ini menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2024 yang meminta aturan ketenaga kerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pria asal Depok bikin sekolah sepak bola untuk bapak-bapak, berawal dari keinginan memenuhi inner child-nya. Sekolah sepak bola ternyata bukan cuma buat anak-anak. Seorang bapak asal Depok mendirikan SBB Bapak-Bapak untuk mewadahi para bapak yang ingin kembali belajar main bola. Berawal dari niat mengobati inner child, SSB ini memberi ruang untuk merasakan lagi mimpi masa kecil di lapangan. Latihannya juga bukan sekedar kumpul lalu tanding. Para peserta belajar teknik dasar seperti passing, dribbling, dan juga shooting, hingga latihan fisik dan pola permainan. Jadi meski pesertanya sudah bapak-bapak, mereka tetap merasakan pengalaman menjadi murid sekolah sepak bola. Kini SSB Bapak-Bapak sudah hadir di Depok, Jakarta Selatan, dan juga Tangsel, serta berencana membuka cabang di Bandung. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors, Prambors News.
3: Penggo bareng Julio dan Genus.
4: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
5: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda.
4: Sudah live secara visual dari TikTok Prambors dan juga Prambors.live.
5: Yes, halo buat kalau boleh lagi menonton kita di live. Kita mau sapa-sapa dulu. Bukan ini.
4: Itu komen 2 jam yang lalu kok.
5: Iya, tadi ada. Loh, kok hilang? Gak apa-apa deh kalau mudah. Yuk, jadi buat yang baru saja bergabung di live kita, silakan komen absen-absen kita, cek. Halo, halo, halo.
4: Lu kayak lagi mau manggung soundcheck, mau nge-MC.
5: Batuk kita. Ini ada Kevin Christian Kepinut yang udah standby dari tadi, Genus ya.
4: Kata Kevin Christian, kok Genus tahu bagian babi ya?
5: Itu siaran tadi jam 4:30 kalau muda.
4: Ya menurut aku itu sih pengetahuan umum aja teman-teman.
5: Betul, ada Meita. Halo, halo. Tenggo, halo Meita.
4: Ada Gaising.
5: Apa?
4: Wah, orang apa nih? Terus dia cuma komen kali. Terus dia cuma komen Danang Darto. Kagak ada bang.
5: Kira-kira yang mirip Danang Darto disini siapa ya?
4: Menurut gue terlalu gondrong untuk jadi Darto.
5: Gue juga terlalu gemuk untuk dimiripin sama Danang.
4: Lo terlalu Makassar untuk jadi Danang dengan kulit Jawanya itu.
5: Oke, okay. By the way kalau muda, di jam 5 ini ya, kita tuh pengen ngebahas ini loh. Lo pasti udah ikutin deh kalau muda.
4: Aku
5: atau
4: nih,
5: mungkin yang belum. Nah, gak apa-apa Genus.
4: Aku gak update nih, aku tadi kayak bertanya-tanya TP siapa sih?
5: Nah, tahu. Jadi Genus, ada content creator namanya TP. Dia itu lagi dibahas banget di mana-mana Genus.
4: TP ini singkatan atau?
5: Singkatan, namanya adalah Teguh Prakoso.
4: I see.
5: Nah, jadi orang-orang tuh pada bilang dia tuh katanya songongnya rata kanan.
4: Songong mentok.
5: Lihat tuh si Tatang, TP transfer pulsa kak. Lu tahan Tatang, pulsa lu tahan dulu Tang.
4: Lu tahan inner chat lu sebagai tukang jaga counter ya.
5: Betul, lihat tuh Zebaku. Aduh, TP lagi sushi.
4: Apa tuh artinya?
5: Jadi salah satu kenapa dia viral, dia tuh diajak makan sushi sama Raditya Dika.
4: Oke.
5: Disitulah kelakuan-kelakuan yang menurut netizen itu songongnya dikeluarin.
4: Oke.
5: Diambil-ambil potongannya. Nanti habis ini gue bakal putar potongan audionya.
4: Oke,
5: ya.
4: Baik.
5: Terus abis itu lu akan menilai deh bagaimana kelakuan si TP ini dari potongan audio yang lu denger.
4: Oke.
5: Oke? Jangan kemana-mana kalau muda, kita bakal bahas TP di Tenggo.
6: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
7: Tenggo.

0: sama Genus ya. Jadi sekarang gue punya misi untuk memperkenalkan yang namanya TP ini yang lagi viral ke Genus.
1: Please.
0: Ya, di live TikTok kita si Aspal Bening udah komen tuh. Aku barusan nonton tuh kak videonya di YouTube Radit WKWK, penasaran soalnya masih
1: mau,
0: TP.
1: Mau nonton, mau denger juga.
0: Jadi ada nih Gen, namanya TP. Dia itu lagi viral dibahas karena katanya attitude-nya gak baik.
1: Jadi tuh dia diundang di podcast Raditya Dika, tapi dia ngomong dan kayak apa tuh seenaknya gitu.
0: Iya, ngomong seenaknya, terus telat juga. Gua sih sebenarnya yang kayak
1: tahu dari mana telatnya?
0: Raditya Dika nge-vlog. Jadi dia udah nge-vlog, Raditya Dika mau ngajak TP ke restoran sushi nih, makan sushi nih.
1: Oh, jadi podcastnya di tempat sushi.
0: Tempat sushi.
1: Oh, okay.
0: Kayaknya gua tahu itu di mana. Gua pernah soalnya itu di daerah pusat lah, HI, dekat HI situ. Kayaknya ya, dari gua liat room-roomnya ya. Nah, jadi Raditya Dika tuh udah nge-vlog, iya gua mau ngajak TP makan sushi. Kalau enggak salah tuh ini misalkan ya, janjian jam 11. Ini udah 11.27, TP-nya belum datang gitu. Nah terus ya udah, jadi TP itu telat setengah jam. Dan kalau gak salah katanya lagi itu di vlog pertama dia sama Bang Radit itu juga udah telat juga.
1: Oh, ternyata emang attitude.
0: Iya, emang dia udah telat-telat terus. Nih coba kita puterin audionya TP ya. Nih coba lu menilai kira-kira kalau dari audionya kayak gini,
1: personalitinya kayak apa gitu ya.
0: Personalitinya kayak apa. Puterin Bang Hajar, masukin ke live Bang Dek, jangan lupa.
2: Itu apa mas?
3: Ini wasabi.
2: Gak usah wasabi mas, gak apa-apa.
3: Oh, nanti di gak pakai juga gak apa-apa.
2: Iya, kan ditaruh aja.
3: Iya, lo masih kan gak kemakan endingnya.
2: Gak usah dibilang ngeyel, kok chefnya dibilang ngeyel.
3: Karena aku bilang gak usah.
2: Iya kan, gak apa-apa juga. Tinggal diituin aja.
0: Dia ngatain chefnya ngeyel loh gitu.
1: Oh.
0: Dia ngatain chefnya ngeyel coy.
1: Iya.
0: Nih lagi.
2: Itu apa mas?
3: Ini wasabi.
0: Eh kok dikecilin? Iya gak apa-apa. Bang jadi kecilin bang. Nah ini baru ngeyel nih kalau mudah. Nih.
2: Itu apa mas?
3: Ini wasabi.
2: Gak usah wasabi mas, gak apa-apa.
3: Oh nanti di gak pakai juga gak apa-apa.
2: Iya kan ditaruh aja.
3: Iya lo mas ini kan gak kemakan endingnya.
2: Gak usah dibilang
0: itu gak iya lo mas ini mas itu kan gak kemakan ini gitu. Nah jadi ada beberapa poin nih gue bacain ya Genus ya. Jadi podcast yang awalnya cuma ngobrol sambil makan omakase justru dapat banyak respon dari netizen. Yang pertama adalah TP yang datang telat. Jadi TP itu harusnya datang 17.30, baru nyampe jam 6 sore. Nah TP ngejelasin ada miskom lah soal waktu. Terus bukan soal terlambat ternyata Genus.
1: Oke.
0: Jadi beberapa respon dan pertanyaan TP selama podcast itu dinilai oleh sebagian penonton kurang bisa nempatin diri sehingga muncul komentar negatif gitu. Jadi dia ngomong ngeyel lo, terus dia panggil kayak Mas Agus gitu, agak kenceng suaranya.
1: Oke.
0: Dia manggil chefnya. Terus ini ada beberapa respon-respon di thread. Gue bacain ya. Ada yang ngomong gini, sebagai bocah introvert, Radit energinya udah ngedrain parah itu WKWKWKWK. Habis ini dia baru ketemu orang sebulan deh kayaknya gitu. Tapi keren loh Bang Radit masih bisa kalem gitu. Terus ada juga yang bilang, alah sok kritis malah jadi norak dan ngeselin. Gitu. Terus ada lagi yang komen gini, ah terkenal nih.
1: Iya.
0: Iya. Ada content creator komen begini kalau mudah ya, I feel bad for Mas Radit. Pasti tidak nyaman plus drain banget ngadepin orang seperti ini. I also feel bad for the chef. So many disrespect thrown at him. Gitu. Di sisi lain ada juga pembahasan soal apakah sikap seseorang saat berada di depan

0: gue udah gak respect sama lu. Ilfeel gue sama orang yang telat. Itu kalau gue.
1: Gue agak fisik gak apa-apa gak ya? Tapi bukan fisik sih, tapi lebih ke kayak hygiene.
0: Hygiene, oke, boleh, silahkan.
1: Gue lumayan ilfeel sama orang yang karang giginya visible.
0: Oh,
1: lo ngerti gak sih? Lo ngerti kan maksud gue? Yang kayak jelas banget gitu loh.
0: Ngerti.
1: Apalagi kayak mulut itu kan adalah sebuah tombak.
0: Oke.
1: Kayak kalau announcer di Bvoice Radio katanya tombak, ujung tombak.
0: Oke.
1: Ingat kan?
0: Ingat.
1: Iya, jadi kayak ya ketika lo berkomunikasi, ketika lo kenalan sama orang baru, pasti kayak kelihatan banget gitu untuk higienitas mulut lo.
0: Oke, jadi kalau lu tuh akan ilfeel sama orang yang karang giginya kelihatan atau yang kurang bersih sebenarnya?
1: Ya kayak lu pasti tau lah, kebayang kayak yang karang gigi numpuk gitu loh.
0: Oke.
1: Yang kayak gitu tuh kayak
0: oke.
1: Gue udah tahu posisi gue harus ada di mana. Jadi mungkin kurang lebih 2 meter.
0: Oke. Gitu. 2 meter juga kejauhan.
1: Iya.
0: Terus jatuhnya teriak-teriak. Jatuhnya teriak-teriak.
1: Ya,
0: coba kita nanya sama kaula muda ya. Kaula muda, apa nih first impression yang bikin lu itu langsung ilfeel sama seseorang? Kalau gue telat, gue ilfeel. Ya. Kalau Genus?
1: Tadi, karang gigi yang menumpuk.
0: Nah itu deh, kalau kamu apa langsung aja komen sekarang kaula muda ya.
1: Chat kita juga.
0: Yoi.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022.
3: Stay tuned on Prambors.live with Tango.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
5: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas! Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and

0: Sports Radio.
1: Genus dan Julio mendapatkan banyak sekali chat ketika kita sore ini lagi ngomongin soal ilfeel ketika first impression.
0: Betul sekali, ada di live chat kita ya di TikTok. Kita baca dulu si Risma ya, katanya first impression ku drop kalau ada orang ngobrolnya tinggi banget. Ampun deh, bener-bener gue langsung ilfeel kalau begitu mah.
1: Tadi gue udah ngasih opsi ke Risma, tapi Risma gak jawab. A, tinggi intonasi nada suaranya. B, tinggi hal yang dibicarakan pamer-pamernya. Atau C, tinggi sang pembicaranya.
0: B, kayaknya saya mewakili Risma ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Kayaknya B ya.
1: Terima kasih Bung Julio.
0: Oke, ada Rix nih, kirim kita voice, kita putar dulu voice note-nya dari Mr. Rix.
2: Halo, gue Rix. Kalau gue ilfeel ketika ketemu itu kalau bau mulut, guys.
0: Oh, bener.
2: Gitu ya. Meskipun misalnya kan pasti kita kalau pertama kali kita ketemu kan pasti enggak mungkin dong yang terlalu intimate, yang deket-deketan kan. Cuman kalau misalnya yang jauh aja udah terasa bau, gimana kalau dekat gitu?
1: Takut.
2: Karena gue pernah ketemu sama orang gitu ya, lagi meeting lah, itu langsung gue jadi gak konsentrasi karena ya itu, pikiran gue kepecah antara gue merasa mual sama gue harus mempresent atau menyampaikan sesuatu. Nah ini sih yang menurut gue paling ilfeel. Tapi mau gimana lagi ya kan? Karena kan itu kan rekan kerja, jadi ya udahlah. Gue sebisa mungkin
1: profesional.
2: Profesional dengan profesi gue. Terima kasih.
0: Wah, profesional parah, tapi bau mulut juga chaos kata gue.
1: Tapi gue tuh ngerti banget posisi jadi si Rix ini. Karena lo harus fokus ngedengerin apa yang orang itu bilang. Meanwhile, lo gak mau dia ngomong.
0: Terus pasti dalam hati lo kayak astagfirullah bau banget ya Tuhan, tolong gitu lo.
1: Sedih banget loh.
0: Nih ada Syafa Almanda.
3: Hai Kak Genus dan Kak Julio, aku pernah banget lagi ngalamin kayak apa ya, ilfeel-ilfeel, dan aku jadi kayak no respect at all. Itu gara-gara aku waktu itu ada interview buat di salah satu perusahaan besar di ibu kota Jakarta gitu kan. Terus dia awalnya tuh udah kayak ngundang buat interview segala macem. Aku bilang aku gak bisa awalnya. Terus dia yang minta reschedule segala macem. Oke, aku iyahin. Itu aku disuruh datang ke kantornya dia di jam 6 sore. Padahal aku dibilang kayak gak apa enggak, aku make sure gitu lah. Terus kata mereka kayak iya gak apa-apa, datang aja. Ya udah, aku udah datang on time juga. Terus aku udah nunggu kayak 30 menit, aku udah pun ngabarin ke dia kalau aku udah nyampe ke HR-nya segala macam. Terus kayak aku di ghosting. Terus tiba-tiba karena aku ngerasa kayak aduh, aku kayak ilfeel banget lagi, karena kan ini kan buat interview kerjaan kan, dan mereka tuh kayak first impression-nya juga tuh kayak gak banget. Jadi aku kayak yaudah aku cabut. Terus pas aku udah di jalan pulang, dia kayak nanya, sorry ya tadi meeting dan gak sempet cek HP segala macam. Kayak ini gue aku paham, tapi kayak kenapa gak ngabarin gitu sih. Itu aja, thank you.
1: Orang tuh gak ini banget sih sama waktu, bingung deh gue. Kayak lo pikir dunia ini tuh cuma berputar buat lo, jadi semua orang nunggu lo gitu loh.
0: Iya, itu tuh orang-orang yang suka nge-ghosting tuh, gue juga menurut gue tuh lumayan pirih tuh, pirih.
1: Pirih tuh parah.
0: Parah.
1: Oke.
0: Sekali lagi kita puterin Nick ya sebelum kita menelpon. Ada Nick di sini. Ah, cuman kebetik nih, mantap.
4: Gue juga sama lagi kayak Kak Julio. Gue feel banget kalau orang datang ketemuan tuh telat. Kayak itu jam ketemuan kan juga udah di kayak udah didiskusin atau udah disepakati bersama gitu. Tapi kok lu masih bisa telat? Kalau alasannya make sense, kayak misalnya ada, say misalnya ada kecelakaan di jalan atau ada apa gitu di jalan, kayak gue masih maklum. Cuma kalau misalnya kayak dia yang kayak sengaja datangnya telat, padahal udah tahu kondisi jalanan kayak apa, pasti. Terus dia masih kayak jalan telat, itu sih wah maaf banget deh, nggak yakin gue bisa ketemu lagi sama dia.
1: Sinik ini suaranya, lukanya masih basah banget kayaknya. Gila, dia tuh bener-bener kayak bener-bener ngomel.
0: Enggak, maksud gue siapa sih Nick orangnya sini, enggak apa-apa. Kita telepon.
1: Parah-parah.
0: Kita marah-marahin on air gitu Nick, maksudnya biar lu tuh enggak tersakitin gitu Nick.
1: Kayak gue mau nanya who hurt you. Tapi ini orang juga masih marah. Hai Fiona.
5: Halo Kak Genus.
0: Fiona juga lumayan serak nih suaranya nih Fiona, kita lihat-lihat. Oke, okay, Fiona, first impression yang bikin kamu ilfeel, langsung ilfeel sama seseorang apa, Vi?
5: Kalau makan kecapan.
0: Oh, itu juga.
1: Bunyi ya, celak-celak.
5: Gue ganggu. Dan maaf bagi aku kampungan.
0: Iya.
1: Secara visual juga enggak enak banget loh, teman-teman.
5: Betul. Tapi pernah, kalau misalnya teman deket, aku berani ngomelin.
0: Iya, itu benar. Lu tapi pernah gak sih kayak lu misalkan lagi mau first date gitu atau lagi ketemu orang dalam konteks ini untuk menjalin relation yang romantis terus dia makannya ngecap?
5: Biasanya mukaku udah kelihatan sih bete, tapi aku pendam dulu. Tapi aku pasti akan cerita sama orang sih kayak gue tadi makan sama ini, cowok. Berisik banget.
0: Iya sih, makan ngecap tuh karena apa sih, buru-buru ya makannya? Apa sih?
1: Ya enggak, kayak iya emang gak ditutup aja, gak diajarin apa gimana.
5: Kadang
1: gitu
5: suka
1: ya.
5: Reflek juga gak sih mereka bisa. Itu
1: kalau udah kebiasaan karena gak ada yang ngebilangin.
0: Oh,
1: ya pasti
0: iya,
1: jadinya bener. Reflek.
0: Wah, kalau demak gue sih bibirnya diadon itu. Diadon itu dia pasti udah kagak selamat ya.
1: Jadi gue dulu waktu kecil pernah lagi makan terus mulut gue disentil sama RDK.
0: Betul, gue juga.
1: Tapi bukan karena gue ngecap, karena gue nyanyi.
0: Lo juga terlalu tarik suara, terlalu geli kata gue.
1: Nggak, kayak gue ternyata kalau dari kecil makan makanan enak udah riang, jadi gue kayak humming nyanyi gitu. Terus gue disentil, terus gue scarred for life.
0: Kasih ya.
1: Sekarang gue ingat. Fiona, thank you ya.
5: Oke, okay, sama-sama.
0: Dadah Fiona.
5: Dadah.
6: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
7: Tango with Julio and Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio kalau muda. Jadi tadi tuh di TikTok live kita di Prambors live juga.
1: Julio lagi sedih dia.
0: Soalnya kalau muda nanya, Julio makan apa? Sama kayak, oh iya, gue kelarin lah makan malam gue nih. Gue mau kalau muda, gue bilang ini kalau muda gue makan malamnya pepaya. Pas gue intip, kok warna orange muda?
1: Wow.
0: Kok dia kayak diwarnain pakai krayon?
1: Omut.
0: Omut orange muda. Muda. Pas gue gigit mak keras sekali lo kayak kedondong.
1: Coba gue coba review. Review pepaya tidak matang.
0: Lucunya adalah dia sudah manis tapi dia masih keras teksturnya.
1: Ya Allah, ya Allah. Kalau muda.
0: Lihatin ke kamera.
1: Kalif kameranya ke guein sekarang.
0: Pepayanya pucet kayak lagi kena influenza kalau muda.
1: Pepayanya kayak dia habis dikagetin.
0: Iya loh, pepayanya pucet kalau muda. Coba sekarang Genus, coba pepaya live on air.
1: Ya Allah, digigit susah banget.
0: Iya kan, mau banget tapi gue tuh lagi.
1: Tapi kayak pepaya ini keras. Kaya,
0: tapi udah manis.
1: Tapi manis banget, jangan disuntik coy.
0: Disuntik pakai?
1: Gak tahu. Kan suka banyak konspirasi katanya buah kalo, manisnya disuntik.
0: Kalau disuntik pakai peptide reta, jadi obat diet.
1: Kasih Ozempic.
0: Tuh makan pepayanya pakai susu protein. Disuntik.
1: Pepaya sayur bener tau gong.
0: Oh, itu pepaya sayur.
1: Kayak itu pepaya buat masak sayur kali.
0: Ya Allah.
1: Jadi kayak buat salad-salad. Lo ingat gak salad-salad Thailand gitu loh?
0: Iya, gimana gue harus apa ya? Mungkin gue gigit aja kali pelan-pelan ya kalau mudah.
1: Lo gigit pelan-pelan, kasian. Langsung aja. Apanya? Biar udah langsung selesai gitu.
0: Langsung selesai.
1: Iya, apa gigit pelan-pelan. Ngapain itu, ngapain?
0: Nangis. Barusan
1: suara apa?
0: Itu.
1: Siapa nangis kayak gitu?
0: Itu adalah nangis dengan macho. Dari Azara Nur, lagi macet di jalan sambil dengerin Prambors. Lu lagi di mana Azara Nur? Macetnya di mana nih? Ini dong sama kita, lumayan panik kalau macet.
1: Iya
0: nih.
1: Makanya kok lu panik banget. Lu lagi duduk dingin-dingin.
0: Kan gua mau balik lagi ke Cengkareng.
1: Iya kan masih jam 8.
0: Yes, yes, yes.
1: Gila Cengkareng, Fatmawati Cengkareng. It's kata gue.
0: Okay, that's
1: congrats
0: fine.
1: Pertamax.
0: Iya benar. Gua apa bilang tadi sama driver gua, "Pak, ini mobil kalau misalkan kita kencingin, naik enggak ya garis bensinnya?" Okay. Udah gitu. Gua sama supir gua udah mulai ide-ide gila udah mulai keluar. Oke, jus aja pepaya pakai susu protein. Heh, lu kira kita siaran live dari dapur Modena? Kagak ada blender di sini.
1: Iya, enggak punya. Di sini ada sendok garpu aja, alhamdulillah. Lu lagi minta blender.
0: Kalau
1: microwave mudah, aja di meja pingpong.
0: Iya, benar. Microwave di meja pingpong, menurut lo meja pingpong disalahpergunakan atau microwave-nya yang disalahpergunakan?
1: Jelas ini meja pingpong disalahgunain karena di atas meja pingpong itu selain ada microwave, dia ada banyak solder, dia ada efek gitar, tapi juga ada mesin kopi. Bingung enggak lo?
0: Kira-kira apa
1: bingung,
0: kata
1: coy.
0: Kira-kira apa kata Menteri Pemuda dan Olahraga kita ya melihat itu?
1: Pasti,
0: gimana dunia olahraga Indonesia mau berkembang? Meja pingpong aja lu pakai nyolder sama ngeblender sama kukus.
1: Tahu kata mereka apa? Astagfirullah. Itu kalau main ke Prambors.
0: itu kan kata-kata kota, ha. Nah,
1: hah?
0: Fast moving forward.
1: Kata-kata kota, ha.
0: Iya.
1: Apa tuh artinya?
0: Ngasal aja biar kayak kalau muda kayak ha ha gitu.
1: Wow.
0: Nah, fast moving forward Genus, gue mendengarkan kata-kata wali kota di Palembang. Jadi kabut asap Palembang itu memburuk. Pernyataan enjoy wali kota jadi sorotan. Tadi juga baru ada yang di live TikTok kita, dia bilang di jembatan Ampera itu tuh
1: Palembang.
0: Iya Palembang. Itu tuh udaranya makin buruk kaula muda.
1: Nanti akan kita update, jangan kemana-mana. Stay
0: yes.
1: On Tenggo.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tenggo with Julio Genus on Prambors.live.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu
5: dari? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu dari?
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500. 0800-222-882.
7: Get ready for the ultimate football showdown. 2026 Champions Impact in Jakarta, the rivalry returns. Legenda sepak bola dunia bakal balik turun ke lapangan. North London Legends versus United Legends. Bakal ada Thierry Henry, Patrick Vieira, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, dan masih banyak lagi. Kalau dulu lo cuma bisa lihat mereka dari layar, sekarang lo bisa nonton langsung di GBK. Selain match 90 menit, lo juga bisa merasakan the full football experience. Ada fan zone, entertainment, official merchandise, coaching clinic, high five session, sampai gala dinner bareng para legenda. So, save the date, Sabtu 10 Oktober 2026 jam 7 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan buat lo yang mau nonton, ada special discount 15%. Beli tiketnya di Tip-Tip. Pakai kode Prambors Live. More info, check dan follow Instagram at the_rivalry_returns. This event is presented by All Life Creative Indonesia.
8: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
9: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
10: pemerintah
9: online.
10: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
11: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
13: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
14: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
13: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
14: Hah, emang iya?
13: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
14: Emosian, marah terus hidup lo.
7: Tenggo with Julio Genus.

0: Tengkon Prambos Radio.
1: Masih barengan sama Julio sama hey. Tadi udah pendengarnya serak, sekarang penyiarnya serak. Aduh. Cek.
0: Palembang kaula muda. Kabut asapnya semakin memburuk, namun yang menjadi highlight adalah pernyataan si wali kotanya.
1: Coba kita dengar wali kotanya bilang apa. Dimatikan dulu back soundnya. Oke, kita dengarkan. Masuk ke live.
2: Pak, Bapak sendiri merasa sesak nafas nggak, Pak, akibat kabut asap ini, Pak?
3: Kalau saya sebenarnya sih ya, sampai sekarang ya tidak, kan mungkin saya enjoy saja, terus aktivitas olahraga masih rutin, kira-kira begitu. Ya, tapi banyak yang menurut saya nih.
1: Bentar, ini tuh gue sebenarnya selain juga kecewa, gue lebih khawatir sama bapaknya. Saya sebenarnya enjoy saja, gue udah kayak
0: okay.
1: Janggal. Olahraga masih rutin, itu juga janggal, Pak.
0: Saya
1: maksud
0: rasa
1: gue apa?
0: Maksudnya dua kata-kata yang diucapin sangat anomali. Kemungkinan terbesarnya dua-duanya itu tidak terjadi. Satu tidak enjoy, dua tidak olahraga.
1: Iya benar.
0: Gue kayak masa sih?
1: Aduh, kaulah muda. Jadi gini, kualitas udara Palembang itu kan memburuk ya akibat kabut asap karhutla dan udah masuk dalam kategori berbahaya. Tadi bahkan kaulah muda yang di live TikTok kita tuh udah pada komen.
0: Bener.
1: Bahwa IQR-nya itu bisa sampai 1700 dan itu tuh sudah sangat amat beracun. Nah, kondisi ini tuh berdampak ke kesehatan warga. Kasus ISPA di Palembang itu sepanjang September aja ya udah 17.000 kaulah muda. Ini tertinggi di tahun 2026.
0: Jadi si wali kotanya semenjak gara-gara viral dan mungkin dia di-bash, dia ngomong enjoy, dia langsung klarifikasi gitu Julio. Katanya enjoy yang dimaksud bukan berarti senang dengan kondisi kabut asap, tetapi dirinya berusaha tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi situasi krisis.
1: Oh, dengan cara tetap berolahraga ya.
0: Tetap enjoy pastinya ya.
1: Benar. Pemkot Palembang sudah menyiapkan posko atau layanan kesehatan di 18 kecamatan. Bagi-bagi masker, nyiapin fasilitas kesehatan untuk menangani dampak asap. Sekolah di Palembang juga sempat diarahkan, dipertimbangkan untuk PLJJ, pembelajaran jarak jauh gitu. PJJ, sorry. Demi mengurangi paparan asap kepada siswa. Pemkot juga udah mengkaji aturan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
0: Gue sempat baca tuh, ada imbalan 10 juta rupiah jika bisa menangkap.
1: Oh, diserahin ke warga. Gak apa-apa, emang kita Indonesia tetep, temanya gotong royong.
0: Tetep kita nih yang nyari, bro.
1: Emang ini konsepnya gotong royong.
0: Kita yang teman-teman, sesek, ya. Kita yang cari.
1: Aduh.
4: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: Tango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on prambors.live.
2: Guys, yang kemarin belum kebagian pre-sale, sekarang giliran kita.
3: Guardian Run General Sale sudah buka. Jadi, grup ini beneran lari bareng kan?
2: Beneran, tapi daftar dulu sebelum berubah jadi wacana.
4: Guardian Run 2026 General Sale dibuka 5-9 Oktober. Mau ikut? Jadi member My Guardian Rewards. Lalu belanja minimal Rp500.000 di toko Guardian atau aplikasi Guardian ID. Dapatkan kode registrasimu di aplikasi dan segera selesaikan pendaftaran di Sportix sebelum slot habis. Pilih 5K, 10K, atau Virtual Run. Siap lari bareng ribuan peserta Guardian Run. Sampai ketemu 15 November di Istora Senayan. Seru-seruan dengan ribuan Guardian Runners lainnya. Dapetin goodie bag special dan explore wellness experience di Race Village-nya Guardian Run. Info lengkapnya cek Instagram at guardian_id. Guardian Run 2026. Moving towards wellness.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Hai, kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Gubernur Sumsel siapkan imbalan 10 juta rupiah bagi warga yang bisa temukan pelaku karhutla. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyiapkan imbalan 10 juta rupiah bagi masyarakat yang dapat menemukan dan membuktikan pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pernyataan tersebut disampaikan Deru pada 5 Oktober 2026 kemarin saat menerima massa mahasiswa yang menyuarakan persoalan penanganan karhutla di Sumsel dilaporkan oleh detik.com. Deru mengatakan karhutla di Sumsel dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Untuk kasus yang disebabkan manusia, aparat penegak hukum disebut telah memproses pihak-pihak yang terbukti terlibat. Penanganan karhutla sendiri dilakukan melalui pengerahan personel di darat serta dukungan operasi udara. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan penjagaan karhutla, terutama di desa-desa yang masuk wilayah rawan kebakaran. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Dokumenter BBC ceritakan kisah petugas sampah Inggris yang sampai nangis usai rasakan 10 hari kerja di Indonesia. Sebuah tayangan lama BBC dari tahun 2012 tiba-tiba ramai diperbincangkan karena memperlihatkan realita yang mungkin jarang dilihat dari dekat. Lewat dokumenter berjudul Tavis Place to be a Bin Man, BBC mempertemukan Wilbur Ramirez, petugas kebersihan asal London, Inggris, dengan Imam Syafi'i, petugas kebersihan di Jakarta. Selama sekitar 10 hari, Wilbur meninggalkan rutinitasnya yang didukung truk dan fasilitas modern di London untuk mencoba pekerjaan Imam sebagai tukang sampah di Indonesia secara langsung. Ia harus menyusuri gang-gang sempit Jakarta dengan berjalan kaki sambil mendorong gerobak berisi sampah, menghadapi panas dan beban kerja yang jauh berbeda dari kesehariannya di Inggris. Wilbur sampai mengatakan bahwa pengalaman tersebut bukan cuma soal merasakan beratnya pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Dirinya juga melihat bagaimana Imam tetap menjalani pekerjaannya dengan tekun demi menghidupi keluarganya, meski bekerja dengan fasilitas yang jauh lebih sederhana. 10 hari itu kemudian menjadi pengalaman yang cukup membekas, ucap Wilbur. Dirinya mengaku sampai nangis hingga dapat perspektif baru tentang kerja keras, ketahanan, dan juga rasa syukur, sekaligus semakin menghargai pekerjaan yang selama ini mungkin dianggap sepele oleh orang banyak. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Bro-bro juga parah.
5: Bro-bro parah, bocor lagi.
2: Halo Tango, kalau muda masih ada Julio, ada Genus ya.
5: Jam 6 sore ada Genus dan Julio, kita... dua orang yang relate gak ya sama sepak bola?
2: Relate lah, gue mah semenjak Indonesia menang, gue berikrar, gue bakal nonton Indonesia, gue bakal nonton tuh MU, Milan.
5: MU, siapa satu pemain MU? Satu aja. Satu aja Julio.
2: Mimo. Bemo. Bemo.
5: Gak ada Bemo.
2: Kalif lu nipu gue ya?
5: Oh beneran ada Bemo?
2: Ada, tuh Van der Sar, Van der Sar no.
5: Van der
2: dari Lukman Hakim.
5: Kalau yang
2: oh jauh.
5: Kalif, kalau yang ganteng banget, yang lagi viral gara-gara ganteng banget, masih muda, orang Inggris. Kulit siapa? Bellingham. Yes. Jude Bellingham.
2: Wah, namanya aja ganteng.
5: Kayak nama bangsawan kan?
2: Iya.
5: Ganteng, bro.
2: Kak, aku dulu pendukung kakak waktu idola cilik. Lu bohong, gak ada di idola cilik.
5: Kagak
2: Adil
5: ada.
2: Bojel, Mbak.
5: Gue gak ada ya. Gue, Julio, kagak pernah ikut idola cilik. Kita bukan si Fia Azizah.
2: Bener, gue dulu dai cilik.
5: Dakwah boleh.
2: Deng.
5: Kira-kira kenapa ya kecilnya dakwah gedenya gini?
2: Maksud lo gedenya gini
5: apa yang
2: gimana?
5: Salah di tengah-tengah ya? Kayak... miss-nya tuh di mana gitu.
2: Kayak salah pilih temen ya.
5: Iya. Kita mau ngomongin Lionel Messi kawula muda.
2: Oke.
5: Ini adalah sebuah momen yang lo suka bola, lo enggak suka bola, kayaknya manusia tuh di bumi ini ya.
2: Aha.
5: 80% tahu deh Lionel Messi.
2: Gue jujur, gue enggak nonton bola, tapi kalau udah ngomongin Lionel Messi, gue tahu seluk-beluk tentang Lionel Messi.
5: Seluk-beluk contoh satu.
2: Contoh satu, kemarin pertandingan laga Argentina diberhentikan di menit ke-10 untuk mengenang Lionel Messi. Mengenang bukan berarti dia sudah berpulang.
5: Keterlaluan
2: ya,
5: keterlaluan sedikit. Kesannya orangnya udah RIP.
2: Betul, mengenang karena beliau sudah
5: pensiun.
2: Gitu. Nanti kita bahas deh kalau muda deh.
5: Yes.
2: Messi pensiun ya.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Genus dan Julio masih ada di Dubol Dunia Bola. Nah, jadi
1: silakan Genus membaca dah nih.
0: Kita nih sekarang kaula muda mau menceritakan soal terhentinya sebuah laga pertandingan Argentina versus Benin.
1: Oke. Okay.
0: Di Buenos Aires. Jadi tiba-tiba out of nowhere, enggak out of nowhere sih, ini direncanain, tapi di menit ke-10 pertandingan sedang berlangsung, sebagai bentuk penghormatan untuk Lionel Messi yang sedang menjalani laga terakhirnya bersama timnas Argentina, itu mereka langsung berhenti kaula muda.
1: Oke. Okay.
0: Menit di 10 itu dipilih karena nomor 10 sudah sangat identik dengan Messi.
1: Yakin gue pasti 10 itu identik dengan Messi.
0: Jadi pas pertandingannya berhenti, ini lebih dari 85.000 penonton berdiri dan memberikan standing ovation untuk Messi. Lo kecil enggak sih? Spirit kecil jadi Messi.
1: Gue kalau jadi Messi, gue udah bakal nangis sampai asma. Walaupun gue enggak ada riwayat asma, gue bakal nangis
0: sampai pas banget tuh, rasanya. Terus mereka nyanyi-nyanyi, neriakin nama Messi.
1: Ole, Messi, Messi. Ayo semua. Ole, Messi, mewat, Messi.
0: Itu menjadi salah satu momen penutup perjalanan panjang Messi, 21 tahun karir internasionalnya kaula muda. Dia ngebawa Argentina, ngasih banyak gelar besar termasuk Copa America dan juga Piala Dunia 2022.
1: Katanya Malik aja sih di live TikTok enggak gitu nyanyinya.
0: Gue ngikut aja. Gue enggak tahu nadanya. Emang bener. Kira-kira nadanya gimana? Coba lo kasih tahu kita lah.
1: Ole. Singkatan. Oke, pertandingan itu akhirnya dimenangkan Argentina 3-0 kaula muda dengan Messi mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist dalam laga perpisahannya. Tapi memang ya kaula muda, Messi itu siapa tadi yang bilang? Malik Ajesi. Messi adalah the best player in the world kaula muda.
0: Banyak yang banyaklah perdebatan antara Messi sama Cristiano Ronaldo gitu. Tapi
1: ya, betul.
0: Karena hari ini harinya Messi, Messi is the best in the world.
1: Yang bro. God itu Messi bukan, guys?
0: Yes.
1: God juga Messi kan? Oh, perdebatan ya. Perdebatan. Tapi ya gak apa-apa. Sama aja. Messi itu identik dengan bola.
0: Ya.
1: Kalau Messi identik dengan bola, Genus identik dengan apa?
0: Lu identik dengan apa?
1: Suka party.
0: Oh, wow.
1: Suka party dan anak gaul. Suka bergaul gitu. Bukan anak gaul.
0: Extrovert.
1: Extrovert.
0: Extrovert dan suka party. Lu identik dengan itu. Tapi apakah lu menyatakan ya?
1: Gue selalu bilang tidak. Gue selalu bilang kayak tapi ya sudah pemirsa tahan dulu. Julio identik dengan makan.
0: Enggak, tapi itu benar sih, kan orang tuh mikir banget kalau Julio tuh sangat amat ekstrovert.
1: Iya.
0: Dia tuh introvert loh kaula muda.
1: Gue tuh introvert parah kaula muda.
0: Dan dengan stigma Julio ini anak party, dia tuh ada salah satu temen gue yang cukup jarang partinya loh.
1: Itu makanya maksud gue. Lebih sering Genus kan yang party?
0: Gak ada, gue party. Siapa tuh yang bilang?
1: Nostre, lu jaga jari lo. Julio anak Camden juga parah.
0: Julio anak Camden parah. Jujur parah banget. Minumnya Illusion ya sama Brainwash.
1: Aduh takut, kok lo tau nama minumannya Genus?
0: Kan itu namanya pop culture. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Gak tahu rasanya.
1: Bener. Genus, kan tadi gue identik dengan extrovert dan suka party.

0: gampang.
1: Gampang.
0: Gue sayang-sayang, gak bakal gue terbang-terbangin.
1: Leto Ricky, Julio namanya Krishna Azulio kan? Buset.
0: Azul. Kata gue sih maghrib-maghrib teriak-teriak Azul gak bener ya.
1: Malaikat juga geleng-geleng kalau begini. Nah, kalau muda, Messi identik dengan bola.
0: Angka 10.
1: Iya, angka 10, sorry. Julio juga identik dengan ekstrovert dan suka party. Genus identik dengan galak. Kalau lu identik dengan apa? Orang-orang tahu lu tuh apa kaula muda
0: identik
1: ya?
0: Identik lo apa? Chat kita kesini.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio and Genus.
4: Inacraft on October Volume 5, bazar kerajinan beragam karya budaya Indonesia terbesar. Bank Mandiri menjadi financial banking partner event. Belanja untuk dapetin kesempatan menangin Vespa LX 150, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy A57, Nespresso, logam mulia, dan hadiah menarik lainnya dengan transaksi minimal Rp500.000 di Mandiri EDC. Transaksi di tenan Inacraft dengan Mandiri Kartu Debit atau Kredit Visa dapatkan merchandise eksklusif. Cashback Rp100.000 hingga cicilan 0% tenor sampai dengan 6 bulan dengan Mandiri Kartu Kredit. Dapatkan barang seperti Diamulos, Serlium Leather, Sketsa Serlium, Mohi-Mohi Soul Leather, Fiera Sutra Alam Garut, Batik Aromaterapi Alwaris. Yuk ke Inacraft 2026, Kriya Lokal Transaksi Digital. 7-11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center, 10 pagi sampai 9 malam. Follow akun Instagram @bankmandiri, info lengkap bmri.id/inacraft2026. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
6: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Get ready for the ultimate football showdown. 2026 Champions Impact in Jakarta, the rivalry returns. Legenda sepak bola dunia bakal balik turun ke lapangan. North London Legends versus United Legends. Bakal ada Thierry Henry, Patrick Vieira, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, dan masih banyak lagi. Kalau dulu lo cuma bisa lihat mereka dari layar, sekarang lo bisa nonton langsung di GBK. Selain match 90 menit, lo juga bisa merasakan the full football experience. Ada fan zone, entertainment, official merchandise, coaching clinic, high five session, sampai gala dinner bareng para legenda. So, save the date, Sabtu 10 Oktober 2026 jam 7 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan buat lo yang mau nonton, ada special discount 15%. Beli tiketnya di TipTip. Pakai kode Prambors Live. More info, check dan follow Instagram @the_rivalry_returns. This event is presented by All Life Creative Indonesia.
3: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: Tango on Prambors Radio. Jadi kalau kamu lagi nonton dari TikTok Live Kaula Muda, tadi sepanjang jam 5 ke jam 6 kayaknya gue cuma nyender doang, gue lemas doang, gue ngantuk. Akhirnya gue berpikir, apa hal yang kira-kira bisa membuat gue duduk tegak? Ya betul, mengunyah. Akhirnya gue beli Astor tadi, gila, enak banget Astor best. By the way, sekarang itu kita lagi mau ngomongin soal identik ya tadi ya. Respon. Jadi kita nanya sama Kawula Muda. Tadi juga abis ngomongin soal Lionel Messi yang identik dengan angka 10. Dan kemarin sempat ada penghormatan di menit ke 10 di pertandingan Argentina. Terus dia lawan ini loh, Benin ya, Argentina versus Benin di menit ke 10 tiba-tiba pertandingan dihentikan dan lebih dari 85 ribu penonton berdiri standing ovation merayakan Messi yang pensiun. Kita lagi ngomongin soal lo identik apa. Gue banyak yang bilang gue itu galak. I swear gue gak pernah marah-marah di depan umum. Kayak yang bener-bener marah ya. Tolong jangan disamakan marah gue ke rakyat sama marah gue ke Julio. Karena Julio itu sangat-sangat special case. Kayak gue kalau ke Julio tuh ngomel. Nah, ada Fatia di WhatsApp bilang gue identik dengan boros. Padahal enggak, gue cuma suka beli barang yang kualitasnya jelas. Jadi gue jarang beli apapun itu. Tapi sekali beli yang bagus. Itu adalah cara gue juga buat ngatur uang. Mending beli sekali tapi awet daripada murah tapi berkali-kali. Saya sangat setuju, Fatia. Itu mah bukan boros namanya, itu kamu smart shop. Smart shop, smart watch. Weh, Stat. Selamat malam, Stat. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Julio tiba-tiba masuk frame lengkap dengan sarung-sarungnya dan baju hansip watch.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Julio tiba-tiba masuk frame lengkap dengan sarung-sarungnya dan baju hansip waterproofnya ya. Karena air wudu lo di situ enggak nyerap, gue lihat.
1: Jangan masih berbentuk bulir-bulir air. Baju ini kita pakai biar kalau keciprat alkohol enggak nembus kena kulit. Masya Allah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kenapa?
0: Gak tahu, kayaknya satu kalimat itu seharusnya tidak diucapkan deh.
1: Enggak lah, kita justru mau anti.
0: Terus lo habis sholat maghrib.
1: Anti alkohol,
0: kecipratan alkohol.
1: Kagak diminum.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullah, baik.
0: Kita mau membaca WhatsApp.
1: Oke.
0: Halo, oke, halo, oke, itu gimana sih? Fatia, oh udah.

0: Udah, Fadil udah.
1: Telepon aja lah Fatia lah.
0: Mau kita telepon aja?
1: Iyalah.
0: Soalnya si Fatia tuh...
1: Tuh, subhanallah.
0: Coba. Jadi Fatia bilang dia itu identik dengan boros. Tapi menurut gue dia bukan boros.
1: Kenapa?
0: Dia bilang dia tuh suka beli barang mahal. Karena menurut dia lebih baik beli barang mahal sekali daripada barang murah tapi berkali-kali. Benar
1: sama,
0: dong?
1: Sama kayak genus no. Lo jodoh no Fatia, main bareng deh. Kenapa?
0: Ah, gue.
1: Lah kan genus yang nampir sih lu doang.
0: Iya sih, tapi maksud gue tuh bukan boros, gue passion.
1: Passion juga keren. Passion tuh masak itu passion.
0: Ada Dominic tuh, pasti Dominic kirim voice note. Dominic Bandung.
1: Dom dong, nih.
2: Malam Tenggo, aku mau ikut topik kalian yang mohon maaf ya suaranya bindeng banget.
0: Ya kenapa?
2: Kalau aku tuh identiknya malah marah-marah. Kalau Kak Genus kan tidak marah-marah tapi aku marah-marah. Tapi bukan berarti kayak marah-marah tidak beradab dan tidak ada reasonnya ya Kak. Tapi ya pasti ada reasonnya lah, gak mungkin misu-misu gak jelas kayak mau dirukiah atau mau dipanggilin pastor gitu.
0: Tenang,
2: terus ini. Sama aku tipe orang yang puji Tuhan bisa sabar dan kayak menjaga uang dengan baik gitu.
0: Keren.
2: Jadi segimanapun keadaan, mau di atas mau di bawah, pokoknya diirit-irit aja, dipilih lah skala prioritas mana yang penting begitu. Terima kasih.
0: Dominic juga tuh katanya dia sering dijudge orang tuh keras, galak gitu, padahal ya dia emang ya biar bener aja semuanya gitu.
1: Patia nih, waduh kakak balas-balas, coba kita baca aja live chat lah kalau begitu. STMJ, balance dunia akhirat, subhanallah, jil spill ke mejanya.
0: Apa ke meja apa sih nih?
1: Apa, gue beli di Jepang, apa kok mereknya?
0: Mana lihat?
1: Nih, apa sih dia tuh?
0: Beams.
1: Oh, Beams. Beams kalau muda.
0: Beams.
1: Beams. Lah ganti lagi penyiarnya, siapa?
0: Gimana sih? Oh maksudnya aja. Lu kali, kan tiba-tiba ya kok ustad gitu. Kita tunggu teman-teman. Yang apa? Pengen cerita identik-identik masih WhatsApp kita masih menyala, chat kesini.
1: Betul sekali kalau muda ya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tenggo on Prambors.live.

0: Indonesia. Number one hit music station.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: Kita masih ngebahas kalau muda lo tuh identik dengan apa? Karena kita bawain tadi info, Messi itu identik dengan nomor 10 kalau di dunia bola.
1: Benar, dia abis aja pensiun ya, diselebrasikan. Betul. Satu stadion 85.000 orang.
0: Betul, kalau Giannis kan identik dengan begal lokal. Ya, begal lokal.
1: Coy, gue naik motornya gak bisa.
0: Jadi kalau ada perempuan lagi naik motor terus megang sajam tapi dia berdiri di motor, itu Giannis kalau muda. Benar, ya.
1: Karena niscaya caranya nyetir yang benar saya tidak bisa. Ada Fadil di WhatsApp, mau kita puterin voice note-nya.
0: Puterin, Neng.
2: Kalau gue identiknya dibilang tuh orang yang ekstrovert banget. Karena memang keseringan ngobrol sama teman atau sahabat yang udah deket banget tuh kayak pecah, rame, apa segala macem, feedbacknya banyak, tektokannya banyak. Padahal gue orangnya introvert banget, apalagi sama orang yang baru pertama kali ketemu, atau kalau misalkan gue lagi dalam keramaian gitu yang gue gak tahu orang-orang siapa, itu gue pasti kikuk banget dan malah pengen lebih pengen mau pulang aja gitu, karena gak kenal siapa-siapa dan gak mau ngobrol sama siapa-siapa. Jadi kayak overstimulate gitu gak sih?
1: Paham.
2: Mungkin betul. Sama kayak Julio ya, yang dikira extrovert tapi ternyata introvert.
0: Lu mau tau gak? Oke, tapi kenapa Giannis?
1: Masalahnya kalau Julio, dia itu bisa acting. Jadi walaupun dia introvert, lalu betul, dia berada di tempat yang ramai, yang dimana dia harus hahihi dan ngobrol sama semua orang. Yeah. Dia mampu untuk pura-pura extrovert dan hahaha.
0: Iya, hahi, karena ya menurut gue enggak ada salahnya ya kalau kita menebar kebahagiaan kan ke orang-orang.
1: Bener.
0: Kan.
1: Benar.
0: Dan tadi kan si Fadil bilang ngomong suka ngobrol. Lo tau ada teman gue suka banget ngobrol, Giannis. Reval Hadi, dia tukang parkir aja diajak ngobrol sama dia.
1: Hebat banget.
0: Tukang parkir di negara orang ya. Bisa kan, bisa kalau kita lagi jalan nih kayak di luar negeri gitu, lagi jalan. Sekarang lo jalan ke New York, suka ada tukang parkir katanya kayak prit-prit gitu, itu diajak ngobrol. Terus ada kayak kita lagi naik bus, ada orang kayak nyapa. Dari negara mana? Kan kita kan cuma kayak Indonesia, hehe gitu. Dia bisa kayak
1: conversation.
0: Ngobrol. Conversation. Reval Hadi suka banget ajak ngomong siapapun.
1: Kayak Mas Endo kali ya.
0: Iya, bener.
1: Tipe-tipenya kayak gitu.
0: Bapak-bapak biasalah.
1: Malam Julio Genos, aku Sigit. Di kantor identik sebagai mas-mas jualan. Jualan okay. Apa aja, cemilan, gorengan, minuman. Jualan pakai rak yang ada rodanya. Jadi pas break aku keliling-keliling. Ah, lucu banget.
0: Lucu banget.
1: Gak cuma divisi aku aja, tapi divisi lain juga. Tapi maksudnya menyenangkan sekali, diperbolehkan sama kantornya.
0: Iya, nih mungkin buat kalian aneh, sama sekali enggak.
1: Sama sekali enggak. Tapi, gue bakal happy banget kalau ada lo di kantor gue sekarang.
0: Gue bakal pepetin lo.
1: Parah. Tapi kayak Sigit, ada apa hari ini nih?
0: Ada apa nih Bunda Sigitku? Tapi kantor aku cukup chill soal ini. Kata bos aku, daripada kita turun ke bawah dan antri lift pas jam break, mending beli di aku, Kak. Bener banget.
1: Iya,
0: lagian kalau butuh cemilan, di gedung perkantoran mana ada yang jual ciki rentengan selain beli di aku? Hahaha. PS, notabene kantor gak mungut biaya apapun ke aku BTW. Bahkan aku disediain tempat khusus di pantry buat naro rak jualan aku. Eh, Sigit, saran gue ya, lu kalau cuman jual cemilan, nanti marginnya tipis. Lu udah mulai ke kayak nasi jinggo, nasi kuning gitu-gitu.
1: Terus udah dikasih ini lagi, misalnya udah boleh gitu dipakai pantry-nya buat storage. Lama-lama dia buka warung soto katanya.
0: Betul, selain ke divisi lain, lu coba main ke kantor lain. Kantor Prambors adalah jalan RS Fatmawati nomor 7.
1: Terus kalau bisa semuanya udah di box-boxin, lu jadi catering ujungnya.
3: With Julio Genus on Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: What is your biggest red flag in a partner?
7: My family doesn't like them.
1: Oh,
7: that's always really eye opening for me. My mom.
5: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
9: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
8: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
9: Hah, emang iya?
8: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
9: Emosian, marah terus hidup lo.
10: Tenggo with Julio Genus.

0: lagi.
1: Genos dan Julio ada di Tenggo Kaula Muda.
2: Halo.
1: Tahukah kamu dengan sebuah istilah bernama Zillennial?
2: Apa tuh, kok kayak nama ini ya, kayak nama odol?
1: Hmm? Kok bisa?
2: Zigot. Maksud gue Zikat.
1: Enggak. Pernah dengar nama kayak gitu? Enggak kan?
2: Iya,
1: gak Asbun pernah. Kan?
2: Iya, maaf, iya kan? Maaf. Ngomong deh ah.
1: Jadi kan orang tuh wah susah ya ngomong ternyata memang. Jadi tuh kalau gue jadi kalau enggak, kalau kelahiran antara 93 sampai 98 harusnya kan masuknya milenial.
2: Benar. Jadi harusnya tuh setahu gue ya, nyampe 97 itu milenial. 97 ke atas itu Gen Z.
1: Bukan 99 ya Gen Z.
2: Bukan.
1: 98 ya udah Gen Z ya?
2: 98 tuh udah Gen Z. Tapi ada yang bilang katanya kalau 97 tuh lu tuh masih kayak kadang-kadang Gen Z karena tergantung jiwa lu aja.
1: Nah,
2: rancu pokoknya.
1: Jadi jiwanya ini itu dikategorikan kepada Zillennial kaula muda. What sebuah generasi di antara milenial dan Gen Z. Ini mau langsung kita infoin sekarang apa entar?
2: Nanti aja, Dok.
1: Okay, kalau
2: sekarang
1: begitu.
2: Aja sekali udah jam akhir ya sekarang.
1: Oke. Okay. Jadi Zillennial ini lagi-lagi ya kaula muda adalah istilah untuk kelompok yang ada di antara milenial dan Gen Z. Tapi bukan klasifikasi generasi yang punya batas tahun kelahiran resmi.
2: Maksudnya apa itu, Bu?
1: Jadi kayaknya soalnya menurut gue ya, orang-orang yang lahir di antara kayak 94 sampai 98, mereka kan sebenarnya milenial. Tapi dari mulai tingkah laku, kegemaran, hobi.
2: 94 sampai 98 milenial?
1: Iya dong.
2: Lah 91 juga masuk milenial loh.
1: Memang, enggak, kan 90 juga milenial, 87 juga milenial.
2: Namun
1: yang di ujung-ujung nih dari 94 sampai 98 ujung, itu
2: okay.
1: Kemilenialannya tuh sudah dipertanyakan.
2: Oh, seperti itu. Yang gue sering dengar tuh malah 96 akhir tuh kemilenialannya dipertanyakan. Tapi sebenarnya generasi Zillennial ini tuh kayak dia tuh tidak masuklah ke dalam golongan generasi resmi gitu kalau muda.
1: Benar, faham.
2: Cuman ya sebenarnya Zillennial itu adalah mungkin generasi Gen Z yang kemilenial-milenialan gitu. Mungkin.
1: Atau milenial ke Gen Z-an.
2: Bisa both diantaranya. Vice versa.
1: Alpha tuh lahir 2013 sampai 2024. Beta itu lahir 2025 sampai 2039. Sekarang aja masih 2026. Udah jauh banget direncanain sampai 2039 ya teman-teman ya.
2: Jadi istilah ini tuh muncul karena kelompok itu mengalami masa kecil yang masih cukup analog tuh genus yang yeah. 94 tadi sampai 9 berapa itu.
1: Yeah.
2: Lalu beranjak dewasa ketika internet, smartphone dan media sosial mulai berkembang pesat. Contohnya adalah mereka tuh masih familiar dengan kaset, telepon rumah, TV tanpa internet atau main tanpa smartphone tapi kemudian beradaptasi dengan kehidupan serba digital.
1: Jadi mengalami dua era gitulah ya.
2: Betul. Gue tuh pernah ngomongin sama siapa ya? Sama teman gue kayaknya generasi milenial itu menurut gue adalah generasi termantap dan ter-oke.
1: Keren.
2: Karena maksudnya adalah lu tuh ada comparison kayak lu tuh masih ada memori di hidup lo betapa bahagianya hidup tanpa smartphone.
1: Yeah.
2: Betapa enaknya main sama temen yang lu tuh benar-benar ngobrol
1: dan main
2: dan lu masih belum membutuhkan semacam kayak apa ya? Kayak pencitraan di sosmed yang kayak ngerti kan lo gitu.
1: Kayak dunia lo tuh kecil karena lo juga gak kenal sama orang di sosial media. Tapi si dunia kecil lo itu tuh lively banget gitu.
2: Iya, betul.
1: Lo sangat aktif di dalamnya.
2: Pun sekarang di era sosmed pun juga milenial masih tetap ada di dalamnya. Jadi kayak here we are.
1: You better watch yourself, gak perlu.
2: Because we gotta watch your mouth.
1: Kita gak perlu anak Gorasix, kita gak perlu semuanya diajak berantem.
2: Bang, lagu bang.
3: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.
3: Tenggo on Prambors Radio. Terima kasih Kaula Muda.
4: Yes.
3: Kita belum akan bubaran secara live on air di radionya, cuma kita pengen dada-dada untuk kamu yang lagi nonton visual di Prambors TikTok dan juga Prambors.live. Sudah mau jam 7, waktunya kita pamit.
4: Nah, tapi sebelum kita pamit di live TikTok kita dan di Prambors.live, kalau muda kita pengen ingetin kamu, bersiaplah kalau muda. Karena tadi sore dari Lalala Fest itu udah ngepost. Gila. Ya. Jadi dia udah ngepost apa?
3: Crazy.
4: Posannya ya?
3: Iya.
4: Betul.
3: Kayak excited banget gitu.
4: Excited banget, gue setuju. Walaupun sebenarnya belum di-spill juga gitu. Orang lagunya pakai lagu perempuan kan? Itu Kaula Muda. Terus yang gue sedihnya lagi adalah, dan lumayan gue kayak patah hati gue hari ini adalah, gue yang di Jakarta, gue benar-benar gak bisa nonton dia. Karena di Jakarta gue ada event yang gak mungkin, gue gak di Bandung gitu.
3: Ada acara di Bandung.
4: Jadi iya.
3: Ya nontonlah yang di Manila atau amin, di Bangkok.
4: Amin, rezekinya amin. Ya Allah, ya. Jodohkan aku dengan Ode.
3: Ode, Olivia Dean.
4: Iya.
2: Stay tuned on Prambors.live with...

0: Prambors Radio Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors, Prambors
3: News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. DPR RI sahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, larang penahanan ijazah hingga perkuat hak cuti pekerja. DPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Jakarta Selasa kemarin. Regulasi yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini memperkuat perlindungan pekerja mulai dari larangan menahan ijazah hingga kepastian hak cuti. Dilansir dari Antara, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyampaikan bahwa regulasi ini memuat 13 pengaturan baru, di antaranya larangan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja, serta kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya bagi pekerja perempuan. Undang-undang ini juga mengatur dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK, serta perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pengawasan ketenaga kerjaan turut diperkuat dengan menyesuaikan jumlah pengawas dengan jumlah pekerja dan perusahaan di setiap daerahnya. Pengesahan ini menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2024 yang meminta aturan ketenaga kerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pria asal Depok bikin sekolah sepak bola untuk bapak-bapak, berawal dari keinginan memenuhi inner child-nya. Sekolah sepak bola ternyata bukan cuma buat anak-anak, seorang bapak asal Depok mendirikan SBB Bapak-Bapak untuk mewadahi para bapak yang ingin kembali belajar main bola. Berawal dari niat mengobati inner child, SSB ini memberi ruang untuk merasakan lagi mimpi masa kecil di lapangan. Latihannya juga bukan sekedar kumpul lalu tanding, para peserta belajar teknik dasar seperti passing, dribbling dan juga shooting, hingga latihan fisik dan pola permainan. Jadi meski pesertanya sudah bapak-bapak, mereka tetap merasakan pengalaman menjadi murid sekolah sepak bola. Kini SSB Bapak-Bapak sudah hadir di Depok, Jakarta Selatan dan juga Tangsel, serta berencana membuka cabang di Bandung. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors, Prambors News.
4: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
5: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
4: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
5: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio. Gue suka banget lagu ini.
1: Dracula.
0: Yes, Tame Impala dan Jenny Kaula Muda ya.
1: Genus dan Julio lagi
0: mau nyaingin Tame Impala.
1: Enggak, tadi aku cuma mau bilang kita masih siaran di Tenggo, masih live sampai jam 8 malam walaupun TikToknya sudah off ya.
0: Betul sekali Kaula Muda. Sayang sekali karena kita mau ngasih tahu ini buat teman-teman TikTok mungkin dengan on air ada hal yang seru banget Kaula Muda. Jadi katanya meniru Jepang, BGN lagi uji coba MBG prasmanan. Siswa yang sajikan makanan ke kelas.
1: Hah? Jadi maksud lo? Jadi siswanya nyajiin, mereka gak makan. Jadi siswanya jadi pramusaji. Gimana sih? Nanti. Enggak. Tapi intinya mungkin lebih ke kayak ini loh Julio. Kalau kayak di luar negeri kan biasanya kalau anak sekolahnya pada mau makan, mereka kayak ngantri gitu loh prasmanan.
0: Iya,
1: aku mau ayam, aku mau tahu misalnya.
0: Kayak di kafetaria jatuhnya.
1: Kafetaria benar.
0: Itu dulu gue sempat sering banget nonton genus video-video kayak di Jepang, di Korea gitu tuh anak-anak sekolahnya emang gitu. Jadi prasmanan mereka ada kayak baki makanannya.
1: Betul.
0: Wah, pengadaan lagi, Bro. Baki makan. Atau kalau enggak omprengnya aja diangkut tutupnya kali ya. Iya
1: bisa
0: kan?
1: Bisa banget.
0: Kan sebenarnya kan?
1: Nanti nah, mungkin kata-kata siswa yang sajikan makanan itu yang ngelayaninnya siswa-siswa juga, jadi gantian kayak piket gitu kali ya.
0: Di Jepang persis seperti itu.
1: Nah, nanti akan kita ceritakan selengkapnya.
0: Lucu banget. Kalau jadi menurut gue ini lucu banget.
1: Dan harusnya ketika makanan itu gak dibungkus-bungkus pas masih panas, harusnya insya Allah ya.
0: Iya benar.
1: Insya Allah loh.
0: Insya Allah baik, sehat. Abisnya kita baca time.
2: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: Yes, Kaula Muda masih barengan sama Julia sama Genus di Tenggo.
1: Jadi yang tadi kita omongin nih Kaula Muda soal BGN yang menguji coba MBG sistem prasmanan.
0: Lucu ya.
1: Lagi diuji coba MBG konsep prasmanan di lebih dari 60 dapur SPPG. Jadi bedanya itu Kaula Muda, nanti makanannya itu enggak dibagi ini dalam kotak dengan porsi tetap, cuma dibawa ke kelas dalam kondisi hangat dan disajikan seperti prasmanan.
0: Berarti tetap prasmanannya banyak dong sesuai kelas ya?
1: Kayak disajikan seperti prasmanan tapi dibawa ke kelas.
0: Mungkin enggak kali ya, mungkin di kantin gitu kali ya.
1: Kafetaria lebih masuk akal, maksudnya dibawa ke sekolah kali ya.
0: Iya. Jadi siswa bisa ambil makanan sesuai kebutuhan, bahkan bisa nambah kalau masih tersedia kalau okay. Muda ya. Ada juga sekitar 5-6 siswa yang piket untuk ngebantuin menyajikan makanan ke teman-temannya dan guru. Nah, sistem ini diharapkan bisa bikin makanan lebih hangat, fresh, sekaligus mengurangi food waste. Gue setuju banget. Konsepnya ini terinspirasi dari budaya makanan di sekolah Jepang kalau muda, yang juga mengajarkan kebersihan, tanggung jawab, dan juga kebiasaan mengambil makanan secukupnya. Tapi sistem ini masih dalam tahap uji coba dan evaluasi. Genus, kalau misalkan dia prasmanan gitu kan, tersaji nih di kafetaria, terus lo bisa pilih nih, ngambilnya tuh bebas gitu, kayak di kawinan gitu, kayak di kondangan gitu. Lo bakal ngambil apa pertama kali?
1: Ini anggap ceritanya ini adalah prasmanan buffet kawinan ya.
0: Iya, kawinan, ya. Kawinan. Kalau mostly sama semua lah menunya ya.
1: Mostly ada. Kalau ada kambing guling coy, setuju gue.
0: Gue tuh paling gak pernah lo gue ambil.
1: Gue suka banget tuh kambing guling.
0: Oh.
1: Soalnya kayak itu kalau lengah dikit pasti antreannya udah panjang banget.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kambing guling tuh biasanya yang paling diincar. Terus kalau nikahannya agak mewah lagi dikit, gue biasanya langsung nyamperin bebek.
0: Oh, bebek.
1: Kan suka ada peking duck gitu.
0: Iya, iya, benar.
1: Cuma kalau untuk menu yang cukup universal, gue setuju sama lo. Gue akan ganjel dulu pakai dimsum.
0: Gue setuju. Kalau gue tuh soalnya di tiap prasmanan gitu, di prasmanan nikahan lah let's say ya. Pasti gue pertama kali nyamperin dimsum. Kenapa? Karena ini nih gue pakai taktik sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Pertama-tama pun emang gue suka dimsum.
1: Pasti.
0: Jarang dimsum itu fail.
1: Seenggak enak-enggak enaknya dimsum, masih lumayan lah gitu.
0: Dan yang kedua, diantara semua makanan sebenarnya paling gampang dan cepat itu antrean dimsum kalau mudah. Karena tinggal ambil dari panci. Kalau kayak bebek atau kayak kambing guling,
1: nunggu dipotong.
0: Kalau dia habis di sajiannya, mereka chefnya kan kayak potong dulu, terus taruh. Jadi lama, ntar lo udah dapet kambing gulingnya, tapi di begitu lo makan kambing guling, yang lain udah ngantri banget.
1: Benar.
0: Kalau lu ngincer dimsum, lu udah kelar ngabisin dimsum, masih ada beberapa stall yang itu antreannya belum begitu ngantri biasanya.
1: Dan lu biasanya udah keganjel dimsum, lu jadinya udah gak terlalu hangry.
0: Betul.
1: Satu stall yang paling jarang gue ambil itu bakso.
0: Gue juga bakso.
1: Kayak bakso
0: panas, panas di tangan, panas.
1: Ribet gitu menurut gue makan bakso sambil berdiri tuh ribet, gak nikmat. Terus lu harus ngeracik ngambil sambelnya, kecapnya. Lu bakal lama di depan situ karena lu gak akan pergi sebelum racikan lu jadi kan.
0: Iya, iya, benar-benar. Terus kalau yang kalau di prasmanan hotel kan biasa kalau nikahan tuh ada di tengah-tengah tuh prasmanan yang disediakan oleh hotelnya kan.
1: Yang menunya lauk-lauk gitu ya.
0: Iya, lauk-lauk standar pasti ada lah di semua hotel gitu. Biasanya gue akan ambil ya adalah ini ikan yang digoreng tepung.
1: Ikan asam manis itu yang paling gak pernah gue ambil.
0: Gue gak tahu kenapa kesitu, walaupun gue udah tahu pasti gak enak nih, tapi pasti gue ambil.
1: Karena lo tahu rasanya familiar.
0: Oh bener.
1: Jadi lo gak coba-coba, kalau ikan tuh biasanya di asam manis, daging tuh biasanya di lada hitam.
0: Iya lada hitam.
1: Ayam
0: iya,
1: tuh bener. Saus mentega.
0: Iya kenapa kayak ya standar banget ya.
1: Bingung juga ya, ini kita ngomongin prasmanan kaula muda. Lo datang ke kondangan, makanan apa yang pertama lo incer?
0: Nah langsung aja WhatsApp ke 0811-607-1022 Kaula Muda ya.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango,

0: sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: What is your biggest red flag in a partner?
4: My family doesn't like them. That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Tenggo!

0: Kita mau bertanya sama kamu, kaula muda. Ketika kamu datang ke sebuah kondangan, itu di prasmanannya apa yang pertama paling kamu incar?
1: Dari Fadil tuh.
0: Dia bilang, gue pernah ke kondangan mewah kak, ngincer Peking Duck. Parah.
1: Oh, Peking Duck.
0: Iya.
1: Gue pernah di nikahan siapa ya, gue tuh lupa banget Genus. Gue di sebuah nikahan seseorang, terus gue juga sama ngincer Peking Duck-nya. Terus dikasih tuh si bebek yang diiris doang, sama bebek yang pakai kulit.
0: Kulit.
1: Ah, kulitnya gak enak banget, gue sedih banget.
0: Ah, kok bisa?
1: Nikahan siapa ya, gue lupa.
0: Kering ya?
1: Gue lupa, pokoknya gue gak suka. Jadi semenjak gue ke nikahan itu, gue gak pernah ngincer bebek lagi gitu.
0: Salah satu core memory gue waktu itu pernah ada nikahan Shangri-La kayaknya.
1: Shangri-La, oke. Okay.
0: Peking Duck-nya, Allahu Akbar.
1: Ah, enak sih, enak.
0: Cakep
1: sih, enak.
0: Solid. Kita mau nelpon kaula muda, namanya Safa. Safa dong. Nah, Safa ini ngambil makanan, ngincer makanan yang paling jarang gue ambil di kawinan.
1: Wah, apa tuh yang paling jarang lo ambil? Coba, halo Safa.
0: Safa.
2: Iya.
0: Jika kamu datang ke kondangan, yang paling kamu incer, yang paling kamu incer tuh makanan apa?
2: Dessert.
1: Dessert.
0: Aneh kan?
1: Dessert apa Safa? Es krim.
0: Soalnya biasanya dessert di kawinan itu adalah makanan yang paling least dipikirin. Jadi rasanya biasanya paling standar.
1: Maksudnya orang mah ngedaging dulu. Kenapa lu manis-manis? Apa emang lagi diet ya?
2: Enggak juga, cuman ya, to be honest, kalau stallnya dessert itu paling sepi ya gak?
0: Bener kan?
1: Di saat, karena di saat kamu ngantri dessert, orang-orang lagi pada ngantri daging sama makanan berat.
2: Bener, terus ya suka ada surprise aja, tiba-tiba cake-nya tuh enak, cake-nya tuh gak terlalu manis, atau ada ice cream, atau ada buah-buahan aneh-aneh, suka kayak gitu deh cobain.
1: Oh, aku jadi penasaran, tapi aku jadi pengen
0: karena
1: coba.
0: Karena gue paling gak pernah pay attention.
1: Gue juga.
0: Dan biasanya, kalau misalkan gue tuh jarang stay di nikahan orang lama, kecuali emang gue teman dekat. Nah, jadi biasanya aku akan mampir ke sana ya kayak ketika udah malam banget, jadi cuma lihat sisa-sisanya doang. Gue tuh gak pernah ngeliat dessert stall dari awal pas masih full.
1: Gue juga
0: menginspirasi gue sih Safa.
1: Iya.
2: Itu pas masih full tuh kan dia lumayan colorful ya. Apalagi kalau kita di hotel ya kan.
0: Benar.
2: Nah kalau di hotel itu prasmanan makanan yang beratnya itu kayak udah standar menurut aku. Kayak paling nanti kayak gini juga rasanya, kayak gini juga sama aja kan. Cuman kan dessert itu kan kadang ada yang belum pernah kita coba. Misalkan kayak mango cake, pineapple cake, iya kan?
1: Oh, gue ngerti, iya. Tapi ya Safa, aku tuh selalu merasa kalau kita kan wedding di si pojok dessert itu terlalu giung gitu. Ngerti gak sih kayak warna itu terlalu kayak merah, kuning, biru gitu loh. Takut loh kita tuh.
2: Tapi cobain deh, sometimes tuh gak terlalu giung kok. Emang tampilannya aja tuh kayak iko glassy banget ya. Padahal
1: bener,
2: sih
1: glassy.
2: Pas dimakan okay banget kok. Banyak kok yang okay.
0: Kamu memang ya, sweet tooth ya, Safa?
2: Iya, benar.
0: Aku sweet tooth banget. Tapi lucu karena cukup menginspirasi. Jadi next mungkin kalau kita kekawinan ya, kita liatin udah dari ujung ke ujung kue utuh itu.
1: Menurut gue nasi putih dulu kita sikat. Nasinya aja pakai dessert, Genus.
0: Astagfirullah.
1: Jadi kalau dia kemanisan kita mute nasi.
0: Safa jangan ditiru ya teman aku yang ini.
1: Mau.
0: Terima kasih Safa.
2: Cobain sama-sama anytime.
1: Bye. Safa.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tango on Prambors.live.

0: salah satu
1: apa?
0: Hal yang sangat gue syukuri di hidup gue adalah nyokap gue itu kan adalah masa-masa nyokap gue tuh jadi single parent dan membiayai gue dan adik gue gitu. Jadi salah satu yang paling gue syukuri itu adalah nyokap gue tuh orangnya tuh sangat pekerja keras dan mandiri. Bahkan sampai sekarang gitu. Jadi gue diberikan sebuah privilege untuk tidak apa namanya, apa ya, maksudnya untuk semua kebutuhan nyokap gue dan segala macam. Itu tuh bukan gue yang bertanggung jawab gitu.
1: Oh, jadi lu tidak termasuk ke dalam sandwich generation.
0: Gue bisa dibilang seperti itu.
1: Berarti lu gak termasuk ke dalam 90% hasil survei Sun Life, Genus.
0: Iya.
1: Karena si Sun Life itu ngadain survei. Katanya 90% pekerja Indonesia terjebak sandwich generation. Well, well, well.
0: Hey sandwich.
1: Yo.
0: Gua lagi
1: apa free spirit?
0: Gue lagi manggil lo tadi kayak hi sandwich.
1: Halo. Ya nah, begitulah kalau mudah.
0: Nanti akan kita omongin mungkin untuk kamu yang sekarang lagi berada di jalan, pulang capek ngantor dan kamu harus mengurus kebutuhanmu, kebutuhan anakmu atau mungkin sekitarmu, bahkan sampai orang tuamu,
1: bahkan sampai tetangga-tetanggamu juga minta diurusin sama kamu ya. Kamu
0: tidak sendiri temanku.
1: Nah,
0: kita akan kembali, kita obrolin soal sandwich generation ini.
1: Let's go.
2: Tenggo on Prambors.live. Sekarang belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
3: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
2: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
3: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
2: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
3: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards. Your wellness with benefits.
4: Untuk menuju terminal Blok M.
5: Lu lagi ngefoto apaan sih?
6: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
5: Mana?
6: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
5: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
7: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
9: Tenggo bareng Julio dan Genus.
8: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
9: Stream now on Prambors.live.

0: Jadi apa yang terjadi kata Sun Life ini soal sandwich generation, Julio?
1: Jadi kalau mudah, survei Sun Life itu menemukan 90% pekerja di Indonesia berada dalam posisi sandwich generation, yaitu harus menopang kebutuhan orang tua sekaligus anak atau keluarga yang lebih muda. Kondisi ini ikut mempengaruhi rencana pensiun mereka. Sekitar 40% responden mengaku harus menurunkan ekspektasi gaya hidup saat pensiun. Sementara 23% menunda pensiun atau memperkirakan masih harus bekerja setelah mencapai usia pensiun. Bahkan ya Gen Usia dan Kaula Muda ya, 77% responden Indonesia memperkirakan akan tetap bekerja setelah usia pensiun. Survei ini adalah merupakan bagian dari studi Retirement Reimagine Asia's Retirement Divide.
0: Usia pensiun tuh umur berapa sih?
1: 60 ya?
0: 60 ya?
1: Di Indonesia tiap negara beda-beda, tapi Indonesia setahu gue 60.
0: Kayaknya ya. 60. 59.
1: Maaf. Oh, beda setahun.
0: Oke. Okay.
1: 59 berarti oke.
0: Ya, mungkin 59. Udah. Benar, 59 mungkin lo terakhir kerja tuh usia 59 terus 60-nya lo dinyatakan pensiun.
1: Iya, benar.
0: 60 ya. Gue tuh kayak masih pengen, gue kayaknya pengen kalau udah jadi ajuma-ajuma gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Kayaknya gue pengen ngajar masak deh.
1: Lucu sih.
0: Kayak di rumah gue.
1: Uh-huh.
0: Jadi gue akan punya dapur dengan alat yang fun, dengan meja island yang cukup besar yang bisa dipakai buat masak bareng-bareng. Terus nanti ada gue, terus kayak ngajarin orang mungkin kayak 5 atau 6 gitu. Kayaknya fun deh.
1: Iya sih, benar.
0: Terus buat nanti si orang-orang yang gue ajarin itu ya mereka terserah. Ya bisa cuma ibu-ibu biasa atau mungkin mereka mau bisnis, mau jualan.
1: Gue juga ah,
0: cooking nanti, class.
1: Kalau gue udah tua ya, gue mau ngajar bapak-bapak nge-MC. Heboh banget kata gue.
0: Lu seorang ceritanya lu udah 60 ke atas, lu mau ngajarin bapak-bapak nge-MC.
1: Iya, bapak-bapak nge-MC dah.
0: Apa ya Julio kira-kira yang bisa lo lakukan selain itu gitu. Gue tuh lagi penasaran. Kira-kira tuh nanti di usia dewasa sekali tuh lo
1: usia tua
0: bisa ngapain
1: gitu ya. Kayaknya gue tinggal nikmatin hidup deh.
0: Enggak, masalahnya lo kan orangnya kayak harus kerja terus gitu lo.
1: Iya,
0: takutnya kalau tiba-tiba lo kayak dak gak kerja sama sekali, rungsing lo.
1: Gue tau gue ngapain. Gue buka travel agent.
0: Mungkin banget.
1: Gue nemenin orang-orang liburan.
0: Oh.
1: Lah iya dong.
0: Adanya ujung-ujungnya lu yang dibopong orang-orang liburan. Orang tadinya mau liburan jadi bopong ini bapak-bapak, opa-opa.
1: Iya bener, udah tua masih pengen ngebir dulu lah. Ngebir
0: lu gak ngebir lah, lagi.
1: Kebanyakan.
2: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: BI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay tuned on prambors.live with Tengah.

0: Wow, sebuah closing dari Julio yang benar-benar ingin mengusirku, Bang Doyok, Ratu, dan Luisa. Bang Doyok tadi kayak, ayo 10 detik, ayo 5 detik, tiba-tiba sorok. Gimana ya cara bunyiininnya? Kayak, gak gitu lagi?
1: Brot.
0: Lebih ke kayak brot gitu, tapi ke pendem sofa. Help.
1: Untuk kita sekarang siaran pakai sofa ya.
0: Benar, udah gak di karpet Turki lagi ya, Shay. Pasti bunyinya bakal akustik tuh.
1: Betul.
0: Kalau langsung mantul ke parket kayu.
1: Kaulah Muda, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan Tenggo hari ini.
0: Hari ini menjadi hari yang cukup sendu dan nyender.
1: Senang dusta,
0: aku.
1: Senang dusta.
0: Senang dusta. Jadi semoga hari ini lebih menyenangkan untuk Kaulah Muda.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Besok bisa bangun pagi, bekerja
1: amin.
0: Lagi,
1: olahraga.
0: Semua olahraga penting, jangan
1: betul.
0: Lupa.
1: Betul. Terima kasih banyak buat Luisa. Thank you Ratu. Thank you Bang Doyok. Terima
0: we'll
1: kasih Kaulah Muda.
0: Tomorrow, sampai bertemu di Teror.
1: Teror besok ada
0: bintang tamunya.
1: Wah.
0: Nah, lihat tuh. Oke, okay. Deh. See you Kaulah Muda.
1: Dah.

0: Night Flight with Captain Ella.
1: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta, ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812 8238 0473. Stay in Styles, Move in Comfort at IB Styles Jakarta Mangga 2 Square.
2: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Oh my crew, this is what forever feels like. I miss you. On a Wednesday.
1: Hotline udah rame banget. Kemarin kamu kemana? Kemarin sepi banget hotline.
0: Hai, ini hotline. Dr. Sophie, Kelsey, salam buat anjing kamu ya. Vodka and Corgi. Jeruk, Dimas, Dava, Helen. Oh my god. Ada apa crew malam hari ini pada nungguin aku? Kangen ya? Aku juga. It's Captain Eda CP, ses 3 Maret, yes. Rabu 7 Oktober 2026. It's flight cap 1388. 2 bulan dan 10 minggu terbang ke bulan bersamamu. So, how's it going crew? Our mission every night adalah this one.
2: It's Captain Eda on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Eda. Seminggu ini target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Eda. Mohon bantuannya crew.
0: Target achieved. Thank you so much atas bantuannya crew. Misi kita adalah menang 2 kali PK match lagi and to get 200 new crews while co-hosting. Mohon bantuannya, yes. Postingan Rex Orange County di TikTok Cap Eda yang happiness sudah sampai 2,9 juta crew. Terima kasih udah dinotis sama Rex Orange County. Dinotis oleh beberapa musisi seperti Jesse Barrera dan juga Tiffany Young from SNSD. Tiffany Kiowa, so cute. Okie dokes, how do we play? Anak baru, cara mainnya adalah di Flight Cap Eda. This is it.
2: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Wednesday? As simple as that, crew. Ini ada Kelsey nih, Kelsey. Kamu harus maju voice notes, Kelsey. BTW, ada sound effect kamu nih, Kelsey, tentang misu-misu. Masuk ternyata di hotkeys baru. Aku lagi pakai software baru kan minggu ini, crew. Jadi belajar lagi pakai Zeta namanya. Nih Kelsey nih. Please, kalau nggak mau denger Kelsey misu-misu, ya ganti channel radionya, crew. Ini dia, cewek sagi kayak gini nih.
3: Pagi, Cap.
1: Malam.
3: Happy Wednesday. Mau numpang misu dong. Gak suka, benci. Emang dasar anak.
0: Oh my god, crew. Itu dia oleh-oleh waktu aku terbang pagi-pagi ya. Kelsey, di hari Rabu misu-misu. Kelsey, I hope you're doing fine, okay girl? I miss you. Okie dokes, hotline, baris dulu karena yang masuk pertama adalah tim nulis. Di IG ada Karin yang sudah laporan katanya beli Stanley barengan sama Cap katanya. Stanley Aerolite Water Bottle. Kita twinning berarti Karin di Bandung, yes. Thank you so much Karin. Can't wait to, you know, meet you up and twin our Stanley like dink-a-dink. And of course di Prambors.live, tim nulis aku ada Luna, ada Kevin, dan ada 007 yang lagi pulang kampung, yes. I miss all of you, crew. Okay. So let's fly. Let's go. Let's go with go. Let's go with go.
4: I'm on a mission.
0: Yeah.
4: I'm in control.
0: Control.

0: I'm on a mission, crew, every night. Black, pink, black, pink, night, flight. Our mission is to assemble the greatest crew ever. So are you coming for the ride? Let's get it.
1: It's Captain Ede on Pram Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: How's your Wednesday? Kita main dari atas ke bawah, yes. Davandrio. Abiyu. Abiyu.
2: Jadi, gue sama Arsia Tiopani,
0: iya,
2: hari Rabunya kepusingan sendiri, ngisi form buat nyari pekerjaan, alias nyali loker.
0: Iya.
2: Sampai energi kita berdua udah habis. Terima kasih.
0: Arsia.
2: Terima kasih
0: atas kerja baiknya untuk mencari pekerjaan, ya. Yes. Aku lagi kawal beberapa kru aku, termasuk ada yang namanya Aisa juga lagi... Locker era, yes. Abi, Arsia, please do your best. Aku selalu tunggu kamu kapan mau hadir ke kokpit tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 12, yes. Sebelum kokpitnya penuh nih. Jumat depan kayaknya udah mulai masuk musisi-musisi untuk promo ke Night Flight Crew. Spillernya ya, bakal ada boy band namanya Scene, S-E-E-N, yes. Aku ngelain sama kru aku namanya Ulfi. Shout out Ulfi, sudah ngelain aku ke Scene. Semoga Scene bisa menjadi boy band pertama di Night Flight, yes? Abi?
3: Jumat ini mau dateng,
0: kan? Yeah, Jumat ini udah rame. Lu mau ramean Jumat ini? Ya udah, gas aja sih gue. Gas. Pokoknya gue tungguin ya. Voice note yes kalau mau dateng. Tapi ramean, udah ada Spidey. Boys crew gue udah ada Spidey. Terus udah ada Anki, Eki. Terus ada... Pramugari gue, Maggie cuma datang sejam. Kemungkinan Olivia, kemungkinan Kezia yang lagi ultah. Jadi kalau ada kalian berdua, gas aja.
3: Oke, kita booking 2 minggu ke depan.
0: Bodo amat. 2 minggu ke depan, ntar ya. Udah penuh bre, Jumat bulan Oktober udah penuh bre. 2 minggu ke depan, berarti 2-3 ya. Oh, cap 1400. Boleh. Nanti lapor cap ya, Arsia. Lapor di komen aku. 23 ya, 23. Nih gue tandain dulu nih. Ada ya. Lagi terbang malah ngebooking COVID. Ngakak. Ya, tuh, udah gue tandain. Boom. Lagian kenapa gue juga mau ya? Heran kadang-kadang gue sama lu crew. Ya, Abi.
3: Oke, 23 kita datang.
0: Oke. Deal. Segampang itu crew, untuk ngajak crew main. Nih Lu Chandra, kita coba anak baru dulu ya, Abi Arsia, yes.
4: Hi Cap.
0: Hi girl.
4: My Wednesday, yeah, is very very very busy.
0: Yeah.
4: Very very full of meetings.
0: Yes.
4: But I make it home.
0: I hate meetings, kecuali meeting dimana Cap kamu naik gaji. Nah itu, I love meetings. Thank you so much, Nilo. Aku bisa merasakan energi kamu terkuras. Tapi I'm giving all of my vitamin C, okay? My vitamin cap to you, Nilo. Sesama orang Bali ya kita ya. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Maya Chan, yang. Ini cewek Gemini crew, cewek Jepang Gemini crew. Mayang, how are you?
5: Hi Cap.
0: Hi. Buset, deket banget sama kupingku. Kiau. Hari ini, aduh, jangan deket-deket dong.
5: Rabuku sedikit misu-misu karena dari pagi aku bangun, aku sakit tenggorokan, yeah. Terus jadi gak fokus kerja, yeah. Sampai sekarang aku masih sakit.
0: Aku biasanya kalau lagi sakit tenggorokan, ngisepnya Degirol, Mayang. D-E-G-Y-R-O-L, Degirol, oke? Aku biasanya ngisepnya itu. Jangan ngisep yang lain dulu ya, Mayang. Apa kan? Maksudnya ngisep es krim gitu loh. Kan makin sakit ya, bro. Ya jeruk ya? Nah, ini otaknya sama kayak gue nih, jeruk nih. Nami! My Nami to my Sanji.
6: My Wednesday, pusing ngadepin orang-orang aneh, sumpah. Please, gue juga butuh locker. Gue bisa ngerjain apa aja. Gue bisa apa aja selain pindah agama. Thank you.
0: Bedon! Sejarah kita gak usah diungkap-ungkap dong. ya, mantan ya. Iya, yang barusan itu bisa apapun kru. Cek di socialsnya Yohana Tamariska. She can be anything you want. Tonight, langsung DM Yohana Tamariska.
6: Cap, kok lagunya sedih banget? Emang lagi galau, Cap?
0: Enggak, gak lagi galau. Cuma lagi tertata aja. Ngerti kan jeruk ya? Nih, dia nyaut lagi nih. Dia nyaut nih.
6: Woy, lu jangan bongkar identitas gue dong, woy.
0: Terlanjur. Ya, well, anyways. Gitu dong, this is night flight. Ini baru kemarin lemes banget. Padahal Indonesia menang, mungkin karena itu ya. Lo pada begadangan, jadi hari Selasa kemarin kayak set, lemes banget nih. Ini baru night flight yang gue tahu. Tuh ada Sandy tuh. Ya yeah, Sandy, I'm gonna push on hold. Sebentar kru yang mau masuk semuanya ya. Kita biru baru dulu, let's go. Biru baru, kalah lagi. Kalah lagi judulnya. Tapi timnas menang dong. Biru baru, kalah lagi. Gila, dikasih stiker cap lu udah gila. Mau stikernya? Mau jeruk? Mau stiker, mau peluk? Let's go girl, let's fly. Ah, sound effect kiss-kiss aku hilang nih. Harus di-regain.

0: Bukan berarti selamanya seperti ini jeruk, yes. I love you stikerku. Ngakak banget gue dikasih stiker. Oh gitu cara kamu berkomunikasi cinta bersamaku. Hai jeruk.
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Wednesday? Thank you tim nulis aku di IG Cap Edo. Hai. Ada batik Betawi Trogong crew. Aku hari ini dikasih batik Betawi Trogong sama Pok Lela. Ada kolega aku juga pernah main ke Cockpit Prambors, namanya produser Alma ya, si Capri 18 Januari yang sama kayak driver Ipul. Aku dikasih batik Betawi Trogong. Nanti kalau Prambors.live view udah nyala, aku tunjukin deh. It's a really vibrant color of red and yellow. Ada kayak ondel-ondel gitu, crew. Cantik sekali, terima kasih batik Betawi Trogong. Makasih Mpok Lela udah main-main ke podcast aku. Main-main juga crew ke podcast baru aku, yaitu di YouTube channel Creative Room with Captain Edo. Creative Room with Captain Edo. Episode barunya bakal rilis setiap hari Jumat jam 9 malam. Yes, thank you so much. And shout out buat hari ini aku juga ngobrol, tadi syuting barengan sama content creator and traveler. Namanya adalah Rafka Gibrani. Rafka, is very nice to meet you. Si Aries 10 April, yes, yang ternyata teman adik gue juga, Nabil. Jadi kayak life comes in full circle, crew. So be nice to each other, yes. In the meantime, tim nulis aku di prambors.live. Hi Cipe, hi Asti, hi Luna. Luna udah MVP dia di prambors.live. Udah bisa nyaut-nyautin dia. Bagus gitu cara mainnya, yes. Hotline lagi, let's go Sandy. Yang katanya mau gosipin chat-chat di TikTok live-nya. Nanti dong jam 10 gosipnya. Apa-apa spill sekarang coba.
2: Cap, Rabu yeah, ini aku cuma mau ngegosipin bahan-bahan percakapan di TikTok kalau kamu lagi live. Yes. Udah sekarang udah gak cuma say hi-hi, kenalan gitu lagi, Cap. Yeah. Udah sampai hubungannya tuh di titik curcol masalah kehidupan hari-hari dan love life. Beberapa hari terakhir ini malah aku lihat-lihat tuh ya, ada ciwi-ciwi yang sedang meratapi kejombloan mereka. Kalau cowok-cowok sih kayaknya jomblo tuh malah dibangga-banggain, kalau cewek kan diratapin ya gak sih. Anyway, aku Cella sebagai senpai cuma mau bilang
0: senpai.
2: Hi girls, your other half itu somewhere out there lagi nungguin kamu atau lagi nyariin kamu.
0: Yes.
2: Ya, jadi bersabarlah. Percantik diri kamu, bikin happy diri kamu. Jadi dia bisa lihat kamu. Yeah. Gaya banget ya, padahal ini nih yang lagi ngomong nih. 5 tahun itu ya, ada yang termehek-mehek. Dilepeh-lepeh. 5 tahun dilepeh-lepeh, Cap. Sekarang diseruput-seruput, maksudnya teh.
0: Iya, makasih.
2: Oke, Cap. Jadi gak enak. Sudah, segitu aja kita ngegosipin TikTok live Captain Edo.
0: Terima kasih. Kamu tahu aja kelas gosip nanti jam 10, yes. Thank you Sandy yang selalu membuat cowok-cowok pangling dengan suaranya, termasuk si bule. Sandy itu adalah penakluk bule, crew. PB dia. Terakhir siapa kesini? Bruno Major kesini, be like, dibisikin Sandy. What a sultry voice, Cap. Gila, Bruno Major aja ditaklukkan oleh cewek Gemini itu. Luna, kru Palangkaraya Gemini aku juga nih. Lagi banyak Gemini nih di antara night flight, yes. Luna, Palangkaraya, apa kabar?
3: Halo, ini Luna. Dan kemarin aku ngambek banget sama Cap Edo.
0: Kenapa lu?
3: Ya, kemarin aku ketendang ya. Ketendang, sudah minta request gak naik-naik. Pas selesai ya, terus bilang 1, 2, 3 I love you. Padahal aku mau itu. ngambek. Cari aku dirasa susahmu.
0: Oke, nggak apa-apa. Itu kamu kekik karena kegantengan cowok Leo Bolu yang semalam beraksi, yes. Udah ditatar sama Sandy, mampir, bahasa Inggrisnya apa Bolu? Drive through. Bebas, ya bener sih, idenya tuh bener. Ya well anyways, itu Luna barusan. baru terbang bersamaku 2 minggu kru, dan dia sudah bisa lepas semua jadi night flight ya. Gitu cara mainnya. Let's fly to Saturn, baby. Coming up ada update tentang Olivia Dean, dan 13 menit lagi aku buka kamar TikTok, yes. Let's fly to Saturn.

0: Coach Ede Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Ede di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
1: I'll see you tomorrow, crew.
2: Sampai serak gara-gara suara Sandy. Pengen juga dong punya suara kayak gitu. Anyways, yes, crew. Besok padelan yuk. Sama crew aku ada Audi, ada Topan, sama ada Windy kayaknya. Besok ya, aku tunggu ya. In the meantime, here's an update about Olivia Dean. Ya, yeah, yang udah voice notes di hotline. Aku tahan dulu, yes. Ah, ada Pipi Song. Pipi Song. Dr. Sophie, bentar ya, dok. Boleh deh, Vivi dulu. Si paling gampang dibelokin kan kalau kata Vivi. Vivi Swang! Walaupun kita ketemu tiap malam, tapi aku selalu merindukanmu. Silakan, Dozo.
3: Oke, siap Sandy Senpai. Dear someone out there yang kata Sandy lagi nunggu atau lagi mencari klunya dengerin Prambors deh, biar nanti kita bisa blinded. Au!
2: Au, gimana? Vivi! Gila, ini kru-kru cewek udah bisa, udah punya ability untuk membuat pipi cap ada memerah ya. Aku suka deh, Vivi si Pisces sama Sandy si Gemini, Sandy Senpai ya, sudah mulai connected. Vivi di Osaka, Sandy di Amerika, crew. Yes, Pisces and a Gemini, well I think we might go really nice together. Okay, let's vote some Olivia Dean malam hari ini. Tapi

0: Here's an update of Olivia Dean, si cewek Pisces, dari produser Damar yang tadi udah ngecek tentang Sun, Rising, and Moon ya. Ternyata Damar adalah Sun Gemini, Moon Gemini, dan Rising-nya apa, Sandy? Ayang kamu, Sandy.
1: Aries.
0: Ya, yeah, Olivia Dean dikonfirm bakal manggung untuk pertama kalinya di Indonesia lewat gelaran One Day Festival La La La Fest. Oh my god, La La La Fest jadi one day doang? Dude, have to go. Jadwal dan lokasi acara ini bakal digelar di ICE BSD pada 17 Januari 2027 mendatang. Line up kece selain Olivia Dean, festival La La La La Fest ini juga bakal menghadirkan musisi keren lainnya seperti Saint Vincent dan Jungle. Oh my god, I cannot wait for Jungle. Let's go. Duh, Saint Vincent juga cakep lagi. Tour 3 kota Asia, tidak cuma Jakarta, La La La Fest juga memboyong Olivia Dean dan jajaran artis lainnya ke 2 kota besar Asia Tenggara lainnya, yaitu Manila dan Bangkok. Oh iya, jadi mungkin La La La Fest one day di Jakarta karena ada di Manila dan Bangkok juga ya. So the answer and the code adalah penampilan Olivia Dean mengkonfirmasi teaser lirik lagu yang sempat ditampilkan La La La Fest pada Agustus lalu yang bikin para fans sempat menebak-nebak kedatangannya. Let's twist it up, crew. Let's assemble untuk ngevote satu atau dua malam hari ini. Can you do that? Of course you can. Let's do it. Apakah mau reason to stay? Satu, Olivia Dean, reason to stay. Satu, let's go.

0: Dude, ini semangat hari Rabu apa sih? Kok lagi pada, aku bisa merasakan mood crew itu lagi pada semangat crew. Tika, Eisa, sama Dimas langsung muncul di hotline. Jarang-jarang Eisa muncul di hotline jam segini kan? Tika!
1: Hai Cap, aku mau absen malam ini.
0: Iya.
1: Dan cerita sedikit, boleh. Tadi aku baru sampai rumah, langsung dapat telepon dari kepala ruangan aku untuk balik lagi ke rumah sakit karena ada operasi sito. Jadi aku sambil dengerin Kapten Eda.
0: Aku kawal, okay, Tika. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Ayo balik lagi. Pasien, dokter pasienmu membutuhkanmu, Tika. Go. Aku kawal ya, setiati girl. Acer.
2: Eh, aku pengen nyautin voice note-nya Kak Sandy dong, Cap.
0: Boleh.
2: Thank you so much, Kak Sandy, for the revelation. And Kak Sandy, we trust. Aku jadi ngebayangin gitu, Cap. Mungkin the one-nya aku saat ini di luar sana masih menyasar sebelum bertemu aku.
0: Gimana?
2: Entah saat ini sedang dating other girl, atau mungkin dia galau, ngebujuk pasangannya yang sekarang yang lagi ngambek, atau mungkin dia lagi sama lonely-nya seperti aku. We'll never know. But yeah, that's just life, right? Just enjoy the moment.
0: Oh my gosh, see Sandy, your words of affirmation to the girls crew is just the best, okay? So let's be nice to each other, crew, until you met the one, okay? Let's find a reason to stay in good places, just like night flight. Yes, Dimas?
3: Gua nonton di TVRI, ada lo di berita terkini.
0: Betul, thank you so much sudah nonton gue di TVRI setiap siang dan sore. Helen?
4: Satu cap, satu.
0: That's good, let's give you a reason to stay. Malam hari ini, crew, reason to stay, yes, let's go.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
3: Prambors.live ataupun TikTok Cap Eda dan Prambors. Yes, gila udah disawer balon bre. Thank you so much. Kita masuk kelas kedua. Let's go Sandy, shall we?
4: Prambors Radio Indonesia,
5: number one hit music station.
6: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ada is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
7: Hello there, captain's crew. Thank you for choosing to fly with the night flight. I'm your captain, Ede. Our mission is to assemble the greatest crew across the universe. If you are one of them, please step right in. We've got a 4 hours flight to the moon and beyond, and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the night flight.
3: Oh yes, you are. In great hands, crew. Hello, TikTok.
8: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
3: Mission achieved. Thank you so much buat bantuannya. Yes, postingan Rex Orange County ku sudah hampir 3 juta views karena dinotice sama Rex himself, crew. So, how do we play di kelas kedua jam 9.01? Cara mainnya adalah seperti ini.
8: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
3: It's Caps Sports Club. Ready? Silakan voice notes. Laporan update semua olahraga kamu, crew. Yes, I wanna hear it. Your new personal best. Olahraga udah berapa kali minggu ini? Yes. Awal bulan Oktober, I wanna know. Olahraga update. Personal best olahraga kamu di Oktober ini. Go, go, go, go, go. Yang udah lama gak olahraga juga, boleh. Curhat sini. Udah lama nih gak olahraga, Cap. Yada, yada, yada. Everything about sports, yes. Baru beli sepatu baru, raket padel baru. Please spill it all for me, okay? In the meantime, I got a secret mission buat TikTok, yes. YTTA, yang TikTok-TikTok aja yang tahu. For sure. Ooh la la, let's go Prambors.live. And of course, Caps Sports Club disponsori oleh cuma di Prambors.live dan juga TikTok yang bisa nonton dan melihat the great vibrant pink of water bottle Stanley. Sponsored by Stanley Aerolite Water Bottle, the pink one, yes, crew? Get these, kalau mau sama-sama Cap Ada. That would be it. Okay, this is my fitness mix. Harry Styles, Aperture, special buat Jazzy. Check Winterberry Collection crew socials. Winterberry, Winterberry, Winterberry. Kalau mau beli baju-baju fashion dari Jazzy. Ini cowoknya Jazzy. Harry Styles, Aperture.

0: The Class is Hot Crew. Cara mainnya,
1: Caps Sports Club. Voice notes update olahraga kamu, yes?
0: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Update semua olahraga kamu, crew. Ya, di TikTok udah banyak yang misu-misu. Iya lagi, Luna. Kamu udah lama gak olahraga ya? Let's go, kita mulai dari atas ke bawah kali ya. Kitty, Rumi, Tika. Tika dulu deh, dia mau kerja soalnya, crew. Gimana Tika, kamu sempat olahraga gak di antara jadwal kamu yang kayak hantu itu? Kayak hantu itu. Wait a minute. Here it goes. 1, 2, 3, Tika.
2: Beberapa waktu lalu tuh aku suka yoga dan aku tuh diet juga, yes. Ngurangin makan gitu. Dan aku berhasil nurunin 6 kilo 6 dalam kilo. Waktu 1 bulan, yes. Ditambah dengan patah hati yang membantuku menurunkan berat badan. Tapi sekarang aku males banget dan aku naik lagi 3 kilo.
1: What? It's okay girl, naik turun it's okay. Yang penting kamu sehat, tidur cukup, kerjanya berkah, yes. Dengan lapang dada dan masih nyempetin olahraga. It's the best, okay? Your personal best berarti turun 6 kilo walaupun naik lagi 3 kilo. It's okay girl. You can do this, okay? You go. Rumi, udah lama enggak dengar suara kamu, Rumi. Aku sampai lupa kamu yang mana. Rumi, let's go. My demon hunter girl.
3: Olahraga aku paling jogging sore 2 kilo lah.
1: Iya, yeah, okay.
3: Ya, seminggu 2 kali, and barusan hujan di Depok, gimana di sana? Hujan kah? Tapi sebentar sih, kayak banget semuanya.
1: Itu der tuh bunyi earphone yang pakai tali, crew. Dia kalau kedekatan kayak gitu ya, Rumi. Depok hujan, yeay hujan. Fatmawati, lapor masih kering ya laporan cuaca, yes. Boleh TikTok juga yang mau... Laporan cuaca, silahkan. Depok hujan. Hati-hati Depok, oke? Kiri! Wah, Sheila geng aku nih. Kamu juga udah lama. Terakhir kamu join night flight tuh kapan, Kiri? 8 September. Sekarang udah 7 Oktober, sebulan kita gak ketemu. Kiri, go.
4: Hai, Kev. Udah lama tidak mengobrol.
1: I know.
4: Aku udah lama gak dengerin malam-malam.
1: Okay.
4: Aku nggak ada olahraga sih Oktober ini, cuman kemarin aku nyoba ke tempat gym dan ternyata emang tempat gym tuh lumayan ya buat mahasiswa tuh, jadi kayak
1: lumayan ya.
4: Aku nggak jadi, kayaknya aku home workout. Tapi sejauh ini aku belum pernah aku belum pernah home workout.
1: Okay, glad to know ya. Yeah. Gym ternyata lumayan buat mahasiswi, yes. So, if you can do olahraga yang gratisan, kayak lari aja di daerah kamu, Kiri, would be nice, yes. But of course, gym would be nice, kayak banyak teman-teman kamu yang juga, dia semangat olahraga, itu semangat olahraga. Aku jadi semangat gitu kalau di gym, yes. Jazzy kayaknya gak ikutan kelas, tadi cuma say hi, but I would love to hear her voice. Jazzy, silahkan. Jazzy, go. Jazzy kayaknya gak ikutan kelas, tadi cuma say hi, but I would love to hear her voice. Jazzy, silahkan. Jazzy, go.
5: Hi, Cap.
1: Hi, girl.
5: Absen. Yeah. Hari ini absen di hotline lagi, karena kayak dari kemarin di TikTok kan, terus kayak aku lately lagi nge-gym pagi mulu gitu loh, jadinya.
1: Yeah.
5: Ya udahlah, pokoknya malam ngurus kerjaan aja intinya gitu. Tapi kayak 2 hari kebelakang aku kerja dan survei lokasi untuk salah satu kegiatan CSR. Aduh, sebentar, samping gue sebelah kiri, sebelah kanan, ntar sebelah kiri jalanan dibenerin, sebentar.
1: Girl, take it easy, girl.
5: Interupsi ini gimana ya?
1: It's okay.
5: Iya, mepet banget. Sorry. Take your time. Tadi sampai mana? Iya, pokoknya aku 2 hari ini lagi survei tempat terus buat kegiatan CSR aku, kayak,
1: yes.
5: Oh my God, so many mobility. Terus apa lagi ya yang bisa diupdate? Ya, ini aku habis nge-gym,
1: yes.
5: Terus mau pulang, terus ini sebenarnya nggak gitu macet sih karena ya udah malam. Tapi ini ada jalan yang sedang diperbaiki, terus ya sudah, ini udah lancar lagi gitu. Semangat siaran nih, Kip.
1: Hati-hati. Thank you so much, Ganbare, Jazzy. Terima kasih sudah selalu menyempatkan untuk lapor, Cap. di 2 tahun perayaan Lapor Cap ya. Hari ini tepat 2 tahun Lapor Cap crew. Jadi tradisi kita untuk selalu updates our daily life at each other itu dirayakan hari ini. So thank you so much Jazzy yang semalam juga main di TikTok di kelas film, yes. Thank you so much. In the meantime, jam 9.12, let's carry on. Masih banyak yang ikutan nih. Ada Dr. Naufal, ada Ash di Pulau Mas, ada Arafi Ryuza. I'm gonna get you next. Okay, in the meantime, let's play some chiller malam hari ini crew. Kalau buat yang abis olahraga, itu enak pakai lagu yang satu ini, yes. Ari, Ariana Grande. Special buat Fifi Swan di Osaka TikTok crew. Let's go Fifi Swan. This is yours.

0: Midnight Flight with Captain Edda.
1: Back soon.
2: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta? Ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in Styles, Move in Comfort at Ibis Styles Jakarta Mangga 2 Square.
0: Night Flight with Captain Edda.
1: Foto kita blur, please. Sal. Back soon on Caps Sports Club. Rame nih, update personal best. Voice notes me, crew. You know where it's at. 0811-607-1022, yes. Voice notes me, your personal best in doing sports. Itu udah sampai mana, okay? Dan jangan lupa, gym selfies.

0: 1,477 likes. Let's go, crew. 1,477 crew on the TikTok. Foto kita blur ya, di kelas sports club with Cap. Let's go.
1: It's Cap and Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Update me your personal best. Segala hal tentang olahraga. Yes. Ash, how are you doing? Apakah kamu olahraga? Aku gak pernah dengar kamu ada update olahraga deh, Ash. Coba ya. Maju, Ash.
2: Hai, Cap. Selamat malam.
3: Iya.
2: Semangat siarannya.
3: Selalu.
2: Kebetulan kita aktif olahraga.
0: Okay.
2: Kalau Ayang lari,
0: yes.
2: Aku juga suka ikut lari sih sama Ayang.
0: Bagus.
2: Tapi aku yang aktif basket, Cap.
0: Oh.
2: Kebetulan aku ikut klub gitu.
0: Oh.
2: Oke deh, gitu aja. Thank you, Cap.
0: See, that is new.
2: Bye.
0: Bye.
2: You.
0: That is new. Kan, aku baru tahu, crew. Ash yang ternyata selama ini aku kira nggak olahraga. Ternyata olahraga. Hai Gabby di TikTok, cewek golferku, yes. Bagus, salam buat Ayang, yes. Stay basket dan lari bersama selamanya. Tika, ini dia mau kerja, crew. Jadi kayak setiap ada Tika, naik duluan. Ayo Tika. Ada Tika, Nakes, ada Dr. Naufal. Jadi ada nih, tim Nakesku lagi pada hustling baby.
4: Oh iya Cap,
0: yeah.
4: Aku lupa cerita,
0: yes.
4: Walaupun aku udah jarang banget yoga,
0: yes.
4: Aku jarang olahraga sekarang,
0: yes.
4: Tapi aku udah bisa bakasana Cap. Walaupun cuma 3 detik, itu berarti banget. Dan anyways, aku udah mau sampai rumah sakit,
0: okay.
4: Dadah Cap, aku pamit ya sekalian.
0: Gemes, bye-bye, otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja baiknya. Udah pulang sampai rumah, udah mau mandi, crew. Dipanggil lagi sama dokter, ada pasien ya. Gitulah kehidupan nakes. Apa kabar gue jadi nakes ya? HP gue aja di ND crew. Wah gak bisa sih gue. Ya dokter, Dr. Naufal, silakan. Ini dari anime club aku, dari kota Kochi, Jepang ya. Dok.
5: Halo Cap. Akhir-akhir ini sih home workout aja gue,
0: yes.
5: Push up atau plank.
0: Yes.
5: Beberapa waktu lalu juga sempet nyoba padel dan ternyata seru juga ya.
0: Yuh, seru.
5: Apakah akan main padel lagi selanjutnya?
0: Oh, langgengin dok ya. The feeling of hitting the ball with your racket, carbon racket, dan bola tenis yang lebih ringan ya. Tok, tak, tok, tak, tok, tak. Nothing beats, crew. Nothing beats. Walaupun memang sound design suara tenis tuh lebih enak ya dibanding padel. Cuman tetap aja. Tok, saat kena sweet spotnya dok. That's about it. Kayak semua lelah di rumah sakit terlepas di lapangan padel, yes. Ada Ryuza-sang sama Jazzy dulu ya. Jazzy Winterberry Room crew. Sekarang nama kamu Jazzy Winterberry Room ya. Winterberry Room adalah socialsnya Jazzy, tempat dia jualan fashion Koreanya crew. Go check it out. Apalagi Army, yes. Winterberry Room. Jazzy, udah sampai belum? Yang ini, yang bawah. Gila. Oh ini.
6: Aku mau ikutan juga.
0: Boleh.
6: Kelas olahraga.
0: Boleh.
6: Meskipun tadi aku udah sempet menyinggung si gym. Tapi ya seperti kamu tahu, kalau misalnya aku olahraganya itu adalah

0: gym dan pilates.
1: Yes.
0: Terus abis itu, tapi sekarang aku lagi lebih sering nge-gym sih karena pilates aku belum perpanjang membership lagi. Jadi kayak lagi nge-gym terus. Yes. Terus sebetulnya aku suka juga lari kalau weekend.
1: Oh,
0: tapi akhir-akhir ini aku lagi enggak kebangun pagi mulu. Jadi kayak akhir-akhir ini lagi skip lari, tapi sebenarnya lari tuh I love. Aku suka lari. Nah, terus habis itu sama lagi suka trekking juga. Makanya kan kemarin tadi sadar dan beberapa kali aku bilang kayak udah 3 bulan berturut-turut aku sebulan kali trekking, tapi kayak ya udah belum ada jadwal lagi. Ya pokoknya gym, pilates, lari, trekking, ya itu aja sih.
2: Gym, pilates, lari, trekking, that is a good, very good combination of sports crew. Jazzy Winterberry Room yang main juga ke Cisadon bersama Cap and Crew. Kami menaklukkan 1100 MDPL. Terus Jazzy adalah tim terakhir karena dia tim foto-foto sama Cipe di TikTok ya. That's okay. I love my crew ketika jalan sama aku, ketika hangout sama aku. Jadi kita biasa terbagi beberapa kelompok. That's okay. Kita bukan tipe yang kan ada gini crew. Kalau misalnya lo jalan sama satu kelompok gitu, ada kelompok yang kita harus selalu bersama, selalu bersatu. Satu kemana, semua kemana. Kaptennya kemana, satu kemana gitu. Nah, kalau jalan sama gue, enggak man. Lo boleh finish duluan, lo boleh ada di tengah, lo boleh finish setelah 2 jam kita sudah sampai di puncak, kita pasti tungguin. Tim foto-foto dia. Yeah, well, anyways. Okie dokes. Keep on spilling your personal best, okay? Ada Tiffany! I miss you, girl! Ada Tiff. Ah, Tiff. Gue sekarang kalau nyebut nama Tiffany tuh ingatnya Tiffany Young-nya SNSD karena udah ke konsernya. Hi Tiff, sama ada Haryo sama Arafi. Next ya, bertiga ya. Aku play satu lagu dulu dari One Republic. All the right moves is here, crew. All the right moves. Let's go, TikTok crew. Oh my god, 9 juta likes, man. What the hell? 409 viewers malam hari ini. You don't say. We fly, let's go.

0: All the right moves, one rep. On night flight, besok kita padelan crew. Yes. Caps Padel Club, ini dia. Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court. I'll see you tomorrow. Di TikTok ada Cordu Boy, my crew yang besok bakal latihan sama aku, bersama Audi, and maybe Windy. Semoga Windy bisa join, yes. Biar seru besok. Where were we? Buat yang baru gabung, hi crew. It's the mid of the class, jam 21.31 ya. Setengah jam lagi, kelas olahraganya selesai. Go.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: update olahraga kamu. Tiff, Haryo, dan Ryuza-san. Ryuza dulu kali ya. Ryuza udah nunggu dari tadi. Ryuza-san, dozo.
2: Hai Eda Sacho, selamat Hai. Malam. Hai. Apa aku bisa ikut topik malam ini?
0: Hai.
2: Belakangan ini aku paling sering melakukan pilates. Dan kali ini saya berusaha mengajar pilates, terutama di reformer cap, karena bagi saya reformer pilates itu membantu saya untuk memperbaiki postur tubuh saya.
0: Hai.
2: Agar postur tubuh saya bisa lebih baik dan lebih ramping lagi.
0: Hai.
2: Oh ya cap, sama kapan ya saya bisa main ke kantor Prambors? Saya pengen deh bisa ketemu cap Eda.
0: Ryuza-sang, manifesting, oke? Setiap hari Jumat nanti kita check schedule, yes? In the meantime, duh, dengar kamu semua pada rajin pilates, aku jadi pengen pilates deh, asli crew. Kayaknya kemarin Kamis lalu, ingat gak gue ketempelan sama hantu Jenny? Nah dia harus, dia bilang gue harus kayang dulu, jalan kayang kayak Christy Nona ya, baru dia lepasin gue crew. Real crew, real story di kokpit man, ada hantu di night flight tuh real. Gila ketempelan setan namanya Jenny, gue disuruh kayang, untung gue bisa. Okay, ke Flyboy dulu, baru ke Tiffany si Pilates girl juga. Flyboy,
3: what up Cap? What Selamat up? Malam dari Tabang. Di sini kondisinya masih berasap.
0: Yes.
3: Bolak-balik naik turun di siang dan sore hari. Yang mana biasanya kalau di sini gue seringnya jalan atau lari sore.
0: Yeah.
3: Ini sekarang akhirnya gue lebih sering ngendok di kamar doang di mes gue sambil ya crafting dikit-dikit lah seperti biasa.
0: Yes.
3: Ya akhirnya di sini gue paling jumping jack.
0: Yes.
3: Push up.
0: Yes.
3: Dan sambil mencoba untuk konsisten. Gitu lah Cap.
0: Of course crew. I mean, gue ini kan setelah operasi hidung 1 bulan 7 minggu ya. Operasi septoplasti dan juga konka, reduksi konka bersama Dr. Edo Wirachandra dari RSPI. Terima kasih Dr. Edo atas kerja baiknya. Jadi kalau gue biasanya sebelum operasi itu perpindahan shift kerja, seminggu gue pasti biasanya ada demam crew. Cuman sekarang nih ya, setelah gue operasi hidung, karena biasanya gue gampang demam ya karena hidungnya cepet radang kan ya, radang hidung, aneh banget gak tuh penyakit gue. Nah, safe to say, I'm proud to say, setelah kita terbang di night flight 2 bulan 10 minggu, not gonna jinx it, tapi yokata, gue sama sekali belum sakit crew. Eden, and talking about consistency, udah pasti Captain Eda, well you know my consistency crew, 16 tahun terbang selalu, never miss a day, kecuali hari libur, yes. Aku setiap hari selalu menyediakan waktu untuk olahraga. Selalu crew. Dan sebelum olahraga, I'm proud to say, aku pasti stretching pala, tangan, kaki, terus push up 100, kemudian sit up 100. Itu udah wajib tuh, wajib setiap hari, fix man. 2 bulan 10 minggu ini, bahkan lebih kali, dari awal tahun 2026 ini, bahkan ya gak tahu, mungkin 5 tahun kebelakang kayak gitu memang. Jadi it has to come from you. Kalau ngomongin olahraga, it has to come from you. You have to need it first crew, okay? Tiff, ayo laporan Tiff.
4: Halo. Selamat malam Cap, apa kabar? Aduh, aku baru join kelas lagi nih.
0: Iya dong.
4: Aduh, hari Rabu aku.
0: Oi,
4: hari ini happy, alhamdulillah, karena aku baru menang tender proyek. Dan tau gak Cap, aku udah lama banget gak olahraga. Kamu tau kan, aku waktu itu olahraga yoga sampai kayaknya mungkin tahun lalu kali ya aku yoga, sampai sekarang aku nggak yoga lagi. Nggak tahu kenapa, mager dan kayak kayaknya aku kerja terus dan kamu tahu aku dari 2025 itu nggak cuti cap sampai ini 2026 udah mau berakhir. Girl. Ya. Gila, aku pikir-pikir ngapain ya gue kerja mulu. Tapi
0: iya.
4: Besok akhirnya aku cuti.
0: Akhirnya.
4: Mau menghirup udara segar dulu sebentar dan menjauh dari hiruk pikuk kota Jakarta.
0: Yes. Please do that, girl. Your soul needs it, girl. Dari 2025 enggak dipakai cutinya, crew. Sampai sekarang. Good Lord. Jadi silakan besok have fun, hirup udara segar outside Jakarta yang sudah polusi ini, okay, Tiff? You're gonna be right. Makanya ada kelas ini untuk reminds you again untuk berolahraga, yes? How about Dame Unger? Engke?
5: Unger.
0: Engke?
5: Engke?
0: Unger. Get it? It's a night flight sports club, baby. Unger.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Night Flight with Captain Edda.
4: Yes, TikTok crew, keep those fire on. Ada secret mission malam hari ini, YTTA yang TikTok-TikTok aja. Ini Alexandra udah ditandain sama Kijing, enak aja. Alexandra adalah kru Taurusku yang paling cantik. Kijing, jauh-jauh lo anak baru.

0: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
1: We are live, Hans Kuy. Dari tadi nyawer gue supaya pramugari-pramugari Cap Ede di night flight pada bermain. Ini jam-jam pramugari bermain, crew. Gile, gue nyebutin Alexander si Taurus paling cantik yang masuk 1000, bre, cowok semua. Gue tahu kalau main di TikTok tuh, komen-komen pramugari mereka lagi pada ngeriung, kayak gossip at each other. Nah, cowok-cowoknya ini, aduh, mainnya kurang apik. Tapi Hans Kuy mantep malam hari ini. Hans Kuy mainnya langsung ngasih tahu go, ngasih coke, ya kan, ngasih cola ke pramugari, gitu caranya. Nah, ini nih, si Aziz nih. Aziz, nah itu dia. Tolong tatar Aziz ya, girls. Anyways, yes, jam 9.43 ya. Cara mainnya adalah
0: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: sports update, olahraga update, crew. Safe to say, aku selama bulan Agustus punya home court padel baru. So, it's gonna be my new achievement as a coach padel. Sejak Agustus, September, Oktober, berarti sudah 3 bulan aku kawal home court padel baru aku di T3 Tirtayasa. Yes, 3 bulan tuh. Menjadi coach padel adalah sebuah achievement. Itu adalah impian aku sejak SMP, ya, bisa menjadi guru olahraga. Sudah 2 tahun dikawal bersama Holy Padel. Terima kasih Holy Padel and all my head coaches. Head coach Flagon, head coach Arya yang baru ultah kemarin Virgo season, ya, sama head coach Gabriel. And shout out buat semua all students of Holy yang selalu latihan sama aku, dan juga admin yang namanya Angel yang selalu warawiri untuk mengatur semua jadwal Cap Ede yang super sibuk ini, crew. Aduh, ngekawal 3 kantor tuh kayak But I'm here for you every night, crew. That's why, knowing sibuk, aku harus menyempatkan diri untuk olahraga, crew. Karena aku gak minum kopi, aku gak ada waktu buat nongkrong karena emang introvert ya, level 100.000. Jadi my recharging moment adalah, gue tipe yang, gue gak tau lo tipe yang mana, tapi kalau mau share juga boleh, TikTok atau di voice notes. Ada 2 tipe orang, ada yang suka gymnya rame, ada yang suka gymnya gak ada orang. Nah, gue tipe yang gak ada orang. I love it when the gym owned by myself. Terus I love it when kolam renang owned by myself. Jadi kayak such a me time recharger. So yes, TikTok dari tadi udah seru-seru sendiri. I love it. So 15 menit lagi. Spill me out through voice notes or TikTok. Let's play some jams. This is Tyla with Is It. Play it out. Fitness mix of the night. Let's go, crew. Is it?

0: It's Night Flight Live at TikTok. Be back soon
1: with Captain Anna.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Night Flight with Captain Anna.

What a day. What a day, crew. Okay. Okay. Hari Rabu yuk. Kita main di TikTok yuk. Kita main kartu. Hari ini adalah 2 tahun kita main kartu lapor cap. Terima kasih banyak. Back in the days, Bos Iqbal. Tadi pagi kita habis meeting naik gaji ya. Captain Eden naik gaji, crew. Ya TTA. Ya tadi pagi gue bilang thank you juga ke Bos Iqbal. Terima kasih sudah membuka kartu lapor cap. Udah 2 tahun loh, crew. Kita laporan bersama through thick and thin. Kayak setahun kemarin 2024 kita mulai lapor cap, terus 2025 kita terpisah di udara karena efisiensi. Tapi setiap laporan kamu setiap hari itu menyemangatiku untuk terus terbang bersamamu. Real story, crew. Kayak ada hari dimana gue lelah dan kayak mau nyerah aja gitu. Tapi karena kamu rajin laporan tentang hal-hal baik or random things, itu gue jadi ayo dah gerak gitu. Ih, lampunya nyala di ujung. Cia. Tadi mati dia nyala sendiri, crew. Lucu banget. Cia, penunggu kokpit. Kamu mendengarkan aku? You'll love ketika crew bermain bersama di kokpit, right? Gila. Penunggu kokpit Jenny nih, crew. Nama penunggu kokpit adalah Jenny, oke? Okay? Catat. Yuk, aku mau ajak crew untuk lapor cap. Hari ini kamu boleh nanya apapun dan gosip apapun tentang kapal ini selama 2 bulan, 10 minggu. Aku jawab semuanya. Kamu nanya, aku yang jawab. And maybe a bit of a thank you buat crew yang akan aku undang untuk naik bersama malam hari ini, yes? Oke, okay. Kalau aku lama baliknya crew, berarti aku lagi bermain di TikTok untuk menjemput banyak crew, yes? So, please wait up. Kalau kamu lagi lembur, please wait up. Kalau kamu gak lembur, please go to sleep, okay? We're born again today. Tonight. Just

0: Every single night to be born again on Night Flight Crew. Memang terbaik, sudah terkumpul ya 9 crew yang akan bermain. Kita pakai playlist yang agak mellow, boleh ya crew? I'm feeling mellow malam hari ini. Kayak tarik napas hari Rabu, Midweek Madness. Baiklah, sudah terkumpul 9 crew. Yang mau lihat silahkan main-main ke TikTok. Yang mau mendengarkan saja, silahkan. Yes, okidoks. Ada anak baru namanya Arya malam hari ini. Mohon bantuannya. Boleh, kita kartu lapor cap izin bertanya titik-titik-titik. Mau nanya apa di flight, night flight ini atau flight kita selama cap 1 sampai 1388. Kita mulai dari siapa mau ngasih contoh. Gboy dulu boleh deh, kangen sama suara Gboy. Gboy buka silahkan, teman sebangkunya Aleta. Gboy si Scorpio, silahkan Gboy.
1: Apa yang mau ditanya?
0: Yes. Lapor cap, apa yang mau ditanya Gboy? Silahkan.
1: Jangan gue dong, gue bingung, gue mau nanya apa. Yang kasih contoh, kasih Sandy please.
0: Nyontek lu.
1: Sini,
0: Kena deh. Senpai, kasih contoh senpai, gila Sandy senpai nih.
1: Harus pakai pembukaan dulu ya. Tadi kita gimana pembukaannya?
0: Lapor cap, izin bertanya.
1: Lapor cap, izin bertanya.
0: Hai.
1: Ya, ini kan Kapten udah mulai ada live, ada apa namanya, cari-cari pramugarong dan lain-lain gitu kan. Dan kadang-kadang itu pramugarongnya itu tuh udah agak-agak menuju-menuju terjun bebas. Ya kan? Sampai kayak udah ke jurang gitu kan. Pernah gak sih Kap, higher tower itu lihat gitu pas lagi yang parah-parah gitu gitu loh. Pernah gak? Terus apa komentar mereka gitu? Penasaran aja. Soalnya kayaknya makin kesini tuh makin ada...
0: Gue suka banget kalau Sandy sudah buka pertanyaan. Dia adalah moderator antara Night Flight Captain-nya dan juga semua higher tower-nya ya, yang di atas. Yes, I mean, higher tower selalu memberikan lampu hijau untuk pramugarong-pramugarong yang memang ingin bermain di Night Flight. So far, Sandy, belum ada update tentang yang memang garong sekali mainnya. Belum ada ya. Cuman sepertinya mereka juga menikmati cara bermain random di Night Flight setiap malam ya, Sandy. Jadi terima kasih banyak.
1: Termasuk yang semalam sikat gigi itu ya, Cap ya?
0: Nah,
1: ya TTA.
0: Iya TTA, betul. Sikat gigi ya, sikat gigi. Sikat gigi dan sepak takraw, itu dia.
1: Iya, betul.
0: Si pisah semalam ya. Iya, bagus. Oke, ini adalah healing moments for me untuk tahu keadaan kapal dari point of view kamu juga, crew. Oke, thank you so much, Sandy. Gboy, udah nyontek kan? Ayo, duduk di depannya Sandy. Gboy, silahkan Gboy. Oh iya, thank you. Ayo kali.
1: Apa? Bye-bye. Lapor cap, mau izin bertanya.
0: Silakan.
1: Biasanya kalau misalkan kan udah pernah nih gue main di kokpit zaman-zaman sebelum Night Flight nih.
0: Yes.
1: Biasanya kalau lagi senggang itu ngapain aja sih kalian? Kalau kita kan dulu kayak mengotak-atik deck kan, apakah yang sekarang diizinkan atau gimana? Karena kan nggak semuanya dilihat dari TikTok sejelas itu.
0: Ngerti. Jadi yang sudah pernah pernah main di kokpit sudah tahu ngapain aja di kokpit dan yang sekarang tuh seperti apa. Jadi I love every cockpit session setiap hari Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Itu beda-beda. Jadi let's say ada beberapa kru yang eager to know dapurnya kokpit tuh kayak apa sih Cap? Hotline tuh kayak apa sih Cap? Engagement rate kamu kalau di TikTok tuh gimana sih datanya Cap? Aku ingat banget salah satu kelasnya waktu itu Aisa sama Papoy. Mereka adalah berdua yang eager to know, Cap, gimana sih kalau misalnya abis kamu turn off the TikTok live, itu apa yang terjadi? Datanya seperti apa? Itu kayak kita belajar 4 SKS, kita duduk bersama di sofa dan aku jelasin. Seperti ini, dan aku suka hal-hal seperti itu. Jadi thank you so much, Liv. Kali, terima kasih atas kerja baiknya si Pisces 20 Maret. Tiga kapan gue kenalin crew. Yes, jadi I love ketika kamu tuh kepo, kayak Gboy juga nanya, kita ngapain sih kalau di kokpit, Cap? Kamu mau ngapain di kokpit? Ayo, make the most of it. Kamu mau karaokean, kamu mau tiba-tiba pick a playlist, kamu mau request, kamu mau ngobrol sama crew, kamu mau konten, kamu mau video, bebas. I love watching every crew yang main ke kokpit to to see their actions, ngapain aja di sini. Gitu gue boy, semoga terjawab ya. Yosh, dari gue boy, kita coba ke Luna dulu. Minggu ketiga bermain bersama crew, paling bawah kiri, duduk di belakang Arya, si anak baru. Abis ini Arya boleh. Luna silahkan, lapor Cap, izin bertanya.
2: Oke, lapor Cap, izin bertanya.
0: Hai.
2: Dalam live ini ya, yep. Ini masih berhubungan dengan pertanyaan dari Kak Sandy. Pramugarong mana yang menurut Cap itu paling berkesan gitu? Dan siapa yang apa ya pramugarong yang paling apa ya? Paling bikin Cap itu kayak hah gitu, kayak speechless gitu.
0: Okay, nice question.
2: Terima kasih.
0: My POV, I love it when you ask about my night flight attendants. Yeah, I call them night flight attendants. Karena that means you care and you enjoy, or rather not enjoy their accompaniment. But yang paling aku spill dari yang aku belajar kali ya, Jenny. Nah, di situ aku belajar cara ngedisconnect. Jenny itu adalah penunggu night flight obsession hari Kamis selalu. Sedikit cerita tentang Jenny from India. Dia pas aku muncul, kita match berdua gitu ya, dia langsung gitu, garong, berarti garong gitu. Terus aku tuh suka membaca, kan Pisces ya, jadi I know how to read the room, tanya Vivi. Jadi kalau misalnya ada pramugarong atau guest yang gak mau diajak ngobrol, dia cuma pengen match dan pengen just vibe in. Kayak kemarin ada cowok kan, ih aku malas banget ngobrol sama cowok, cuman I enjoy his accompaniment karena lagunya asik, si Drake itu kemarin. Nah, aku banyak belajar dari how to handle them. Vivi kemarin nulis kan, Cap, ayo opening kamu. Hai, aku Captain Eda, Pisces 3rd March. Aku ngakak banget. Gak, aku gak mau Vivi, aku gak mau opening itu. Karena aku ngelihat night flight attendant ini lagi pengen me time gitu. Nah, kemarin Jenny, dia tuh udah match sama aku udah menang, dia udah menang. Terus, one more time, again. Ya ampun. Ya pokoknya kalau kamu pengen tahu, itu semua dipost di TikTok Cap Eda. Semua night flight attendants yang aku sayang-sayang itu ada di situ. Two of them adalah Dana si Slytherin girl dari where was her again? Bogota, I mean. Terus satu lagi, aku kangen banget dengar suara Sakina sebenarnya. Sakina si Libra dari Malaysia, itu adalah cewek pertama yang ngajarin aku match PK. I miss you Sakina. Okay, thank you so much Luna. What a question. Di depan Luna, ini teman sebangkunya Sandy, anak baru ya Sandy ya. Ada Arya, silakan Arya, anak baru. Buka mic dan lapor Cap. Silakan.
3: Lapor Cap, izin nanya.
0: Silakan.
3: Gua pernah nonton konser lu dulu di 2008-2009, gua lupa. Lu ngeband, kayaknya masih di UPH deh lu ya. Gua inget lagunya Aku Cinta Rupiah. Cap, pengen nanya. Masih ngeband enggak, Cap?
0: Arya,
3: anak baru join.
0: Yes, silakan. Yes. Gue masih ngeband tapi tidak aktif. Band gue Dead Bachelors sekarang. Kami sedang dalam misi untuk mengembalikan katalog Dead Bachelors ke digital streaming karena beberapa bulan ini sudah hilang, kontraknya udah habis. Jadi kami lagi mau masukin lagi. So thank you for knowing me since 2008 UPH era. Sekali anak band tetap anak band. Ini setiap malam aku udah kayak geek. Aku treat this as a gig dan aku ngeband bersama kamu. You are part of the band crew. Karena aku tidak mampu terbang sejauh ini tanpa bantuan kamu. So thank you so much Arya for being here. Dari Arya kita ke teman di depannya Arya, Aleta si Dian Sastro Wardoyo dan Bernadia karena ulang tahunnya sama. Laporda, izin bertanya.
4: Gue intronya nih, gue males banget ya bentar.
0: Eh cepet, geli-geli sendiri mulu deh.
4: Gak pernah ingin bertanya.
0: Iya oke.
4: Oke, ini sebenarnya pertanyaan gue tuh mirip-mirip yang soal live pramugarong-pramugarong tadi itu. Cuma versi gue lebih pengen nanya, kan kalau dulu tuh zaman cockpit open untuk semua orang tuh, lo akhirnya ketemukan sama pendengar-pendengar lo langsung. Tapi itu mungkin pas langsung lo ada kayak, wah unik nih gitu. Nah lo ketika secara langsung face to face, lu tahu nih unik, lu sebagai Pisces nih, lu bagaimana kayak setelah itunya, after itu mungkin kalau ketika kejadiannya lu masih bisa kayak hahahihi hahahihi, tapi setelah itu apakah lu begitu sadar dia agak kurs, lu membatasi interaksi atau lu tetap biasa aja atau kayak lu tandain aja, oh ini orang kurs, gue jangan terlalu begini sama dia gitu.
0: Betul. Pertanyaan bagus ini. So, bagaimana cara gue menyikapi kru yang memang unik ya, alien? Ya sudah pasti tidak boleh lagi masuk kokpit dong. Apalagi bolu. Bercanda, bercanda. Bolu Kevin Cindo, Rama sama siapa lagi? Nah itu, bercanda, bercanda, bercanda. Tapi serius, Vivi udah tahu kapan aku serius, kapan aku bercanda ya. Jadi, ya benar, ketika ada kru yang memang unik masuk ke kokpit tuh kayak aku biasanya, biasanya sih aku, kalau aku udah kenal kayak misalnya Kevin Cindo kayak, oh Kev, lu di ujung dulu, lu di ujung dulu, pojokan, pojokan lu, pojokan gitu, jadi langsung.
4: Gue tiap lihat yang begitu gue ketawa lagi, berusaha tidak terlalu terlihat ketawa. Somehow gue mengerti.
0: Yeah, I mean it is my job untuk membuat semuanya nyaman kan di kokpit gitu loh Aleta. Walaupun ya apa yang terjadi di 600, mohon maaf ya, sekali lagi aku mohon maaf. Cuma ada gitu, kita sebagai bisnis, kenapa suara gue jadi tiba-tiba berubah helium nih? Jadi kita sebagai pieces we can read the room dan tahu mana kelompoknya kayaknya ini bisa ngobrol sama ini bisa ngobrol sama ini, and as far as you know itu capek sekali kayak begitu, kayak
4: very exhausting. Iyalah, apalagi dulu banyak banget gils banyak banget orangnya.
0: Iya, jadi terima kasih sudah menjadi bagian dari proses aku mensortir kru yang mana yang, karena setiap kru tuh kru punya role, ada role yang bisa main ke kokpit, ada role yang kayaknya enggak dulu main ke kokpit tapi masih aku pakai, kayak Bolu selalu bagus, dia on air selalu bagus.

0: komen. Gue sama Eda penasaran banget soalnya kayak diantara semua cowok yang Eda forwardin ke gue, menurut gue ini oke, cuma kayak tidak is aja, juga kayak penasaran karena Eda nggak inget, karena waktu itu dia gatekeep, dia nggak mau ngasih tahu gue, cuma kayak sekarang dia udah lupa.
1: Yes, kita monitor di hotline. Kalau misalnya dia muncul, gue akan kabarin lo. Thank you so much for saying hi, Aleta. Kenapa? Karena yes. Aleta naksir.
0: Nggak keriting, nggak keriting pakai topi soalnya, tapi kayaknya nggak keriting. Tuh Rina nanya.
1: Nggak keriting.
0: Gue menjawab aja.
1: Iya, thank you. Iya, pokoknya silakan orangnya muncul ya. Jarang-jarang soalnya gue ketemu cowok yang di approve gitu sama kru cewek. Jadi thank you so much. Nah, dari Vivi Song boleh terakhir kali ya, kita ke Mick dulu. Mick, silakan sebagai Sagi yang paling rajin ngirimin aku surat cinta ketika kita reach a new milestone kayak 1300, 1200, 1400. Silakan, Mik.
2: Yaudah, lapor cap. Izin bertanya.
1: Silakan.
2: Walaupun kita tahu lu semua tuh bukan orang yang suka mengenang masa lalu, tapi gue penasaran, ada gak sih? Kan lu kan siaran dari malam pindah ke pagi, yes, terus ke malam lagi. Nah, ada gak kru yang dulu rajin banget malam, atau ya pokoknya lu kenal di malam, terus karena lu pindah pagi hilang dan sampai sekarang masih belum balik lagi, tapi lu berharap balik lagi nih karena lu sekarang siaran malam lagi.
1: Yes, thank you so much for mentioning old crews, Mike. I mean, you've changed me, crew. Kayak aku bukan tipe orang yang suka ngomongin masa lalu, tapi in between our mementos, kayak mendekati 1400, aku pasti mellowed out dan kayak kangen sama crew yang sudah lama tidak muncul. Ada satu cewek Taurus yang aku kangen banget karena mainnya udah beda dan mungkin dia memilih untuk tidak bisa beradaptasi bermain di TikTok. Kayak kalau Aleta kan dia beradaptasi dia. Dari tadi mainnya hotline sering banget sama gue di saut-sautin, sekarang dia tahu jam 10 malam adalah saatnya gue ngobrol sama Eda karena dia pasti live di TikTok gitu. Nah, dia bisa beradaptasi. Ada satu cewek namanya Violet Taurus. If you're out there listening, Violet, I miss you so much. I hope for the best for you and always wish you nothing but love and have a lemonade in July. Okay, itu dia, Mick. Salah satunya. Yes. Dan pastinya ini buat kalian semua yang bermain di sini kecuali Sandy kayaknya. Sandy udah forever after jadi tetangga gue deh. Guys, please cherish this moment karena buat gue momen kayak gini ini tidak akan terulang lagi. At some point kayak back in the days jam-jam segini tuh Uti masih suka main. Sekarang Uti sudah punya kehidupan lain, sudah fokus ke dunia lain. Ada Rani, ada Asti, dulu suka main jam segini ya, Mike. Nanti pasti akan berganti. Jadi ombak pasti
3: maksud
1: akan.
3: Maksud lo, gue enggak ada kehidupan.
1: Lo TRX sambil nungging, sambil ngechat gue. Itu kayak, gimana sih? Nih, from my point of view, Sandy. Nih, gue, I just wanna say thank you buat semua yang sudah beradaptasi dan bermain bersama gue di TikTok. Kenapa? Karena one time gue mencoba untuk menjadi POV kamu. Sebagai penonton, aku pengen masuk ke live orang gitu. Aku pengen di-accept, aku pengen di-invite gitu. 10 kali gue coba sama pramugarong itu, gak ada yang mau invite gue. Kayak POV dia adalah, wow, kamu kan jadi prambors? Aduh, enggak deh. Gini, takut ngomongnya nanti aku gak bisa ngomong besi. Gini, anjir. Susah ya to get noticed by seorang yang melakukan live dan ngetap-ngetap. Cuman memang, once you entered somebody's life, dan ketika mereka notice kamu dan ngobrol bersamamu, itu gue gak tahu sih, itu intoxicating, man. Kayak you get infatuated, you get lo jadi terus stay gitu. Gila sih ini. Mari kita dengar Vivi Swang terakhir. Vivi, tozo.
4: Aku ada dua pertanyaan.
1: Boleh.
4: Yang pertama itu kan tadi ngebahas tentang lapor cap ya. Yeah. Apa stop? Pas kalau kru-kru lagi laporan gitu kan, biasanya kan ada yang banyak kayak cerita happy, cerita sedih gitu kan. Nah kalau aku pribadi nih, kalau misalkan nerima cerita sedih tuh, aku kan ikut berempati, terus ikut terjun ke perasaan itu, terus akhirnya kayak energi aku terserap gitu. Nah kamu gitu juga gak sih, kayak kalau ada cerita-cerita yang kayak bikin pusing gitu, terus ikut keserap energinya, terus capek, terus kayak lemas gitu gak sih, Cap?
1: Sometimes yes, sometimes no. But the thing is, yang pertama aku rasakan adalah, misalnya dia cerita sedih ya, Vivi, aku seneng karena okay, kamu menemukan tempat nyaman untuk bercerita. And I'm glad that kamu cerita at least ke somebody, which is me.

0: itu. Kalau misalnya aku lagi capek, aku cuman akan react emote aja. Kalau misalnya aku lagi, kadang tuh ya gimana ya, hidup aku kan ya lurus-lurus aja gitu, kayak kerja, kerja, in and out, kerja, olahraga, terus bucin, konten, yada yada yada. Jadi ketika aku tahu the ups and downs of your life tuh kayak, oh ini warna baru, oh ini warna baru, yang menjadi semangat aku untuk, eh gue harus balik lagi untuk bisa update dan cerita ke dia lagi tentang cerita ini, gitu Vivi. Jadi don't matter, don't matter. Dan aku pun tidak apa-apa, sudah terbiasa dengan seperti itu 16 tahun. Terima kasih sudah ngecek aku itu. Pertanyaan kedua boleh?
1: Masih yang kedua, menit? Aku gak tahu sih ya yang sebelum night shift, kan aku baru ini di night shift kan. Nah, dari semua cara siaran kamu gitu, dari yang awal, terus ke night shift, terus ke first flight, terus ke sekarang night flight, itu mana sih yang paling gue banget gitu, kayak nyaman, enak gitu loh.
0: Dude, Vivi, ah, kamu lagi nengok hati aku ya. I mean, aku termasuk penyiar yang adaptif. Jadi jujur aku mulai suka gaya siaran TikTok gini. Ternyata seru ya, bisa ngelihat profile picture kamu, ngobrol gitu. Apalagi kalau kayak Bolu tiba-tiba show video gitu. Walaupun kayak jadi kayak, "Wah, lu ngapain, Bol? Iya, ngapain lu, Bol? Walaupun video." Cuma gue kayak, "Anjir, lu tuh rela ya sampai kan kalau di kamera kayak lu berani open video tuh karena gue lagi siap dan gue look good gitu." Dan Bolu punya kapabilitas itu, which gak apa-apa juga tidak buka kamera, karena kayak Sandy lagi TRX, gak mungkin dong gue lihat dunggingannya dia.
1: Tapi boleh tuh.
0: Cuman
1: penasaran.
0: Bibi, ah, cuman yang paling aku suka is just the radio being a radio. Kayak waktu itu Nicholas Saputra sempat diundang ke satu acara radio dan dia gak mau live TikTok karena what is the essence of radio kalau lo bisa ngelihat orangnya juga. A radio is, the product is a voice. It starts with a voice. You fell in love with the voice and the songs and whatever it is. Jadi aku jujur rindu dimana aku bisa bercerita tanpa ada visual, Vivi. Kamu juga gak sih?
1: Oke.
0: Atau kamu oke aja format yang kayak gini? Ikut aja.
1: Aku sih emang pengen lihat gitu, kayak gimana sih, penasaran juga.
0: See, that's the thing. Makanya Prambors 2026 ini, the new class, Wadia Balas 7 ini, kita punya prinsip radio is dead. Radio is dead, radio udah mati. That's why Prambors.life lives on. Sama juga sama crew, sama kaula muda yang tidak bisa beradaptasi. Mereka akan mengalah. Format apa sih siaran begini gitu. Tapi mereka semua yang kepo dan mau lihat dan you know fell in love with the station and the announcer, mereka mau bertumbuh bersama seperti kamu, Vivi.
1: Tapi kalau lagi role play itu enaknya tuh denger radio, emang jangan nonton live.
0: Betul. Kalau lagi cerita hantu gitu. Jadi, Luna ya.
1: Iya, bisa ngebayangin kan. Kalau lihat live-nya tuh kayak enggak kebayang jadinya.
0: Yes, dan kamu akan kedistraksi sama semua komen ini. Jadi kemarin aku sempat lihat live juga, aku belajar. Oh gini, kalau misalnya live barengan, kamu lagi cerita, kamu lagi bermain game, host-nya tuh ngingetin, saat kamu maju main game, kamu jangan pantau, jangan monitor semua komen. Kamu pasti terdistraksi. Cukup kamu kayak teleponan, udah kamu cerita aja. Gitu ternyata. Nanti next aku akan seperti itu. Jadi aku belajar terus. Oke, okay, semoga, aduh, thank you so much guys. Aku selalu menanti kelas ini, karena kapan lagi kamu, crew, bisa mewakili pertanyaan bagi semua yang mendengarkan di Night Flight. So, arigato gozaimasu. Yes, yes, Andy.
1: Aku boleh kasih note satu nggak dengan New Prambors ini?
0: Boleh. Siapa tahu hati mendengarkan.
1: Kan, kita kan enggak sih, bukan, justru ini bukan kayak, apa, kritik atau gimana, justru appreciation. Karena, yes, kan kita ngalamin di mana listenernya Prambor, kaula muda harus jadi vampire, gak boleh tua gitu. Doesn't mean that I'm tua, tapi maksud aku being realistic aja, people kan getting old gitu. Banyak pendengar-pendengar Prambors yang dulunya dengerin Prambors dari masih kecil, mungkin mamanya setel radio di dapur atau di mana, dan sampai sekarang mereka masih dengerin dan mereka masih muda. Tapi ada juga mamanya yang dulu dengerin sampai sekarang, karena mungkin udah umurnya udah punya cucu, udah punya apa. Tapi sempat ada di masa Prambors itu nggak boleh kita nggak boleh menua gitu. Dan I really appreciate it, Prambors yang sekarang itu kayaknya memang lebih terbuka untuk siapa saja, dan semua orang itu adalah kaula muda gitu.
0: Yes, because the greatest thing about Prambors is kita adalah radio anak muda yang paling tua, man, dari 1971. So kita nggak mungkin melupakan the old generation, Napak Tilas. So thank you Sandy for being here sebagai senpai. Kamu menunjukkan kalau, you know, menua, age is just a number, tapi your playlist, man, lebih muda dari semua ada di sini, Sandy. Edan, man.
1: Keep... Eh, maksud lo gue tua? Ketiganya mana sih?
0: Ampun.
1: Ah, heran. Kan udah dibilangin tadi.
0: Iya, ampun.
1: Juga nih, harus diajak ke drive-thru juga kayaknya nih ya. Jadi ngecepret kan saya.
0: Drive-thru is mampir sih, gak kuat gue. Makasih ya, Sandy. Sudah baik-baik. Ya begitulah, crew. Okay, time's up. Thank you so much for sharing your love through Prambors and Night Flight. Mari kita buka mic dan say I love you. Let's go. 1, 2, 3. Termerdu malam ini, crew. Ternyata emang kalau kelas gini termerdu ya. Oke, yang mau dikeluarin, Sandy pasti mau dikeluarin. Au! TV aku keluarin walaupun semalam, iya.
1: Tinggal nunggu dikeluarin.
0: Ini dikeluarin. Oh my god, I love how consistent you are, crew. Kayak itu kan kita udah ulang berkali-kali ya, but it still feels like a day one for me. Itu kayak The Killers masih bawain Mr. Brightside di era seperti ini. Kayak Taylor Swift masih bawain What Back to December di era seperti ini. Man, this flight is endless. Endless of stories. So thank you so much for being here with me, crew. Jam 2.32. Yang dengerin di radio, thank you for listening up until this point. Yes, even though kita bersenang-senang di TikTok, but you're still here with me. So for that, thank you. I'm gonna give you because you're my infinite sun and moon all together, crew. Here is your song. Makasih ya. It really is a healing moment for me. Gosip-gosip kapal gini.

Fujikaze Umi. Let's go to Jesse Barrera, Albert Poses, Chivalry is Dead. Ya, Sandy's TRX Fitness Mix, Sandy. Aku sudah nabung di sini semua. Gara-gara kamu tadi bermain. Yang di radio, I love you. Izinkan aku untuk nge-servis semua kru TikTok aku. We're live di TikTok Cap dan TikTok Prambors, yes.

0: Midnight Sun it is. Oh my god. Jam 10.44.
1: Hai Tia, anak baru. Aku baru bilang sebagai anak baru itu pasti ada pressure untuk cara masuk ke live-nya Cap Eda gimana sih? Soalnya everybody is mentioning each other di sini udah kayak crew setiap malam kan. These are my regulars crew. Mereka adalah yang kawal aku setiap malam ke bulan. Jadi if you want to say hi, mumpung kita lagi main di TikTok, just say hi tuh kata Tia. Baru di TikTok doang nih Cap. Ya nanti I will tell my regular crew untuk menyapa Tia juga ya. Hi Tia gitu. Nanti Tia akan ngobrol sama yang lain, okay? So thank you so much for doing this, for go on a life with me. Yes. Let's give it all night and day. Ini fitness mixnya Cordu Boy burning up. Meow. M-E-O-V-V, meow. Let's go. Anna, Anna cakep banget ini. Ada Soin, ada Gawon, ada Anna, ada Narin, ada Ella. Hey, Ella, here it is. Gawon. Anna, Anna, I love you, Anna. Let's go. Meow, here it is. Burning up.

6 menit lagi, crew. Captain ada misi untuk hunting pramugari. Malam hari ini aku mau menang 2 kali, oke, Kimpoy? Disawer sama rules, biar rules bobo malam hari ini ya. Walau habis terang, crew, kita belok langsung. Aku suka yang patah-patah gini.

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda.

0: Ada 400 juta rupiah, tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Night Flight with Captain Eda.
2: Captain Eda still live on TikTok, crew. I'm far away because I'm live di TikTok. Mau hunting pramugari malah dapat pramugara namanya Faiz. Lupa nanya zodiaknya apa, crew. Oh my god, nanti kalau dia DM aku tanya deh. Tapi he knows everything about Indonesia, like Sidoarjo, Tretes, and Buon Cafe di Fatmawati. Padahal dia dari Pakistan. Kami cinta kamu, Faiz. Live at TikTok, yeah, let's go. Kelar kali ya.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Nightlight with Captain Anna.

6 menit lagi live TikTok ya Peda. Ada Pinat yang lagi enjoy the playlist malam hari ini. Karena memang lagi playlist ngenakin Pinat. Biasanya sih ancur ya jam segini kayak haha hihi. My song Landon Pig, Darling I Do dari Shrek Crew. If you happen to know the song, this one is super good with Lucy Swartz. Aku mau nyanyi dulu ya.

0: Hai kaum muda, selamat pagi. Ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, update ranking FIFA. Timnas Indonesia naik ke posisi 116. Dan yang kedua, pemerintah siapkan subsidi kredit pemilihan rumah tapi untuk yang bergaji 17 juta rupiah. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Timnas Indonesia naik satu peringkat nih di ranking FIFA, jadi posisi 116 dunia. Kenaikan ini terjadi setelah Kazakhstan cuman bermain imbang 2-2 lawan Kepulauan Faroe kalau muda, sementara Sudan kalah 1-4 dari Mozambik. Nah, Indonesia sendiri mendapatkan tambahan 3,35 poin dan sekarang mengoleksi 1166,50 poin. Nah, hasil ini jadi kenaikan 2 peringkat nih kalau muda sepanjang FIFA Match Day September-Oktober. Kalau performa terus bagus nih, posisi Indonesia masih berpotensi loh untuk naik lagi saat FIFA Match Day bulan depan. Selanjutnya kalau muda, pemerintah nyiapin tambahan KPR bersubsidi dengan bunga 6% buat masyarakat berpenghasilan sekitar 17 juta rupiah untuk membeli rumah hingga 500 juta rupiah. Nah, pemerintah juga memperpanjang PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah sampai 2027. Ada juga nih bantuan beras 10 kg per bulan untuk 33,24 juta keluarga serta BSU 300 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan untuk 13,3 juta pekerja. Nah, mulai 2027 juga kalau muda, program magang dan pelatih vokasi akan dilanjutkan serta insentif PPH 21 akan diperluas untuk pekerja dengan gaji di bawah 10 juta rupiah per bulan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this.
2: Selamat pagi kalau muda. Wow, tiba-tiba Mas Danang bilang terlambat dan ada seseorang yang akan datang menemani aku juga. Dia pun belum terlihat batang hidungnya dan suara batuknya. Siapakah dia? Ya, Justin Tiffany. Di mana dia? Biasanya dia nggak telat. Adek, dia nggak salah hari kan, adek? Oh, dia udah jawab. Dia udah jawab dan dia sudah jalan kalau muda katanya. Dustin, let's go, come on. Biasanya Mas Danang nih kalau misalnya agak terlambat gini ada gangguan-gangguan seperti sakit perut gitu kan. Tapi kemarin gue seru banget deh, gue ada di satu proyek yang sama dengan Danang, tapi kita berbeda tempat. Nah, lucu gak tuh? Akhirnya hari ini kita dipersatukan di tempat yang sama. Tetapi besok Mas Darto akan nge-MC sendirian, walaupun proyeknya sama. Kata gue kasihan sih Mas Darto, makanya gak usah ke Turki-Turki segala. By the way, udah lihat belum sih IG story-nya Mas Darto? Halo, selamat pagi kamu
4: Dustin
2: Bieber. Dustin belum datang.
4: Kenapa kini? Mas Darto kenapa?
2: Mas Darto itu style-nya, IG story-nya. Ish, culture kata gue teh.
4: Fashion. Kacau deh.
2: Kok bapak-bapak 40 tahun masih kayak gitu ya?
4: Harusnya udah perbanyak ibadah ya.
2: Nah, itu dah. Jadi dia pakai baju kulit agak kebesaran gitu. Kalau bukan kebesaran, gimana sih Kak cara menggambarkannya?
4: Jadi yang bikin kelihatan kebesaran itu cutting pundaknya tuh lebih panjang. Jadi kayak ada shoulder pad-nya.
2: Ah, iya.
4: Terus dari shoulder pad enggak terlalu besar, jadi kayak agak baggy.
2: Iya, betul.
4: Sebenarnya kalau di gua ngebayangin kalau dari depan pasti kelihatan bagus buat Pak Darto.
2: Iya. Ini dari belakang.
4: Iya, gue ngomong sambil gini.
2: Iya, ngos-ngosan banget deh, gak apa-apa loh padahal.
4: Gue lari dari ini.
2: Di rumah.
4: Dari
2: GBK.
4: Bukan.
2: Dari mana?
4: Australia.
2: Ya ampun, jauh banget.
4: Oh, iya. Selamat pagi Kenny.
2: Selamat pagi kakakku.
4: Terus?
2: Iya, terus udah gitu aku lagi ngomongin aja Mas Darto fashion banget hari kemarin gitu kan.
4: Pas lagi jalan-jalan di Turki, masalahnya kok gue gak ngeliat ini ridingnya.
2: Jujur cuman satu stories kata
4: iya,
2: gue.
4: Iya, satu stories.
2: Iya kan?
4: Gue kan pengen lihat Turki.
2: Benar.
4: Gitu.
2: Terus udah gitu udah mana storiesnya cuman satu. Kayaknya isinya belanja.
4: Nah.
2: Ya kan? Abis itu endorse.
4: Endorse sih kalau gue.
2: Iya kan? Abis itu kayak mereka nyemil-nyemil gitu, ya kan? Ya itu mah di sign up aja kata gue. Nyemilnya soalnya kayak pistachio, terus Dubai chewy cookie.
4: Tapi kan itu di kotanya langsung, oh, kayak
2: iya,
4: makan gudeg di Jogja gitu loh.
2: Iya benar.
4: Kalau ke Turki, Kenny mau kemana?
2: itu Kapadokia.
4: Kapadokia naik iya. Balon udara.
2: Iya pengen.
4: Gua sejujurnya balon udara adalah kendaraan yang gue takutin.
2: Oh gitu, kenapa?
4: Dulu Zeppelin gue pengen naik, tapi kalau Kapadokia gue takut.
2: Kenapa emang?
4: Itu ditabrak burung selesai itu.
2: Oh iya sih. Bener.
4: Apalagi kan gue percaya adanya Angry Bird kan. Iya kan?
2: Iya oke.
4: Kalau tiba-tiba
2: Birdnya angry
4: gitu terus kena.
2: Iya iya.
4: Balon udaraku.
2: Apalagi dia merasa kamu temennya kan, jadi dia mau samperin kamu gitu.
4: Tapi dia angry sama aku.
2: Iya. Ya udahlah kan nggak terjadi.
4: Iya kan, aku tuh percaya soalnya bisa, balon udara bisa ditabrak Angry Bird. Kalau muda kamu percaya nggak balon udara bisa ditabrak Angry Bird? Silakan ke 0811607102.
2: Iya betul. Kita tunggu kalau muda. Mari kita mulai hari Rabu, salah hari Kamis. Absurd kita dengan sebuah lagu dari Gepeng. Gepeng masuk ruang siaran marah.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Kacau deh.
0: Ini dia.
1: Dustin datang wangi.
0: Iya dong.
1: Wah, harus. Ini yang nyuruh pakai parfum siapa, Din?
2: Enggak tahu. Ini aroma-aroma dari mobil Stella jeruk.
1: Masa Stella jeruk gini?
2: Enggak, ini.
1: Tapi Stella jeruknya manggil lu enggak?
2: Oh iya, enggak, saya manggil balik.
1: Oh gitu.
2: Saya manggil balik.
1: Mas kayak pistol air ke muka saya.
2: Iya. Tapi kan ada di X ya yang emang kayak pengharum ruangan yang gitu doang.
0: Iya, tahu.
1: Iya.
2: Buat mengharumkan di sosial media karena kan banyak yang berbau-bau dan lain-lain.
0: Oh, benar.
2: Diwangikan lagi.
1: Iya. Nanti kita coba bahas tentang sosial media sama S3 sosmednya Jakarta nih, Dustin. Karena Kenny sadar gak, waktu Kenny aja tuh pernah marah sama lu, Tin.
2: Masa?
1: Karena dulu Kenny tuh pernah ngasih handphone. Itu di kemenangan lu yang ketiga kalinya atau keempat kalinya. Lu menang di Prambors ada 5 kan?
2: Ada 5.
1: 5 apa 7 gitu?
2: Banyak dah, pokoknya variasi, mau handphone, mau voucher, sampai mau
1: bener.
2: Tiket konser.
1: Nah, Kenny itu marah banget karena, kok dia lagi yang menang?
0: Iya.
1: Nanti lu tolong omongin tentang sosial media bersama Kenny. Karena gue butuh tahu nih sosial media itu gimana. Karena kemarin Kenny juga nyemangatin gue bikin konten lagi.
2: Iya. Oh iya, harus Mas Danang.
1: Oh iya.
2: Biar yang
1: lain. Nah, kalau gitu. Nah, ini ada aplikasi seluler namanya Poop Map nih.
2: Oke. Oh, ada aplikasi.
1: Iya.
2: Wah, halus sekali Mas Danang. Oh, iya.
0: Langsung patah dia emang. Apa aplikasinya, Kak?
1: Jadi buat kaum labora ini ada aplikasi seluler namanya Poop Map, menjadi sorotan dan perbincangan hangat di media sosial karena fitur pelacakan lokasi BAB ini penting sih sebenarnya. Buat aku yang seperti burung betet ini butuh tempat singgah memang. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna membagikan ulasan kualitas fasilitas toilet yang pernah digunakan serta menjalin interaksi dengan sesama pengguna. Lagi mana bang? Lagi di ini, Indo April. Oh, saya di depan abang nih, cepetan ya bang. Bisa gitu nanti.
2: Okay.
1: Selain sistem ulasan dan fitur jejaring sosial, Poop Map menyediakan statistik frekuensi BAB harian dan mingguan kamu serta rekapitulasi lokasi negara yang pernah dikunjungi pengguna untuk keperluan tersebut.
2: Wow.
1: Oh, jadi misalnya nih, karena aku pernah Kenny Dustin, aku pernah ke Belanda.
2: Iya. Yeah. Yes.
1: Toiletnya, jadi ada sepanjang jalan itu dingin kayak lorong gitu, dingin. Terus pengen poop. Tahu enggak tempat poopnya di mana?
2: Di mana?
1: Di balik tembok. Ini enggak bohong. Jadi beneran kayak kayak
2: bata dibolongin.
1: Bukan. Jadi lu harus ke petugasnya bilang saya mau number 2 gitu. Ntar dia kasih kunci, terus dia tunjukin, dia anterin lu terus itu tuh. Jadi nanti ada di tempat kuncinya mesti dibuka dulu, colok, puter, masuk ke dalam tembok.
2: Masa
1: masuk
2: sih?
1: Ke dalam tembok. Iya. Nah, gue enggak bilang ibu gue pikir gue hilang. Gue udah kebelet namanya kebelet.
2: Iya.
0: Karena dia benar-benar terpencil dan kayak spesial banget lo kalau mau ke WC harus dikasih itu
1: kunci. Nah, makanya ini akan menjadi solusi buat kamu yang gampang mulesan.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, Dustin pernah enggak poop di tempat yang nyaman banget?
2: Pernah.
0: Di mana?
2: Sensi.
1: Oh, Yanti.
0: Jujur Sensi sekarang juga lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan lagi ya kan?
2: Iya, benar.
0: Udah gitu gue tuh suka yang kayak pembersihnya. Maksudnya kakak-kakaknya yang membersihkan itu bisa lihat kondisi dan situasi. Jadi kalau misalnya kita kayak udah kebelet banget, dia enggak bersihin. Ngerti enggak?
1: Iya. Betul.
0: Jadi ada tuh yang kayak pembersih-pembersih gitu yang dia ngotot, pokoknya kita mau kebelet mau enggak dia harus ngelap gitu.
1: Bener.
0: Ya, ngerti kan lo? Udah gitu kalau di Yanti ada ini, ada lampunya.
2: Bener.
0: Ya kan? Itu.
1: Dan di Yanti kalau kita kelihatan kebelet, kita disaranin ke tempat yang lebih sepi.
0: Oh gitu.
1: Gue pernah soalnya, Pak di lantai ini aja Pak.
2: Oh gitu. Direkomendasiin.
1: Nah akhirnya kan gue naik, wah nggak kuat di eskalator keluar.
2: Itu weekend kayaknya.
1: Itu week kenapa?
2: Enggak, karena kalau weekend pasti diarahin kayak gitu, kalau enggak weekend hari biasa pasti normal.
1: Oh,
2: masih
0: biasa
2: ada
0: aja.
2: Masih
0: bener.
2: Ada space ngepadet gitu.
0: Iya. Oh.
2: Cuman yang lebih kesian kalau di tempat konser toilet cewek.
1: Benar.
0: Antrinya panjang banget.
1: Benar.
0: Kemarin waktu Pesta Pora pas banget depannya Prambors kan toilet tuh.
1: Iya.
0: Kagak pernah sepi coy.
1: Iya.
0: Udah gitu
1: yang orang di artist tuh, lounge kan?
0: Iya, yang di depannya itu. Terus orang-orang pada bingung cara masuk ke Prambors gimana. Pada masuknya ke toilet itu cuy karena kayak petanya agak membingungkan gitu.
1: Benar. Karena cuma seberangan doang ya kayaknya.
0: Iya, seberang. Gitu. Nanti kita sekarang ya, bukan nanti. Kita mau tanya kalau muda ya. Iya. Spill toilet ternyaman yang pernah lo singgahi. Ya kan, dan gambarkan gitu gimana toiletnya.
1: Gak harus dalam negeri
2: rumah.
1: Ya.
2: Selain rumah sendiri.
1: Oh iya, gak harus dalam negeri ya kan?
0: Enggak, boleh juga di Jepang kan salah satunya yang paling nikmat juga tuh kalau ke WC. Itu
1: sebagai penjelajah negara-negara, kayaknya harusnya tahu nih di mana tempat pup paling nyaman.
0: Iya ya, kan? Kalau yang di luar-luar kayak di luar Asia suka nggak ada bidenya kak, jadi menurut gue itu kagak.
1: Benar. Even di Jepang juga nggak ada bidenya kan apa?
2: Kalau gue kejadian nih ya, gue pup, tapi gue manggil temen buat nyiram pup gue.
1: Kok lu Firaun gitu sih?
2: Karena gue nggak ngerti.
1: Oh cara,
0: iya benar-benar. Nanti kita ceritain juga tuh yang kayak terlalu keren, jadi dia nggak bisa diinin.
2: Tunggu sini.
0: Coba dong kalau muda kasih tahu ya.
1: Iya.
0: Toilet yang paling nyaman yang pernah lu datengin.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: BI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Beer Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
2: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas! Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa! Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies, with Dan.

0: The Dandies on Prambors Radio bersama Dustin Tiffany.
1: Yes. Lu bosen gak sih, Tin, ditanyain sama orang, kok namanya Tiffany sih gitu?
2: Wah, bukan lagi, Mas Danang.
1: Iya.
2: Apalagi kalau misalnya kita lagi naik online, itu jatuhnya udah podcast rata-rata. Dia kenal, tapi baru kemarin juga ya, dia kenal, tapi awal mula masuk terjun ini gimana sih?
0: Oh, tapi aku sih terjun bebas gitu aja bilang. Tapi kita lagi ngomongin toilet yang ternyaman yang pernah lu singgahi dimanapun ya kalau muda.
1: Okay.
0: Biasanya sih kalau di Jakarta nih udah banyak di mall-mall, ya kan? Coba tuh Pin.
2: Oke, okay, di yang atas ya.
0: Yang Mila tuh.
2: Oh, yang Mila katanya sebenarnya suka jorse kalau lagi rame, tapi kalau lagi normal dia di CGPGI. Karena duduknya bisa dibikin anget. Oh, ada uapnya kali ya.
0: Bukan
1: yang yang ada penghangat kayak Korea-Korea gitu loh.
2: Iya, yang mencintanya. Oh iya.
1: Lah masa pup pada uap? Lo pikir mau terbang kayak psh,
2: kemarin ya.
1: Kayak balada kera apa?
2: Kemarin kita ke CGP. Iya kan ya? Gue bingung. Gue nanya sama yang sama gitu juga.
1: Oh iya benar. Kan gue nggak ikut.
2: Oh iya nggak ikut ya?
1: Nggak ikut.
2: Iya.
0: Ini obrolan-obrolan sineas ya. Oh gitu. Jadi si CGP ya. Iya.
1: CGP enak.
0: Benar. Kadang-kadang tuh yang ada pencetan di sampingnya itu, dia ada yang buat naik turunin klosetnya, ada yang buat apa flush gede, flush bener. Kecil.
1: Susah
0: ya kan?
1: Loh Ken itu.
2: Tahu gak Ken? Pada akhirnya gue nggak ngeflush, akhirnya gue langsung ambil tisu aja.
0: Jorok lu, Ti.
2: Mohon maaf nih lagi makan atau gimana. Cuman ya dengan ceritanya semakin canggih, semakin rumit menurut saya.
1: Betul.
0: Lu pencetin aja semua, Tin.
2: Gua akhirnya pindah ke toilet yang biasa.
0: Oh.
2: Buat itu.
0: Yang ngeflasnya masih nimba ya? Nimba. Oh iya. Katanya mic lu kurang deket.
2: Oh iya.
1: Nah, masukin ke ini aja mulut aja.
0: Eh, ini by the way ada Eric nih.
2: Oh, ada Eric telepon ya.
3: Halo, halo Kak.
1: Halo Eric.
3: Halo Kak Danang.
0: Kok aku enggak dipanggil?
3: Halo Kak Kenny.
0: Terima kasih.
3: Halo Mas Dustin. Halo,
2: lengkap.
3: Halo kru Prambors yang ada di sana.
0: Terima kasih.
1: Kok dua Bahlul enggak dipanggil dua Bahlul?
0: Iya, dua Bahlul.
1: Halo dua Bahlul.
0: Eric, lo pernah singgah di WC ternyaman di mana?
3: Menurut gue sih ada dua sih ya kalau di Jakarta. Gue nih yang secara gue bukan orang Jakarta nih, tapi kesan pertama gue yang paling nyaman itu ada di Plaza Indonesia. Sumpah coy, asli.
0: Iya. Terus satu lagi?
3: Toilet dengan suasana yang nggak tahu ya, mungkin agak beda gitu dengan toilet-toilet yang lain, lebih cozy aja sih. Oh,
2: musiknya main-main piano tuh ya.
0: Shadu.
1: Oh, elevator music gitu ya.
3: Musiknya ada aroma toiletnya yang kayaknya bukan aroma toilet deh ini. Gitu loh. Kayaknya lebih ke aroma kamar atau aroma cafe gitu.
2: Aroma terapi.
0: Wait, nih ya. Kan tadi kita ngebahas soal Senayan City. Yes. Senayan City tuh dia lebih terang. Iya kan?
1: Toiletnya ya?
0: Toiletnya terang. Benar. Nah, kalau PI kan lo. Kalau PI itu dia agak redup.
2: Oh, warm.
0: Warm. Iya, jadi tuh kayak nyaman
3: di.
0: Udah gitu warna lampunya dia agak kekuningan.
2: Kekuningan. Kayak ini kayak orang lagi ngubur ari-ari ya.
0: Gue belum pernah ngubur ari-ari.
2: Pakai ini kan, pakai rambu.
1: Lu kapan ngubur ari-arinya?
2: Enggak, ngeliat orang.
1: Ngeliat orang?
2: Ngeliat orang.
1: Pakai senter ngubur hari-hari?
2: Enggak, pakai lampu langsung. Kayak macam ayam itik lagi di iniin, lagi di kembang biakin.
0: Arinya hari apa? Ari Wibowo, hari Tulang.
1: Apa hari Rabu, hari Kamis?
0: Terus Erik, satu lagi di mana?
3: Oke, terus yang selanjutnya, wah ini sensi sih.
2: Wah,
3: benar. Emang no debat. Soalnya aroma toilet di sensi itu the best.
0: Gitu
3: the best ya? In the Indonesia.
0: Menurut gua.
1: Aromanya seperti apa yang lu inget? Kalau bisa lu describe.
3: Gua pernah nanya

0: sama salah satu teman
1: Apalagi?
0: gue yang kerja di perusahaan parfum ruangan, katanya emang mereka
1: Custom.
0: udah semacam
2: Develop sendiri ya?
0: Gak boleh dipakai sama perusahaan lain lagi aroma itu.
1: Punya standar sendiri.
0: Udah bookingan sensi.
1: Iya. Oh,
0: itu jadi emang emang emang sih mereka signature. Kayaknya pinter banget deh milih aroma.
1: SPT berarti ya?
2: Apa itu?
1: Sensi parfum toilet.
0: Lebih gua nggak bisa jelasin sih aromanya gimana, yang jelas refreshing banget deh pokoknya.
2: Jadi lo happy ya setiap ke toilet sensi ya.
1: Besok-besok kalau misalnya
0: PI. Ya, kalau happy sih lebih ke PI sih.
2: Lebih
0: cozy aja sih ngelihatnya.
1: Iya. Erik serius banget juga membahas ini. Terima kasih ya Erik ya.
2: Senang banget dengernya.
0: Ya, gua selalu excited soal bahas toilet.
2: Pantes. Oke, di sini kalau ada toilet Erik akan.
0: Soalnya gue milih-milih toilet sih untuk biasa BAB kan.
2: Iya. Lu termasuk orang atau yang susah nggak yang kalau keluar kota?
1: Benar.
2: Susah pup nggak?
0: Iya, gue. Gue alhamdulillah nggak suka mabuk sih. Cuman kalau yang kepepet banget untuk mau buang air besar kan ya, itu kadang lumayan gimana gitu.
1: Iya. Milih-milih ya jadinya. Terima kasih Erik.
0: Iya.
2: Bye Erik.
0: Iya, makasih Kak. Makasih semuanya.
2: Dadah.
3: The Dandies.

0: Dendis, masih bersama Mas Danang dan juga Kenny Japa.
1: Dengar lama nih.
2: Gokil, Tin.
1: Masih aja 102,2.
2: Lu dengerin dari hits terbaik dunia dong ya?
0: Dari hits terbaik dunia.
2: Gokil. Prambors Radio hits terbaik dunia. Iya, gitu kan.
0: No.
1: Gila, Dustin dulu adalah orang yang ngejebak kita semua untuk dapetin hadiah-hadiah. Sekarang Dustin duduk di sini siaran.
2: Iya.
1: Lu kebayang enggak Tin sama path hidup lu gitu?
0: Ya iya sih, ngerasa alhamdulillah dari hadiah-hadiah itu akhirnya mendapatkan hadiah terbaik di sini, Mas Danang, salah satunya.
2: Oh yes,
1: di Prambors, hadiah terbaik itu dari Prambors.
0: Iya, yang ini nih yang saya pijaki, bisa dikasih ruang kita untuk didengar, biasanya mendengar orang.
1: Dustin biasanya mendengar orang.
0: Yes.
1: Dustin suka gak mendengar Sony Wakwaw?
0: Sony Wakwaw? Ya, saya suka meskipun dia agak mozaik kalau ngomong ya.
1: Mozaik.
2: tapi Tin, gue tuh udah menganggap lu kayak Wadya Bala daripada kaula muda.
1: Dari dulu ya?
2: Iya.
1: Dulu ya.
2: Karena menurut gue kayak nih ya, tim Prambors nih kalau misalnya, ya udah Dustin aja gitu.
1: Nah.
2: Kayak menganggap lu tuh seseorang yang kayak ya udah jadi keluarga aja gitu. Makanya gue tuh yang paling, lu tuh kalau undang Dustin lagi main aman, ngerti gak lo?
1: Iya. Dan dulu gak, mungkin kami Wadya Bala itu mikir kayak udah Dustin aja karena kejebak mulu-mulu, udah deh kasih aja gitu, kalau iya gak sih?
2: Iya.
1: Kejebak terus sama lu dari Twitter, kayak orang kirain kita ngasih hadiah orang lain, taunya dia lagi yang menang. Ya udah dia aja lah kalau gak ada yang ini, kalau misalnya gak ada pemenang ketiga atau keempat gitu.
2: Iya.
0: Wah, gitu. Asoy gebo ya berarti ya?
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Syahdu menurut
1: abis
0: saya.
1: Abis asoge boy syahdu kayaknya. Yang satu tenang, yang satu seru tuh.
2: By the way nih guys, ada info katanya kalau lo suka warnain rambut ternyata lo sakjiu.
0: Oh.
2: Ih, dulu gue sering banget tahu.
0: Tapi ngerasa sakjiu.
2: Agak sih sedikit. Tapi yang paling gue banggakan dari hidup gue adalah warna rambut gue pernah warna orange, coy.
0: Orange.
2: Nanti gue akan tunjukkan ke kaula
1: muda. Kayak Nona gitu.
2: Iya. Nona aja gak se-orange gue.
1: Buset, orange Naruto, bos.
2: Ini. Segini orange gue. Ntar gue kasih tunjuk ya.
1: Allah Akbar. Wow. Tapi kalau ngomongin warna rambut ya, Mas Darto itu pernah ngecat rambutnya checker apa sih, kotak-kotak hitam putih. Iya.
2: Astagfirullah, checker
0: buat gitu
1: ijo. Iya,
2: mendong.
1: matching tuh sama warnanya. Ijo
0: masuk tuh ya kan?
2: Mendongkrak mukanya nggak.
1: Nah, kalau itu gue takut jadi batu. Tapi yang jelas sih sama skin tone-nya kurang.
2: Abis yang satu ini ya kalau mudah.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: The Dennis on Prambors Radio with Dustin Tiffany.
1: Dustin Tiffany, our safe place.
0: Atau sebenarnya ya, The Dennis itu adalah Dustin juga. Karena lu paling banyak dicemooh dulu tuh sama The Dennis kan?
2: Sama The Dennis.
0: Iya kan? Bener. Udah gitu salah satu yang membawa lu ke publik adalah itu, The Dennis juga. Jadi bener. Lu sebenarnya The Dennis.
2: Kalau bisa bilang ya depannya D semua ini ya.
1: Benar.
0: Oh iya.
1: Dulu Dustin, gue tuh masih punya foto Dustin giginya lengkap, rahangnya ada, ganteng. Gue kayak tunggu deh Dustin kayaknya berubah deh gitu. Gitu. Ada gue fotonya ada, dia pas gitu. Masih muda.
2: Zaman yang di
1: The Comment.
0: Aditya Warman.
2: Bukan. Studio apa yang belakangnya gedung miring? Saida, belakang Saida.
1: Oh iya, benar. Apa namanya lupa gue.
2: Iya,
1: ya, ada studio di situ. Nah, terus Dustin tuh datang. Datang udah gitu dia pakai kostum, yang lainnya masih santai, dia udah kostumnya udah lengkap gitu.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Spesialis gue selalu jam 5 sore, tapi gue suruh datang jam 8 pagi.
0: Nah. Lu, iya. Oh my god,
1: spesialis. Tapi berarti kan, lu jadi nongkrong work... sama ketemu sama banyak orang
0: bener,
1: dia.
0: Benar, berarti lu work ethic-nya tuh us. Tik banget tuh.
1: Hey,
2: waktu nggak di sini.
1: Benar.
0: Ya benar.
1: Tapi Dustin kan batuk terus. Lu udah benar-benar periksa ke dokter belum sih? Apa penyebab batuk lu? Lu nggak mau ilangin?
2: Radang kering. Kayaknya bukan habit ya jadinya. Ya emang udah kebiasa dan pada akhirnya nggak mengganggu juga.
1: Enggak mengganggu siapa maksudnya?
2: Mengganggu diri sendiri sih.
1: Oh. NBD juga loh ya.
2: Iya, kalau orang lain ntar dulu deh.
0: Bentar nih, gue pengen kasih info ya kan. Tapi udah pada lihat kan rambut gue warna oranye itu.
1: Betul. Okay.
0: Nih, kebiasaan mengubah gaya rambut kayak memotong pendek atau warnain dengan warna mencolok itu ada kaitannya dengan indikasi kondisi mental atau bentuk perlawanan terhadap depresi.
1: Oh.
0: Makanya dulu orang bilang kalau salah potong rambut itu tuh mau melepas sesuatu,
1: buang sial
0: ya kan. Nah, istilah psikologinya itu adalah compulsive hair cutting depression yang berakar dari konsep Yunani kuno. Wow, ini benar-benar ada konsep Yunanesnya nih gitu kan. Dalam masuk dalam spektrum body focus repetitif. Nah, itu
1: behavior
0: dah.
1: Ini behaviornya disorder nih. Body focus repetitive behavior disorder.
0: Penelitian Zevda dia bilang kalau pemilihan warna cat rambut berkolerasi dengan tingkat depresi dan impulsivitas. Susah banget sih. Gak bisa gue baca, gue minim literasi nih gue.
1: Wah, gue lah. Enggak. Coba Dustin.
2: Misalnya ini, nih, ya kan warna ungu. Katanya cenderungnya disukai sama diri sendiri. Sama tingkat impulsivitasnya.
1: Nah, impulsivitas bagus terus.
2: Tinggi. Serta kalau warna hitam, putih, merah muda sama abu-abu itu kaitannya sama dengan kecemasan.
1: Oh.
0: Kalau oren apa tadi kan warna gue?
2: Kalau oren seger kali ya.
1: Oren seger kalau diperas.
2: Setelah jeruk. Wanginya langsung dari rambut ya.
0: Iya.
2: Nah,
0: gitu.
2: Katanya penulisnya ini menghimbau katanya publik untuk bersikap menggeledah atau menghakimi seseorang yang ngubah rambutnya.
0: Ih, kok jahat justru disuruh dihakimin.
1: Tidak, jangan ngejat.
0: Lu jangan bacanya benar, tapi lu kurangi.
2: Untuk tidak bersikap ya menggeledah.
1: Iya, melainkan harusnya memberi dukungan supaya proses pemulihan mental itu berjalan lebih baik.
2: Oh, berarti
1: gitu.
2: Emang ada. Tapi Mas Datang sugest juga gak kalau misalnya potong rambut itu memang untuk melepas sesuatu ini?
1: Enggak.
2: Biasa aja.
1: Gatel, gerah. Gue tuh gerahan orangnya.
2: Iya.
1: Makanya kayak pas nemu tempat cukur kayak Daryl gitu ya. Atau ke Pancos gitu yang nyukur pendeknya bagus. Cukur pendek sih gue.
0: Oh, langsung pendek biar lama ya?
1: Biar lama.
2: 0,5.
1: 0,5 biar bisa foto dari belakang kamera belakang.
0: Aduh itu beda dong. Okay. By the way, kalau misalnya kalau udah mau buang sial juga dengerin Kocot Kecret nih. Beli mobil.
1: Asik.
3: Kocot beli mobil. Kret, yuk. Mantap nih. Gua kayaknya mau beli buat kita berdua operasional nih. Kayak soalnya kan gue ngelihat kalau kita pergi nih kerja kan keringetan ya panas kena matahari ya. Udah gitu kena polusi ya. Makanya gue kepikiran nih mau beli mobil van nih.
4: Mobil van?
3: Yoi.
4: Van apa nih?
3: Nah, makanya gue butuh bantuan. Lu kan anak kuliner banget. Jadi lu tahu kan soal mobil-mobil?
4: Kan kuliner, kuliner makanan dong. Masa mau mobil?
3: Ya udah, makanya gue butuh, okay. Gue butuh pendapat lu.
4: Let's go.
3: Yang mana yang bagus yang bisa bikin kita adem?
4: Kita ke Gias ya, kita ke Gias.
3: Yes. Kok Gias?
4: Kan untuk lihat mobil.
3: Ah, gak usah, ke PRJ aja yuk.
4: PRJ?
3: Iya, yuk.
4: Biasanya di sana ada juga sih mobil-mobil.
3: Iya, PRJ. Yuk. Nah nih, tolong nih, lu pilihin yang mana yang bagus nih, supaya kita gak kegerahan nih. Mobil van, kipas di mobil nih. Wow. Mau yang mana? Yang mana nih yang bisa kita gendong abis itu kita
4: mobil
3: bisa...
4: van, mobile van maksudnya van yang mobile dibawa kemana-mana gitu.
3: Kok mobile? Mobil kan?
4: Iya.
3: Mobilnya bacanya apa?
4: Mobile.
3: Oh, ganti. Mobil.
4: Mobile van. Fan mobile. Kok kenapa harus di PRJ? Jauh banget ini. Lu mau
3: ke... Ya lu ngajak gua ke Bulakapal.

cuma di Prambors.live. Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: The Massive Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.
2: Prambors.
3: Halo Kaula Muda, ini waktunya Dihar kembali memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Lionel Messi tutup perjalanan dengan sebuah gol. Dan yang kedua, iPhone 18 Pro resmi buka pre-order. Selengkapnya coba di Prambors News. Jadi kalau mudah, Lionel Messi menutup perjalanannya bersama timnas Argentina dengan sangat-sangat manis. Messi membawa Argentina menang 3-0 atas Benin di hari Rabu 7 Oktober kemarin ya. Dan dia mencetak satu gol nih lewat penalti sekaligus menyumbang 2 assist. Nah, laga ini kalau mudah jadi penutup perjalanan Messi bersama Argentina setelah lebih dari 20 tahun membela timnas sejak 2005. Bersama Argentina, Messi berhasil meraih Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Selanjutnya kalau muda, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max resmi buka pre-order di Indonesia mulai kemarin 7 Oktober. Harganya mulai dari 27,49 juta rupiah untuk iPhone 18 Pro 256 GB, sementara iPhone 18 Pro Max 256 GB dibanderol mulai 29,49 juta rupiah. Jadi buat varian tertinggi di 2 TB, harga iPhone 18 Pro mencapai 56,99 juta rupiah, sedangkan Pro Max menembus 58,99 juta rupiah. Dan kedua model ini kalau mudah bakal tersedia di toko offline mulai 16 Oktober 2026. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors. Prambors News.
1: The Dandies.
4: The Dandies on Prambors Radio. Kayaknya kupingnya Mas Darto ini lagi guatel, Pol.
5: Benar.
4: Lagi kita ngomongin.
5: Kita obrolin terus.
4: Iya, menurut Mas Danang, Mas Darto itu kalau lagi bacain endorse, dia akan ganteng-gantengin suara.
5: Ganteng-gantengin suara dan ada ayunan tertentu.
4: Gimana sih, Kak?
5: Contoh nih, jalan-jalan ke Turki pakai Jeff Mayfai nih.
4: Nah, gitu tuh.
5: Iya. Kalau mau gini, asoy deh.
4: Oh iya.
5: Suaranya kan, tapi kan emang suaranya Mas Darto ganteng kan. Ada punctuation tertentu kalau dia lagi, lagi support sesuatu nih. Ciao deh.
4: Gokil. By the way, kita udah live juga di prambors.live. Banyak banget yang minta lu batuktin, sumpah jujur.
6: Oh iya. Tuh. Gue udah kasih, tapi yang lagi nyetir jangan sampai kaget ya.
4: Iya.
5: Tuh udah gue kasih, lu kebua lu.
4: Tapi gue setuju, lu tuh udah jadi kayak agak template gitu ya, Tin. Jadi kadang-kadang lu gak mau batuk pun lu batukin gitu. Kayak
6: bisa,
4: badannya udah kebiasaan batuk, Kak.
6: Udah kebiasaan.
5: Coba ceritain soal batuk Dustin di film 609. Ke Kenny, Kenny belum dengar.
6: Iya, kan gue kan ada batuk. Tin, jangan lupa ya, di sebelah sini batuk. Ada batuk pesenan kan.
5: Ini waktu
4: batuk
5: itu
4: batuk dipesan.
5: Jadi waktu itu gue ceritain konteksnya dulu ya. Dustin kan syuting film pertamanya Warga Rusuh 609 Kenny. Dia jadi dukun. Nah, butuh ciri khasnya Dustin. Karena waktu itu, karena Dustin ngulik, emang agak hilang wujudnya.
4: Iya.
5: Wujud Dustin, mungkin sutradaranya Pak Herwin pengen ada signature Dustin.